Bukan untuk Anda dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Dan pendengar, kali ini kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Unggul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban. Taman Wisata Alam Manipo diproyeksikan akan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mendorong penguatan kolaborasi sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya penanganan kasus penahanan warga negara Indonesia oleh militer Israel dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 terus dilakukan. Namun, juru bicara Kemlu Yvonne Mawengkang menegaskan pemerintah Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Menurutnya hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Dari dunia olahraga, pengurus besar olahraga domino nasional PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Keputusan ini disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau KONI 2026 di Pullman Jakarta Central, di Central Park pada Kamis 21 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
2: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
3: Ada.
2: Biasanya berapa?
3: Biasanya 28.
2: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
3: Per ekor 30.000. Yang kecil.
2: Yang kecil.
3: Ayam kecil ini yang sekilo.
2: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kena kira-kira?
3: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, lalapan. Yang kemudian itu 28. Kadang 25. Ada
2: murah. Itu yang
3: naik lagi lah, Bu, dari harga 30. Naik lagi lah. Biasa ini harga 35, kalau naik ayamnya kali 31.000.
1: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
4: Dan alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah konsumsi pembeli itu menurun. menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih diambang, batas masyarakat masih aman.
1: Selain memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan harga minyak kita. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
6: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Kalimantan Tengah, Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
5: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7
2: yang sudah disalurkan ya?
5: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
7: Kalau itu harga di lapangan, apa sesuai head atau ada
2: yang lebih head? Harga minyak kita, Pak. Oh.

0: telepon dari Tanah Suci. Laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslimini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
2: Nah, itu kan. Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
1: Pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat.

0: menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
1: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
1: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
3: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
4: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
5: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
6: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rijal Taufikur Rahman. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Protik.
2: Pak Rizal, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas
2: pagi, Pak Rizal. Ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
4: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya, ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick efek itu gitu ya. Supaya clear dulu ya, Mas Jaime ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick effect itu adalah fenomena ya, ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain yang memberikan kepuasan nih, hiburan atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
2: belanja,
4: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self reward ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai dan lain-lain gitu ya, misal kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar, termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya, impact positifnya ya tadi disampaikan Mas Jaimi, apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi, jadi masih okay begitu ya, tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan, atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua, menopang sektor UMKM dan jasa kafe, biasanya ya, restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga, menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya, agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
2: baik-baik saja begitu maksudnya Pak. Kalau melihat melihat coffee shop ramai, oh masih baik-baik saja ekonomi begitu.
4: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu.
2: Yeah.
4: Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah. Tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya kan makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya yang tidak hanya dari program-program pemerintah Perlinsos ya bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
2: makan tabungan.
4: Makan tabungan, kemudian makan aset, kemudian mantut, makan utang.
2: Iya. Ya. Pinjol, pay letter begitu ya.
4: Betul, pay letter gitu ya. Dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
2: Ya. Ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun.
4: Persis.
2: Sementara kalau pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak?
4: Persis.
2: Utang masyarakat kita begitu ya.
4: 160 triliun kan in total kan. Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya, sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu ya, itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu justru gaya hidupnya meskipun harus dijaga nih, karena konsumsinya kan merasa di titik tertentu gitu ya. Ingin turun juga kan ya terkadang gengsi tidak mau gitu ya. Sehingga tadi alokasi terhadap tabungan, investasi, pendidikan ini juga menjadi berkurang ya, sehingga konsumsi terhadap pendidikan kan berat. Ya ditambah di di perguruan tinggi juga beban atau biaya per orangnya kan naik. Bayangkan biaya pendidikan naik, daya beli lemah, akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kan harus ada penyesuaian kan. Makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu. Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya, ke atas gitu ya. Sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural, maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu. Nah, yang kelima saya kira akan berisiko yang memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena lipstick ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup tanpa penguatan produksi, industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ khawatir makin rapuh dan bisa saja melambat gitu Mas.
2: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat begitu ya Pak Rizal ya.
4: Persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya semu gitu ya di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
2: Tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu Pak Rizal. Nah ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
4: Iya, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk mendorong consumption kan? Kan konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya, tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan gitu ya, bahasa teorinya. Nah, tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
2: Jadi bukan konsumsi kan, semu kan, begitu maksudnya, Pak Rijal?
4: Betul, ya, betul. Okay. Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income.
2: Ya. Ya. Bukan dari utang ya? Bukan dari utang ya?
4: Bukan dari utang. Ya. Utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan?
2: Ya.
4: Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya, di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya mendrive consumption, tapi short term. Kan?
2: Short term,
4: tapi kalau yang fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
2: Ya, sumber income masyarakat yang sustain, jangka panjang begitu ya.
4: Persis, itu harus kerja kan. Ya, kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
2: Ya.
4: Meskipun mungkin di awal informal okay, tetapi ya kalau bisa segera di switch dari informal ke formal, dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
2: Ya.
4: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
2: Ya.
4: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
2: Ya. Gitu. Makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu, Pak.
4: Persis,
2: ya, bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya.
4: Betul, tidak hanya padat modal tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting, dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena sumber daya alam kita kan banyak, kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya. Digital ekonomi juga tumbuh. Ya, mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berisi TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya.
2: Pak Rijal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya, fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang hubungan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rijal.
4: Ya, orang yang punya uang gitu ya, atau capital itu pasti kan mencari pertama safe, ya, artinya aman. Yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Yang safe haven itu kan saat ini, Mas. Ya, ada dua sebenarnya. Apa? Emas dan dolar.
2: Dolar, ya.
4: Kan cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang, ya misalnya properti, rumah gitu. Ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
2: Ya.
4: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overhead-nya atau juga turnover-nya ingin cepat kan.
2: Yeah.
4: Suatu saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian berinvestasi lagi di simpen dan lain-lain.
2: Dolar dan emas begitu ya. Dua investasi betul. Ini.
4: Betul. Nah, justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
2: suku bunga
4: BPR, suku bunganya SBI-nya, ini sebenarnya memberikan ruang lagi nih supaya orang juga berbondong-bondong permintaan rupiah naik kan? Kalau permintaan rupiah naik kan makin kuat rupiah kan gitu. Nah supaya apa tadi harapannya orang percaya lagi dan yakin lagi dengan uang punya value yang bisa diharapkan. Tapi tentu kita bisa lihat nih dampaknya. Kemarin kan 2 hari sudah mulai menguat ya rupiah, meskipun pelan-pelan, tapi mudah-mudahan terus-terusan hingga hari ini gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih, Mas.
2: Yeah.
4: Ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya. Karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya.
2: Yeah.
4: Karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN, Mas.
2: Yeah. Ya.
4: surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini tahun per tahun kan tinggi mas, makin tinggi gitu value atau juga marginnya ya atau yieldnya gitu. Orang akan lebih senang lagi di situ, apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik. Harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat, memang ada konsekuensinya.
2: Ya, yang punya utang lah begitu ya.
4: Nah, betul. Misalnya
2: bayar bunganya makin gede begitu ya.
4: Makin tinggi kan, mau tidak mau kan akan naik, akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
2: Ya.
4: Ya, pasti akan ada yang kurangi konsumsinya, baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan nggak yang naik mas,
2: income
4: kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk rasio incremental makro prudensialnya kan dipercepat nih RIM-nya kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
2: Ya.
4: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya. Tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya. Dan juga konsumsi-konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
2: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positif seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
4: Betul. Dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini, walaupun punya income, meskipun income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik karena perang juga masih berjalan ya, energi naik pasti cost push inflation kan mas, di biaya produksi perusahaan-perusahaan ke pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor. Maka harus pilih-pilih nih sekarang ya, yang betul-betul diperlukan gitu ya. Kalau pangan ya, atau makanan yang penting-penting yang itu
2: mungkin sehat. Jangan gitu. Utamakan keinginan lah begitu ya.
4: Nah betul, need-nya dulu lah daripada won gitu ya.
2: Nanti ujung-ujungnya makanya utang, pay letter, pinjol, sementara pendapatan nggak jelas begitu, Pak Rizal.
4: Harus saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih. Saya lihat ya punya potensi luar biasa. Pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah mas, yang sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya. Karena berikan insentif-insentif misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya, mudah meskipun mungkin suku bunga naik, tetapi tadi RIM-nya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu ya, dengan kolateral mungkin lebih soft gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih fleksibel, diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga, katakanlah kalau rumah nih mas, misalnya ya kan ada orang yang sekarang, aduh saya mau kredit rumah, tiba-tiba kok jadi naik ya, jadi naik misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya yang lebih ini, misal ada jogging track, ada macam-macam lah, berikan supaya mereka tertarik. Jadi jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas-fasilitasnya didapat gitu. Dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
4: Sama-sama, Mas. Sama-sama.
2: Selamat pagi, Pak Rizal.
4: Selamat pagi.
2: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi efek lipstick ini kalau dari persepsi ekonomi orang akan melihat, wah ternyata coffee shop masih ramai, masyarakat masih banyak yang belanja online, ekonomi masih baik-baik saja. Tapi catatan Pak Rizal tadi ya, oke lah ini adalah sebuah keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Jangan nanti semuanya biayanya dibebankan kepada hutang seperti pinjol. Karena outstanding atau utang pinjol masyarakat kita sekarang ini sudah mencapai 101,03 triliun. Sementara pay later atau Anda beli barang sekarang bayar nanti itu sekarang ini sudah menembus 56,3 triliun. Jangan sampai nanti masyarakat juga banyak yang terjebak di pinjol ataupun pay later, sementara untuk sumber pendapatan masih belum jelas begitu ya, yang dicatat oleh Pak Rizal tadi. Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Pro 3. Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembeli hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
7: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
6: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
7: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
6: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
7: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
6: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
8: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan lahan di Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat mencukupi untuk pembangunan pusat maintenance, repair and overhaul pesawat C-130 Hercules yang ditargetkan menjadi hub regional Asia. Dudi mengatakan, pengembangan Kertajati sebagai pusat MRO merupakan salah satu program yang digagas pemerintah sejak tahun lalu dan tidak hanya difokuskan untuk pesawat Hercules tapi juga berbagai jenis armada lainnya. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pengembangan fasilitas MRO Hercules serta fasilitas pemeliharaan penerbangan lainnya di Kertajati. Pemerintah Kabupaten Serang Banten mencatat capaian positif dalam program Makan Bergizi Gratis MBG karena sekitar 90% penerima manfaat telah terjangkau mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Wakil Bupati Serang, Najib Hamas mengatakan untuk menjangkau sisa target penerima manfaat, pemerintah Kabupaten Serang terus menambah fasilitas pendukung dengan mengoperasikan 200 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta membangun 97 unit tambahan dengan memastikan seluruh dapur memenuhi standar kebersihan dan pengelolaan limbah. Selain fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah Kabupaten Serang bersama dengan Forkopimda juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dengan membantu penyediaan lokasi usaha koperasi menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun juga BUMN melalui sistem pinjam pakai. Jumlah wisatawan asing ke Jepang pada April lalu turun 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 3,69 juta orang akibat pengurangan penerbangan yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah serta memburuknya hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Berdasarkan data organisasi wisatawan Jepang, wisatawan dari Timur Tengah tercatat turun 21,4% menjadi 22.300 orang, sementara wisatawan dari Tiongkok turun 56,6% menjadi 330.700 orang setelah adanya imbauan pemerintah Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Masih mengalami penurunan dari beberapa negara, jumlah wisatawan dari Korea Selatan dan Taiwan justru meningkat dengan Korea Selatan mencapai 876.600 pengunjung dan Taiwan sebanyak 643.500 pengunjung. Sementara 9 pasar utama termasuk Vietnam dan Amerika Serikat mencatatkan rekor kunjungan tertinggi pada bulan lalu. Dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol saat Al Nassr mengalahkan Damak dengan skor 4-1 pada laga pekan terakhir Liga Arab Saudi 2025-2026 di Stadion Al-Ahwal Park Riyadh dini hari tadi. Selain 2 gol Ronaldo, kemenangan Al Nassr juga didukung oleh Kingsley Coman dan Sadio Mane. Sementara Damak hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat penalti Morlaye Sila. Hasil tersebut memastikan Al Nassr menjadi juara Liga Arab dengan skor 86 poin dari 34 pertandingan atau unggul 2 poin atas Al-Hilal, sekaligus mengakhiri penantian gelar untuk Liga Arab Saudi sejak musim 2018-2019.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
5: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
6: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
5: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
6: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
7: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu ya.
8: Nah, sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
4: Wawancara Pro 3.
8: Pak Alfon, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
8: Pagi, Pak Alfon. Jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan, fenomena efek lipstick ini seperti apa ini, Pak Alfon?
9: Ya, pertama saya kira harus dipahami ya, bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja.
8: Ya.
9: Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah,
8: yeah, ya,
9: social connection hub. Karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season begitu, pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh masyarakat. Karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja, jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya, mungkin singkat katanya, mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, ya, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan,
8: ya,
9: karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan, itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya, data-data penjualan begitu. Nah kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri.
8: Yeah.
9: Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia.

0: sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan, dan sebagainya, kakek, nenek, begitu ya, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
1: Ya, nah ini apakah memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mal yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenan-tenan dari fashion begitu ya Pak Alfon ya. Sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu Pak Alfon?
0: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu.
1: Yeah.
0: Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu.
1: Yeah.
0: Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi karena kan ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan, hanya makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Ya, gitu. Termasuk belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop begitu ya. Ya.
0: Tapi kalau itu banyak atau nasi oleh restoran itu tidak akan terjadi, karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam begitu.
1: Yeah.
0: Beda dengan kafe gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu, sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan gitu, harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus di balancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena
1: yeah.
0: saya sampaikan bahwa kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
1: Yeah. Nah, Pak Alfon, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya, untuk memuaskan diri dia gitu, atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu, dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini, sehingga ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alfon?
0: Ya, saya kira ada paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
1: Yeah.
0: Belanja itu juga harus ada journey, customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, yaitu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya.
1: Yeah.
0: Dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Nah, itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
1: yeah.
0: itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
1: yeah.
0: kesenangan itu ya. Itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang
1: yeah.
0: daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan.
1: Ya, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah begitu. Ya,
0: ya. Ya, betul, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
1: ya.
0: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi, pengalaman, experience, customer journey tadi begitu.

0: Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi.
1: Yeah.
0: Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya, sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
1: Yeah. Saya kira, tapi Pak Alpon ya, bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup, itu lebih menguntungkan mana sebenarnya Pak Alpon?
0: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu. Yeah. Di satu pusat belanja itu menjadi sangat penting, jadi kita tidak bisa mengesampingkan yang satu begitu, jadi saya kira tetap ada kebutuhan juga.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Tetapi kalau kita kenapa ada toko yang tutup begitu, ya saya kira kita tidak bisa menjustifikasi begitu ya.
1: Yeah.
0: Penyebabnya apa, karena banyak faktor. Jadi saya kira bukan hanya dari faktor tren belanja yang fenomena yang berubah dan sebagainya, belum yeah. tentu begitu. Bisa juga karena faktor internal daripada merek tersebut begitu ya. Ada bisa saja karena mereka merek ini tidak bisa mengikuti perubahan, karena fashion itu sangat identik dengan gaya hidup
1: ya.
0: Itu sangat identik dengan lifestyle begitu ya, apalagi kaum wanita itu kan betul-betul sangat memperhatikan lifestyle. Nah,
1: yeah.
0: kalau brand-brand merek-merek ini tidak bisa mengikuti lifestyle tersebut, ya pasti akan ditinggal begitu. Jadi saya kira banyak faktor. Nah, tetapi jangan sampai menjustifikasi bahwa oh kalau begitu kategori ini tidak perlu, lebih baik kategori ini lebih banyak. Saya kira
1: yeah.
0: Tidak demikian, karena pada prinsipnya semua kategori itu diperlukan oleh masyarakat gitu ya, diperlukan begitu. Jadi hanya saja memang kembali lagi brand-brand tersebut yang memang harus inovasi gitu.
1: Yeah.
0: Inovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil
1: yeah.
0: bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi iya.
1: Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
0: Iya, saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu,
1: yeah.
0: ya, pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya. Ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia, ditambah lagi sekarang lagi dalam periode
1: yeah.
0: season begitu. Ya ini triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu ya. Jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama,
1: Mas. Ya, selamat pagi, ya. Pak Alfon.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya. Anda bisa berkomentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibi di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
4: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
5: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nah, kita masih bahas soal fenomena efek lipstik ya. Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita pantau dari sisi psikologisnya seperti apa. Karena ini adalah kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil atau nongkrong di coffee shop atau membeli kopi sebagai bentuk self reward atau penghargaan terhadap diri sendiri, mencari kepuasan batin meskipun mungkin kondisi ekonominya tidak sedang baik. Jadi bisa saja dampak negatifnya lalu mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga seperti pinjol ataupun juga pay letter. Nah, ini juga dinilai oleh para ekonom cukup berbahaya. Jadi memang harus cukup diantisipasi juga dampaknya seperti apa. Nah, tadi kita juga sudah angkat di editorial RRI ya, mengenai fenomena efek lipstik seperti ini. Berikut disampaikan kembali oleh Fajar.
3: Bagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ada Pak Sarjo di Yogyakarta. Pak Sarjo, selamat pagi.
4: Pagi,
2: Mas. Pagi, ini. Pak Sarjo. Yogyakarta bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
4: Baik, Mas. Saya terang.
2: Cerah cuaca ya? Baik. Cerah, ya. Komentarnya silakan, Pak Sarjo.
4: Aduh, editorialnya udah lengkap sekali tadi. Luar biasa. Jadi memang jadi fenomena yang sekarang kita lihat betul ya.
2: Ya.
4: Generasi muda ini senang memikirkannya yang tampilan lifestyle-nya itu.
2: Ya, yang penting mereka betul. Puas begitu ya, Pak. Percaya diri begitu ya.
4: Ya, tapi enggak memikirkan untuk masa depan yang jauh itu, bahwa dia bisa harus berumah tangga,
2: ya,
4: harus mempunyai keturunan, harus sebagai membimbing, mempunyai apa ya, sebagai penanggung jawab keluarga dan ya, penanggung jawab terhadap orang tua dan seperti itu kan mesti harus dipikir betul. Tapi sekarang kelihatannya memikirkan diri sendiri,
2: ya,
4: itu yang kelihatan menurut saya kurang. Ini perlu kelihatannya influencer ini yang berhasil ini, yang kira-kira sehingga hal-hal yang sekiranya maksudnya ini menurut saya pemerintah ini betul-betul pemerintah yang dari sudut mana ya perlu harus mulai memberikan satu opini yang lebih sehat.
2: Ya, edukasi lah agar hidup masyarakat lebih sehat begitu ya, Pak. Tidak mengandalkan keinginan tapi kebutuhan untuk makan begitu ya.
4: Ya, generasi ini harus betul jangan sampai nanti katanya ingin jadi Indonesia emas, tapi kalau SDM-nya justru tidak ingin marah-marah ke sana kan repot juga gitu. Ya, inginnya cuma yang sebatas-batas gitu.
2: Ya.
4: Itu saya kira tidak hanya di Indonesia, Pak.
2: Ya ini. Ya, betul, Pak.
4: Hampir
2: semua negara ya.
4: Yang ingin maju tapi belum bisa maju tapi keinginannya seperti orang-orang yang sudah hebat gitu. Kelihatannya itu Mas Yeni.
2: Ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Mas Sarjo. Waalaikumsalam. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, tadi kalau dari ekonomi yang sudah kita wawancara juga di atas Pak Rizal ya dari Indef menyampaikan bahwa jangan sampai nanti masyarakat terutama kalangan anak muda begitu ya karena lebih mengutamakan mencari kepuasan diri, self reward agar lebih percaya diri begitu ya dengan membeli barang-barang yang tidak perlu atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi begitu ya. Akhirnya mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga seperti mungkin pinjaman online atau juga pay later. Sementara dari sisi pendapatan tidak terlalu jelas begitu. Nah, ini yang juga berbahaya dari sisi ekonomi menurut para ekonom tadi ya dari Pak Rizal dari Indef. Jadi kalau dari outstanding utang pinjaman online atau pinjol kita sekarang ini mencapai 101,03 triliun utang masyarakat di pinjol. Kemudian kalau untuk pay later atau beli sekarang bayar nanti itu outstanding utangnya mencapai 56,3 triliun. Jadi total utang digital masyarakat Indonesia sekarang ini mencapai 156 triliun di mana hampir separuhnya atau 48,65% dari total kredit pinjol disumbang oleh kelompok usia muda, yaitu usianya 19 sampai dengan 34 tahun. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan kalangan ekonom apabila fenomena efek lipstick ini banyak melanda anak muda. Ini tentu anak muda yang paling banyak utangnya karena separuh dari hutang pinjol dan pay later itu ternyata anak-anak muda usia 19 sampai dengan 34 tahun. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana pemerintah memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, dan juga ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
1: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Wakil Bupati Rotendao Apri Moidudi Lusidetan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Dalam sambutannya disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program makan bergizi gratis yang kini berjalan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia disebut menjadi langkah nyata membangun fondasi kesehatan generasi muda. Pemerintah juga memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa di wilayah afirmasi.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Sementara di sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar lainnya.
2: Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
1: Upacara Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tingkat Kabupaten Rotendao diikuti unsur Forkompinda, ASN TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan subtema Dengan Semangat Harkitnas 2026 Wujudkan Transformasi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Wawancara Pro 3.
0: Baik, kita masih membahas soal efek lipstik ya, di mana masyarakat lebih cenderung untuk membeli barang-barang yang memang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi sesuai dengan keinginan, barang-barang kecil seperti aksesoris, kosmetik, ataupun nongkrong di warung kopi, membeli kopi untuk respect, menghargai diri sendiri, mencari kepuasan batin dan kepercayaan diri, begitu ya. Nah, bagaimana juga ini fenomena seperti ini, apakah ada sisi dampak positif dan negatifnya juga dari sisi kemasyarakatan? Kami sudah bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida. Bu Ida, selamat pagi, Ibu. Halo, Ibu, selamat pagi.
7: Selamat pagi,
0: suaranya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Bu, suaranya. Baik, Bu Ida, kalau melihat fenomena efek lipstik di tengah masyarakat seperti ini, khususnya anak-anak muda ini, Bu, ini bagaimana sih, Bu?
7: Ya, saya kira kan memang kategori masyarakat kita itu sebetulnya kalau ada istilah itu masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu berpikir tentang risiko tuh.
0: Yeah.
7: Itu sebetulnya. Kita ada satu konsep tuh disebutnya risk society ya. Jadi dalam konteks ini masyarakat kita tidak tergolong masyarakat yang sebetulnya mempertimbangkan risiko, baik itu risiko apalagi risiko jangka panjang ya, yeah. Risiko jangka pendek aja tidak terpikir. Nah, itu saya lihat kaitannya juga dengan pola atau gaya hidup yang dilakukan. Kebetulan saya baru balik dari Kalimantan begitu, yeah. Ya, melakukan penelitian lapangan, dan itu terlihat nyata ya. Misalnya kalau di Jakarta mungkin sesuatu hal yang karena penduduknya juga besar gitu ya, tapi kalau di daerah kemarin sempat mampir juga ke kopi gitu ya, warung kopi,
0: yeah.
7: Ya seperti tidak ada apa-apa, baik-baik saja, dan memang lebih banyak kelompok muda ya yang ada di sana seperti itu. Nah, saya mengaitkannya dengan gaya hidup sebetulnya.
0: Yeah.
7: Gaya hidup masyarakat kita kan memang ekonomi kita itu bukan hanya dalam konteks yang ini ya, tapi kan berdekade sebetulnya ekonomi kita tuh didorong ekonomi yang sifatnya memang konsumtif ya, yeah. Bukan produktif begitu. Nah, sehingga salah satu indikatornya itu kan banyaknya pembangunan misalnya mal-mal seperti itu ya, itu salah satu indikator bahwa sebetulnya kita didorong untuk mengonsumsi uang kita yang sebetulnya uang kita tuh terbatas gitu ya,
0: yeah.
7: Karena yang menarik kan sebetulnya juga ada kecenderungan anak-anak muda gitu ya, itu kan tampil dengan simbol-simbol yang sebetulnya mengindikasikan bahwa mereka tuh tergolong kelas menengah misalnya seperti itu ya. Kalau outfit mereka aja kan buat saya ya sebagai orang tua gitu ya,
0: yeah.
7: Buat outfit anak-anak muda zaman sekarang itu ternyata nggak murah misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan demi apa gitu ya, demi apa kata orang sebetulnya, bahasa, yeah. Saya seperti itu kan simbol-simbol sosial yang terus kemudian tidak bisa juga dilepaskan dengan konteks kan yang era digital, FOMO gitu ya,
0: yeah.
7: Terus kemudian apa namanya ya, namanya dalam tanda kutip pamer ya secara sosial. Seperti itu sih konteks umumnya ya, yang melatari situasi kenapa masyarakat kita tampaknya gak terlalu berpikir tentang bahwa kita sebetulnya dalam situasi ekonomi sedang tidak mudah gitu.
0: Ya, tapi dari sudut pandang sosiologi ya Bu ya, sisi negatif positifnya apa Bu fenomena seperti ini?
7: Ya, saya kira kan kalau konteks apa ya, ini kan masyarakat kita itu sebetulnya ketangguhan ya, mungkin resiliensi, yeah. Kita nyebutnya lebih itu. Sebetulnya kan di satu sisi kerentanannya lumayan gini, tapi resiliensi mereka salah satu yang dilakukan itu adalah dengan, ya saya baca juga ya, bahwa itu adalah satu bentuk refreshing, relaksasi, yeah. Daripada memikirkan hal-hal yang sulit-sulit seperti itu. Tapi persoalannya adalah apakah mereka melakukan itu secara rasional atau emosional,
0: yeah.
7: Karena kalau orang sosiologi itu sebetulnya bicara yang disebut sebagai perilaku rasional itu antara cara dan tujuan itu sebetulnya berkorelasi positif gitu, yeah. Ya, artinya kalaupun kita ingin tetap nongkrong segala macam, tapi kan dengan cara yang juga mempertimbangkan gitu seberapa besar gitu apa namanya modal ekonomi kita, modal, yeah. Finansial kita misalnya seperti itu, bukan hanya sekedar dalam bahasa kita tuh nyebutnya modal ya sosial ya, kadang kan kita lebih karena faktor jejaring, yeah. Tuntutan teman dan sebagainya itu yang lebih
0: dikedepankan. Dan tidak didukung oleh keuangan yang cukup begitu, Bu, akhirnya menjadi pembiayaan dari pihak ketiga, misalkan pinjol atau peleter begitu ya, Bu Ida?
7: Iya, iya betul. Nah, situasinya kan juga sangat memungkinkan untuk pinjol segala macam karena paylater, karena memang di apa nih aplikasi-aplikasinya itu mendorong juga itu, misalnya gitu ya, dengan kemudahan pinjol yang terus kemudian kita tidak pernah berpikir resiko. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi Indonesia boleh dikatakan masyarakat yang kesensitifan terhadap atau kepedulian bahkan terhadap risiko itu tergolong rendah. Kan kita bisa lihat perilaku juga di jalan raya, di ruang-ruang publik.
0: Ya, Bu, karena ini kebanyakan kalau sinyalirnya kan anak muda ya, yang memang banyak melakukan seperti efek lipstick seperti ini begitu. Nah, apakah ini kedepannya kalau dilihat dari garis besarnya begitu ya, dampak yang paling dikhawatirkan adalah bahwa generasi kita akhirnya tidak punya ketahanan mental terhadap kondisi-kondisi yang mungkin tidak selamanya baik begitu, Bu Ida?
7: Ya, bukan hanya sekedar ketahanan mental ya, yang tadi saya sebut sebagai, saya menyebutnya sebagai ketangguhan kan, resiliensi. Yeah. Nah, itu kan ketangguhan mental, ketangguhan sosial, ketangguhan ekonomi dan sebagainya, spiritual bahkan begitu ya. Yeah. Karena itu kan tidak bisa dilepaskan dengan konteks nanti well-beingnya mereka seperti apa. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa kita semua sebetulnya dalam tanda kutip, saya sebagai orang tua juga berkontribusi terhadap situasi itu gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang sebetulnya melatari kenapa cara pandang ya, mindset maupun sikap hidup dan perilaku mereka itu berkecenderungan dalam tanda kutip kurang bisa menunjukkan ketangguhan tadi gitu, dengan cara-cara yang tadi disebutnya sebagai lipstick effect itu kan kita lebih mengedepankan tampilan gitu.
0: Jadi betul.
7: Kalau bahasa
0: untuk mencari pujian orang lah begitu ya, Bu Ida ya. Salah satunya ya, itu ya.
7: Aksesoris. Karena ini kalau penelitian kami ya, kebetulan kami kan meneliti beberapa kali itu program-program yang bicara tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi salah satu yang juga kami temukan itu adalah kecenderungan untuk bisa tampil wah gitu ya, dalam tanda kutip ya, wah, yang meskipun sebetulnya mereka berkecenderungan memaksakan diri juga karena lebih karena kaitannya dengan tadi social prestige kita sebutnya, apa kata orang tadi gitu.
0: Nah, kalau begitu apakah fenomena ini perlu juga diantisipasi dampak buruknya oleh keluarga lah sebagai satuan terkecil ya, Bu Ida ya, kemudian masyarakat dan juga negara begitu, Bu Ida. Itu seperti apa harusnya, Bu?
7: Ya, kalau saya sih melihatnya dengan konteks ini berjenjang ya, karena sinkronisasi dan harmonisasi serta konsistensi dari pesan-pesan ya, nilai-nilai positif itu perlu dilakukan oleh banyak pihak, tidak hanya keluarga, tapi juga misalnya saya melihatnya juga dalam konteks ini adalah agama misalnya ya, sekolah, institusi pendidikan, dan apalagi sebetulnya kemampuan mereka menfilterisasi apa pesan-pesan di media gitu ya, khususnya media sosial, itu kan juga jadi penting ya sebetulnya ditanamkan begitu. Nah, apalagi kaitannya dengan kalau di kelompok muda itu peer group gitu, kelompok sebaya itu sebetulnya lebih juga dominan berpengaruh kadang dibandingkan dengan keluarga. Jadi memang menurut saya kaitannya dengan konteks negara ini bukan tidak punya kebijakan-kebijakan dalam konteks pembangunan karakter ya, tapi inkonsistensi itu terjadi di sana sini sehingga kita melihat kan kalau misalnya kita bandingkan sama Cina aja ya, mereka pagi hari udah antri di depan perpustakaan, sibuk baca. Itu sebetulnya mereka karena tuntutan eksternal juga gitu yang membuat mereka harus berstrategi bagaimana kemudian dengan tingkat kompetisi yang demikian tinggi, mereka harus bisa dalam tanda kutip memenangkan kompetensi itu dengan cara-cara yang tadi yang saya bilang kan rasional gitu. Kalau di kita lebih irasional dan lebih emosional, itu yang sebetulnya menjadi kata kuncinya gitu.
0: Baik, kalau begitu Bu Ida. Bu Ida, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Bu.
7: Terima kasih ya,
0: selamat pagi
7: juga,
0: Bu Ida.
7: Mudah-mudahan Indonesia lebih baik.
0: Amin, terima kasih Bu Ida.
7: Ya, optimisme. Terima kasih.
0: Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida.
6: Wawancara Pro 3.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memperkuat pengawasan distribusi dan pasokan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di pasaran. Dirjen Hortikultura Kementan, Muhammad Taufik Ratuli mengatakan, produksi bawang merah nasional masih mencukupi kebutuhan dalam negeri meski sejumlah sentra produksi menghadapi cuaca ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, Kementan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, petani hingga pelaku usaha untuk memastikan distribusi tetap lancar menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Hari Besar Keagamaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek telah melakukan pengereman sekitar 1,3 km sebelum insiden tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada 27 April yang lalu. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyebut, pengereman dilakukan setelah masinis menerima informasi adanya temperan ataupun tabrakan di jalur depan dari pusat pengendalian operasi. Selain itu, KNKT juga menegaskan penyebab utama kecelakaan masih dalam proses investigasi dan hasil lengkap baru akan disampaikan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh. Negara-negara ASEAN terus memperkuat kerjasama perdagangan kawasan melalui pengembangan ASEAN Single Window. Dalam pertemuan kelompok kerja teknis digelar di Laos, para perwakilan negara anggota membahas integrasi sistem pertukaran informasi elektronik untuk mempercepat proses perdagangan lintas batas melalui sistem ini. Prosedur bea cukai diharapkan menjadi lebih modern, efisien, serta mampu mengurangi hambatan administrasi antar negara di kawasan ASEAN. Indonesia masih menjaga asa meraih gelar di ajang Malaysia Master 2026 lewat dua tunggal putra tersisa Jonathan Christie dan Muhammad Zaki Ubaida. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi pebulu tangkis muda Tiongkok Hu Zhe'an pada babak perempat final di Asiata Arena Kuala Lumpur. Meski lebih muda, Hu diprediksi menjadi lawan tangguh setelah tampil mengejutkan dengan menyingkirkan wakil dari Perancis Alex Lenier di babak sebelumnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
4: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
7: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
8: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
9: A few moments later.
6: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
8: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
10: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
11: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
13: Nah, kita beralih ke topik lainnya, soal penanganan stunting di tanah air ya. Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8% dengan target Kementerian Kesehatan untuk menurunkan menjadi 17,5% pada 2026 ini. Nah, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menargetkan sekitar 1 juta keluarga masuk dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Program tersebut menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, sejauh mana kemudian program-program seperti ini juga bisa mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air ya. Kami nanti akan coba untuk hubungi. Oh, kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Damayanti R. Syarif.
12: Wawancara Pro 3.
13: Prof. Damayanti, selamat pagi, Prof.
14: Selamat pagi.
13: Pagi, Profesor. Prof, dengan angka prevalensi stunting yang tergambar seperti saat ini begitu ya, Profesor melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kemudian apakah target 2026 ini prevalensinya 17,5% bisa tercapai, Profesor?
14: Kita berbicara, saya kan sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI ya.
13: Yeah.
14: Jadi kami sejak tahun 2018 sendiri, 2016 bahkan ya, IDAI itu sudah terlibat dalam memperkuat infrastruktur ya untuk penurunan stunting. Nah, karena jadi kalau kita lihat kami mengerjakan sampai sekarang IDAI tetap mengerjakan penerapan langkah untuk penurunan stunting dengan rujukan berjenjang. Jadi dengan rujukan berjenjang itu kita pernah menerapkan di 14 kabupaten kota, satu di pendek. Itu kita bisa menurunkan angka stunting 6 bulan itu rata dari 14 kabupaten. Itu dari sekitar 3.500 anak ya, balita. Itu kita bisa menurunkan angka stuntingnya itu sekitar 2,5% dalam 6 bulan.
13: Iya. Yeah.
14: Tapi dengan sistem yang kami terapkan ya, sistem rujukan berjenjang. Dimulai dari pencegahan stunting, dimulai dari posyandu, kemudian puskesmas, kemudian rujukannya terakhir baru jika sudah stunting dan BBLR baru dirujuk ke RSUD ditangani oleh dokter spesialis anak.
13: Yeah.
14: Dengan sistem itu kami terapkan bisa menurunkan stunting 2,5% dalam waktu 6 bulan.
13: 6 bulan itu ya?
14: Jadi kalau kita lihat 6 bulan, ya betul, 6 bulan. Nah, rata ya, paling tinggi itu sekitar sampai 7% dalam 6 bulan, yang terendah itu dia sekitar 0,91. Ya, itu juga tergantung dari keterlibatan dari Pemda setempat. Ya, jadi itu contohnya.
13: Yeah.
14: Jadi, kalau saya sendiri apa yang kami terapkan ini belum dijalankan sepenuhnya sama pemerintah ya.
13: Yeah.
14: Ini sendiri sebenarnya kita dulu dapat dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, dari Menteri BGS waktu itu. Dan beliau juga sudah melihat hasilnya, tetapi sampai saat ini penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kalau kita menerapkan itu ya saya, kalau kita menerapkan yang kami kerjakan di yeah. IDAI, saya rasa 2,5% ya mungkin aja turun.
13: Bisa kekejar begitu ya, ya Bu ya?
14: Iya. Bisa kekejar kalau itu, tapi kan pemerintah tidak menjalankan itu, jadi saya nggak tahu dari yeah. mana cara.
13: Itu kenapa sih Bu, pola yang diterapkan oleh IDAI itu tidak atau belum diadopsi oleh pemerintah, apa kesulitannya sebenarnya? Bu Ida, masalahnya apa sih Bu sebetulnya Bu?
14: Mungkin boleh ditanyakan sama pemerintah sendiri ya, saya juga bingung.
13: Yeah.
14: Kami juga bingung, kalau kami sih IDAI tetap aja jalan, kami mengedukasi terus kepada teman-teman semua, mensosialisasi. Jadi 6.000 dokter anak seluruh Indonesia itu kami bertahap harus menjelaskan bahwa mereka itu harus membantu mulai dari posyandu sampai ke dari posyandu ya, mulai dari pencegahan. Yeah. Dengan kita punya program PSR, jadi Pediatric Social Responsibility.
13: Yeah.
14: Nah, jadi dokter-dokter anak itu mereka untuk pengabdian masyarakatnya bertanggung jawab ke salah satu ke puskesmas tertentu. Jadi dengan mereka membantu untuk mencegah ya, mulai dari menyaring anak-anak yang berisiko stunting sampai yang stunting diatasi. Jadi ini yang kami ya. Kerjakan dari IDAI saat ini.
13: Jadi sistem rujukan berjenjang begitu ya Bu ya, yang IDAI andalkan ya, programnya
14: betul.
13: Begitu
14: dari
13: ya.
14: Dari posyandu, jadi semua sistem itu berperan. Jadi sistem rujukan itu berjalan.
13: Ya.
14: Nah itu, dan kita juga sudah publish ya hasilnya ya, yang kemarin di 14 kabupaten ya. Kota di publikasi.
13: Nah, Prof. Damayanti, tapi dari pantauan IDAI, sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya Bu ya, anak-anak di Indonesia itu ya. Menderita stunting itu apa sih Bu? Karena kan katanya tidak hanya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tapi anak-anak yang keluarga mampu juga ternyata ada juga yang stunting begitu, Prof.
14: Ya, betul. Jadi yang namanya stunting itu kan perawakan pendek ya.
13: Iya.
14: Ada kalau ditaruh di grafik itu dianya warnanya merah.
13: Iya.
14: Nah, stunting itu disebabkan yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, itu namanya stunting.
13: Yeah.
14: Jadi semua stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi, ya. Bisa karena asupan makanannya yang tidak cukup, misalnya dia miskin atau dia ditelantarkan atau orang tuanya.

0: nggak mau imunisasi.
1: Yeah.
0: Nah, padahal itu merugikan anaknya sendiri. Terus satu lagi adalah beberapa kelainan yang memerlukan makanan khusus. Misalnya, kalau seorang anak yang kelainan metabolisme bawaan misalnya kan, dia nggak bisa dapat makanan seperti anak normal. Jadi yeah, dia perlu makanan khusus, namanya food for special medically purpose. Nah, kombinasi dari itu yang menyebabkan seorang anak itu kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi, nanti lama-lama hormon pertumbuhannya nggak cukup,
1: yeah, ya,
0: nggak cukup, akhirnya dia menjadi pertumbuhan tinggi badannya tidak bertambah. Nah, utamanya dari zat gizi apa yang tidak menyebabkan tinggi badannya kurang itu adalah protein.
1: Yeah.
0: Protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang kita kita dapat dari protein hewani. Jadi rata-rata kan orang kan menyebab udah cukup makan nasi, tahu, tempe, nggak cukup. Harus dengan protein hewani. Protein hewani itu apa harus mahal? Enggak. Telur kan protein hewani. Ikan kan protein hewani. Ayam ikan protein hewani, ya. Bahkan misalnya di tempat-tempat yang mana protein hewaninya bentuknya seperti ulat sagu atau apa, itu juga protein hewani.
1: Yeah.
0: Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan protein nabati. Karena hormon pertumbuhan itu memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi itu intinya.
1: Sebabnya kompleks kalau begitu ya, Prof ya?
0: Nggak kompleks sih kalau saya bilang.
1: kalau buat profesor yang ahli mungkin nggak kompleks, bagi masyarakat mungkin agak kompleks juga
0: coba,
1: begitu.
0: Coba dengerin ya.
1: Iya.
0: Nggak kompleks, kekurangan gizi.
1: Iya.
0: Kalau sekarang gini, kalau kurang gizi kan kurang makan. Kalau kurang makan, kira-kira nggak bisa makan apa yang nggak bisa makan? Dia nggak bisa beli.
1: Yeah.
0: Karena dia miskin, tidak bisa beli telur pun dia nggak bisa.
1: Oh, okay.
0: Belum tentu makan. Ya nggak? Jadi intinya apa? Kasih makan. Kalau dia miskin, kasih makan. Makannya mungkin nggak bisa dikasih separuh-separuh, karena dia nggak bisa beli.
1: Yeah.
0: Untuk orang golongan yang miskin, mesti semuanya mesti di-handle. Kan di Indonesia ada 8,5% yang miskin misalnya. Nah, untuk orang-orang ini, untuk mendapatkan generasi yang baik, ya karena otak dibangunnya kan di 5 tahun pertama kehidupan itu 95% ya. Nah, kalau kita mau generasi kita pintar, ya di situ ya mesti ditekan, dikasih makan.
1: Kuncinya di situ begitu ya, Prof.
0: Kalau dia miskin, Bapak Ibu gak bisa beli makanan, ya 100% pemerintah bantu dulu sampai Bapak Ibunya bisa nyari duit sendiri buat kasih makan anaknya kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, tetapi kalau yang bisa, nah itu dikasih nasihat makan apa yang dipilih supaya anaknya bisa pintar.
1: Karena nah, bukan hanya anak-anak dari keluarga itu tidak mampu, tapi anak-anak dari keluarga mampu juga ternyata ada yang seperti itu begitu ya. Padahal mereka mampu begitu ya, tapi memenuhi gizi itu begitu.
0: Mereka tidak, karena pengetahuannya kurang gitu kan.
1: Ya. Nah, Profesor mungkin bisa bisa memberikan gambaran juga ke para pendengar kita begitu ya. Sebetulnya dampak besar dari anak-anak yang mengalami stunting itu apa? Dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, Prof.
0: Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tadi stunting itu karena pendek, karena kekurangan gizi ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi pada seorang anak lahir, itu dia perlu makanan. Kenapa? Karena makanan itu yang nomor satu diperlukan untuk membangun otaknya.
1: Yeah.
0: Otak manusia itu, ya mau anak pinter, itu ada otaknya mesti dibangun.
1: Yeah.
0: Gitu kan? Nah, kapan membangun otak? Otak itu terbentuk di umur 1000 hari itu terbentuknya 80%. Nah, di 5 tahun 94%. Di 9 tahun 100%.
1: Yeah.
0: Jadi artinya kalau kita membangun otak yang utamanya itu adalah di 9 tahun pertama, tetapi terutama itu adalah di 1000 hari pertama. Bukan berarti terus 1000 hari terus diem gitu.
1: Yeah.
0: Enggak, kita masih punya kesempatan buat perbaiki 20% lagi kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya apa dampaknya kalau misalnya dia kekurangan gizi? Jadi enggak usah nunggu sampai stunting. Kalau stunting tuh perbedaan IQ-nya bisa minus 20 poin dibandingkan dengan orang normal. Kalau rata orang normal itu adalah 100 IQ-nya.
1: Yeah.
0: Dikurangin 20, 15 itu udah sekolahnya cuma sampai SMP doang misalnya.
1: Iya. Yeah.
0: SMP kelas 1-2 lagi, kelas 7. Bisa kebayang ya?
1: Iya.
0: Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. kalau Anda lihat itu kan ada namanya OECD. OECD yeah. itu kan ada

0: anak-anak umur 15 tahun dicek untuk matematika, untuk kemampuan reading ability-nya sama science-nya. Indonesia itu nomor berapa di dunia tuh, angkanya kita nomor 12 dari bawah.
1: Ya.
0: Padahal negara-negara yang nomor 1 itu adalah negara Asia, Singapura, Jepang, Cina, Korea. Nah, Indonesia paling boncit, nomor 12 dari bawah. Itu kan sudah membuktikan. Terus kita mau nyampe ke 2045 Indonesia
1: generasi emas
0: itu
1: ya,
0: ceritanya gitu kan, kalau kita nggak perbaiki stunting. Terus yang kedua, kalau dia kelaparan, maka badan bereaksi dengan menahan lemak.
1: Yeah.
0: Jadi perlemakan. Nah, perlemakan ini akan jadi cikal bakal nanti penyakit tidak menular di kemudian hari. Apa misalnya diabetes lah, obesitas, penyakit jantung koroner. Yang jadi masalah sekarang kan di BPJS ya, JKN. Duitnya habis buat itu.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang itu yang terjadi kalau stunting tidak diatasi. Karena stunting itu adalah penanda markernya terjadi kegagalan otak dan kegagalan mencegah penyakit tidak menular di kemudian hari.
1: Yeah.
0: Nah, itu masalah besarnya. Jadi saya selalu bilang sama ibu-ibu, tidak ada ibu yang kepengen anaknya wudu.
1: Yeah.
0: Semua ibu ingin anaknya pandai. Dan semua ibu, tentu kalau ditanya, saya selalu senang melihat kalau saya bilang, ibu ingin anaknya pintar. Semua ibu yang dari ibu yang buruh, ibu yang manapun, begitu mendengar mau dok, katanya bisa.
1: Yeah.
0: Suami saya cuman kuli, memang nggak bisa. Bisa. Kita ajarkan bagaimana kita berikan makan anaknya. Itu saya kerjakan dulu di Pandeglang ya.
1: Yeah.
0: Waktu saya bilang begitu, mereka bilang caranya apa? Makan telur setiap hari, satu butir telur, atau minum susu UHT ya, tapi jangan yang manis ya,
1: yeah,
0: yang tanpa rasa. Nah, mereka bisa beli itu ikan, mereka punya ikan di kolamnya, ambil pepes kasih si anak-anak ini, diutamakanlah anak.
1: Yeah.
0: Dan Anda tahu, dalam 6 bulan saya nggak kasih apa-apa, hanya nasihat pada mereka. Dan kami pantau terus ya, kita kasih nasihat setiap kali, setiap bulan diukur, di posyandu, ternyata ada masalah, langsung yang bermasalah, misal mulai dari kenaikan nggak adekuat, itu dirujuk ke puskesmas, nanti dijelaskan di situ, diperbaiki cara makannya dan sebagainya, ditambah lagi dengan intervensi gizi khusus. Dan yang kejadian, angka stunting bisa turun 8,4% dalam waktu 6 bulan.
1: Ya, dan tidak harus biayanya mahal begitu ya, Bu Damayanti.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Asal pengetahuan ibunya, dan tidak ada ibu yang tidak mau anaknya bodoh itu aja. Kecuali kalau dia memang miskin banget, nah itu tugas pemerintah lah.
1: Ya.
0: Bantu sampai bapak ibunya bisa berdiri sendiri ya.
1: Ya. Nah, kalau begitu apa saran dari profesor kepada masyarakat lah secara umum ya? Apa yang bisa kita lakukan bersama begitu? Karena ini kan terkait dengan masalah generasi kita ke depannya, Profesor. Silakan, mungkin Profesor bisa menjawabkan imbauan ke masyarakat soal stunting ini.
0: Ya, betul. Jadi, saya rasa ini mungkin RRI kan didengar banyak orang ya. Jadi kami dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya kebetulan Ketua Satgas Stuntingnya. Kita satu, ingin Indonesia mempunyai generasi emas.
1: Ya.
0: Kita nggak mau ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah cegah anak-anak kita mengalami mal stunting. Mulai dari cara yang sederhana. Waktu dia lahir, selalu ditimbang dan diukur. Bukan ditimbang aja ya, ditimbang dan diukur dengan cara yang benar. Nah, kemudian dievaluasi tiap bulan di posyandu. Kemudian dilihat, kalau berat badannya, kenaikannya saja sudah tidak susah. Misalnya ya, anak 0-3 bulan itu kenaikan per bulannya sekitar 750 minimal.
1: Yeah.
0: Dia naik, tapi naiknya cuma 600. Kan kurang ya. Nah, itu saja sudah merupakan tanda tanya. Kenapa dia kurang? Nah, itu harus segera dirujuk ke ke puskesmas. Ditangani oleh dokter puskesmas. Nanti dia akan lihat apakah ada TBC, ada penyakit yang lain, ya, makanya kenapa dokter yang harus megang. Selain itu, nanti mereka akan mendapat tambahan intervensi khusus dari puskesmas yang diawasi oleh dokter puskesmas. Dalam 2 minggu, dari hasil kami, itu dia bisa kembali lagi normal, dan kalau tidak perbaikan 2 minggu di puskesmas, dia akan dirujuk ke dokter spesialis anak.
1: Yeah.
0: Nah, tugasnya dari Bapak Ibu apa nih ya, di rumah?
1: Yeah.
0: Satu, bagaimana kita membuat anak kita cerdas, maka berikan protein hewani ya. Protein hewani yang diberikan itu bisa yang ada di sekitar, ada telur, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada susu UHT juga bisa.
1: Yeah.
0: Ya, itu kita berikan setiap hari kepada anaknya. Ya, jadi itu kira-kira ya jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung dari beratnya. Itu bisa ditanyakan ke posyandu misalnya, yeah, ya. Karena saya waktu itu menjelaskan dulu kepada kader-kader. Jadi mungkin itu ya.
1: Yeah.
0: Upayakan makanan anak itu selalu, karena yang paling besar itu terutama di masa MPASI ya.
1: Yeah.
0: Mengusahakan makanan anak itu mengandung protein hewani. Mungkin itu ya yang saya ingini. Supaya kita mendapatkan generasi emas yang kita harapkan ya.
1: Yeah. Baik Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami pagi hari ini Profesor.
0: Ya.
1: Ya, selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Satgas Stunting Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Damayanti R. Sarif. Nah, nanti kami hadirkan juga narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mengenai program dari mereka ya yang menargetkan 1 juta keluarga masuk dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Nah, program ini menyasar keluarga risiko stunting atau KRS dari kelompok desil 1 atau keluarga miskin, terutama ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan HPK. Tadi kami sudah hubungi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagus Oka, tapi kelihatannya Bu Wakil Menteri minta waktunya nanti setelah pukul 10 ya, nanti kita hadirkan pada kesempatan berikutnya. Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi, kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah, 20 ton bawang ilegal hari ini oleh aparat penegak hukum di Pontianak. Ya, dilaporkan juga ada tindakan di mana dugaan masuknya bawang ilegal tersebut melalui jalan tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Berikut informasinya Gulista Kisra. Gulista.
6: Baik, pendengar, pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir di Batu Layang, Kota Pontianak pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan para aparat kepolisian dan juga bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyeludupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi bahwa adanya peredaran bawang impor yang ilegal diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung, mengatakan dan menjelaskan bahwa aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang beri.
7: Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kg, bawang bombay 7.340 kg, bawang merah 2.193 kg, dan bawang beri sejumlah 1.719 kg. Dengan total 20.932 kg, dengan nilai taksiran 676.729.500 rupiah.
6: Baik, pendengar, Dery juga mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikannya, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Dan atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, dan perlindungan konsumen serta KUHP. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana antisipasi penanganan kebakaran lahan dan permukiman di Kota Samarinda menghadapi fenomena El Nino juga seperti apa? Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya. Ali.
8: Ya, baik. Pendengar RRI Pro 3, dimanapun Anda berada, saat ini cuaca di Kalimantan Timur ya, dalam beberapa waktu terakhir ini terasa tidak menentu. Kadang di pagi hari hingga siang hari terasa sangat panas, namun sore hari ini tiba-tiba mendung dan diguyur hujan deras. Kondisi ini menjadi ciri khas masa pancaroba yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Samarinda menjelaskan Kalimantan Timur memiliki karakteristik cuaca yang unik karena berada di wilayah ekuator. Saat ini wilayah Kaltim sedang berada di pada masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau yang dipengaruhi dinamika atmosfer dan anomali iklim global. Termasuk kali ini potensi fenomena El Nino. Menurut perakiran cuaca BMKG Samarinda, suhu udara siang hari di Samarinda sini sekitarnya kini terasa lebih menyengat ya, dibandingkan kondisi normal akibat curah hujan yang mulai berkurang secara bertahap. Meski hujan terjadi di sejumlah wilayah, masyarakat Samarinda sini diminta tetap waspada terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan, lahan maupun yang berada di pemukiman Kota Samarinda. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mulai memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran lahan maupun kebakaran di kawasan permukiman. Kondisi lintas instansi ini dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga perangkat daerah guna memastikan penanganan titik api dapat dilakukan sedini mungkin agar tidak meluas. Kepala BPBD Kota Samarinda Marinda Suarso mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan yang rawan khususnya saat cuaca panas ekstrim ya mulai terjadi pada beberapa hari terakhir. Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Kota Samarinda juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Berikut keterangan dari Kepala BBPD Kota Samarinda, Suarso.
9: Dan kita selalu pantau baik melalui aplikasi Sitowi atau yang lainnya, sehingga supaya sempat dengan teknis jawab. Dan yang lain berkaitan dengan, walaupun sudah dinyatakan akan menjadi kemarau panjang dari Nauru, namun demikian Samarinda itu masih di garis peristiwa, sehingga memang disampaikan bahwa akan masih terjadi hujan.
8: Dan BPBD Samarinda juga mengimbau ya kepada masyarakat di Samarinda sendiri untuk tidak membakar sampah sembarangan. Memastikan api unggun benar-benar padam setelah digunakan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kabut asap di sekitar lingkungannya. Dan langkah antisipasi ini diharapkan mampu mencegah meluasnya kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman di Kalimantan Timur selama musim kemarau berlangsung. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendekati hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di Desa Kendri, Gunung Pati, Kota Semarang mulai meningkat. Harga mulai dari 3 juta rupiah per ekor. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan. Luki.
10: Baik, pendengar, menjelang hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di kawasan wisata Kampung Kendri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang mulai mengalami peningkatan. Permintaan dari masyarakat membuat jumlah ternak di kandang milik pengelola Omah Alas Kendri, Wahid, atau yang akrab disapa Le Wahid, meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Pihaknya mengatakan pada hari biasa jumlah ternak di kandangnya sekitar 30 ekor kambing dan domba, namun mendekati Idul Adha jumlahnya bertambah hingga 90 ekor kambing dan domba untuk memenuhi permintaan pembeli. Menurutnya peningkatan jumlah ternak tersebut seiring naiknya permintaan kambing kurban atau hewan kambing kurban dari pelanggan, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya. Hingga pertengahan musim penjualan, sekitar 40 hingga 45 ekor kambing sudah terjual jenis kambing randu. Menurut Wahid, menjadi yang paling banyak diminati pembeli. Selain harganya lebih terjangkau, juga dibanding kambing etawa, kambing randu ini juga dinilai cocok untuk kebutuhan kurban masyarakat. Untuk harga sendiri, kambing dijual mulai sekitar 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan jenisnya.
11: Pagi kita kasih pemberian itu untuk menambah makan. Kemudian kalau kita pakai itu brand, kayak macam kegemukan. Jadi badan tetap gemuk sampai nanti di hari H. Terus kesehatan kita cek mata, terus langsung makan. Kalau anu kita kasih obat langsung mata. Dan tes mata itu perlu, karena kambing yang apa namanya biasanya sering ngoyos itu. Sebelum mengantisipasi, kita kasih tetes mata selain makanan. Kita kasih rumput sama tambahan.
10: Wasit menambahkan penjualan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding hari biasa karena momentum Idul Adha membuat masyarakat mulai berburu hewan kurban lebih awal. Dari Semarang, Luki Setiawan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Garut memastikan pasokan dan persediaan kebutuhan hewan kurban untuk Idul Adha aman. Berikut informasinya Irwan Rudiawan. Irwan.
12: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perikanan dan Peternakan di Sana Kabupaten Garut, Jawa Barat memastikan kebutuhan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba aman untuk memenuhi permintaan masyarakat yang akan menunaikan ibadah kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Ia menyampaikan Kepala Diskanak Kabupaten Garut, Dia Sapitri, menyampaikan pihaknya sudah melakukan berbagai kesiapan pada momentum Hari Raya Idul Adha, terutama memastikan stok hewan kurban di Garut terpenuhi semuanya seperti tahun sebelumnya. Selama ini menurutnya pasokan hewan kurban tercukupi dari peternak yang berasal dari Kabupaten Garut maupun dipasok dari luar wilayah Kabupaten Garut seperti dari Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan berbagai daerah lainnya di Indonesia begitu. Dan selain itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pihaknya juga menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban yang disebar di hampir seluruh pelosok daerah Kabupaten Garut.
13: Kesehatan ya di lokasi-lokasi penjualan di lapak-lapak penjualan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Itu namanya pemeriksaan antemortem. Kita melihat kesehatan ternaknya, terus surat keterangan kesehatan hewan yang menyertai dan seterusnya. Kemudian untuk penyembelian hewan kurban tentu saja dilakukan pada hari H dan hari Tasrik pada Idul Kurban. Jadi pelaksanaan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Zulhijjah. Itu kira-kira tanggal
12: Ya, pendengar yang menyampaikan hasil pendataan di lapangan terdapat 333 pedagang sapi dengan pasokan yang tersedia saat ini sebanyak 10.772 ekor sapi, angka yang cukup jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 lalu sebanyak 8.086 ekor sapi. Selanjutnya hewan kurban jenis kerbau terdapat 9 pedagang dengan pasokan yang tersedia sebanyak 135 kerbau. Stok yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pemotongan kurban kerbau pada tahun sebelumnya. Selain kerbau dan sapi, hewan kurban lainnya, kambing dan domba, terdapat 229 pedagang yang saat ini tersedia stoknya sebanyak 19.009 ekor. Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 yang hanya sekitar 19.494 ekor. Stok hewan kurban, kambing dan domba tersebut diperkirakan masih akan bertambah seperti tahun sebelumnya, yang memenuhi kebutuhan 19.494 ekor, mampu terpenuhi dengan stok yang tersedia di tahun 2025, tercatat hampir 22.582 ekor. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Kementerian ESDM akan mulai memperlakukan mandatori bensin campuran bioetanol 5% atau E5 pada Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan bertahap di sejumlah wilayah guna mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi impor BBM, serta mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional.
1: Seluruh program TMMD di Kabupaten Tuban yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur telah mencapai target 100%. Witra Adila melaporkan selengkapnya. Witra.
16: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke 128 tahun anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0811 Tuban telah resmi ditutup. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo menegaskan bahwa fokus TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dituju. Diketahui di Tuban ini ada dua desa, yaitu di Desa Boto dan Desa Perunggan Kulon yang berada di Kecamatan Semanding, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir ini telah dinyatakan rampung 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya pendengar, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial. Di antaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km, serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga yang memang ini juga berkolaborasi dengan Basnas Tuban. Selain itu juga pengeboran sumur untuk akses air bersih ada di 5 titik. Selain itu mendengar TNI juga turut merenovasi sejumlah musola setempat begitu ya, serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa. Dan mendengar saya akan memutarkan hasil statement dari Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramujo.
17: Alhamdulillah, kegiatan TMMD 128 Kabupaten Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini.
16: Kemudian pendengar terkait dengan hasil yang sudah dicapai meskipun selesai 100%, tidak dipungkiri ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh TNI, di mana Dandim mengakui bahwa timnya ini sempat dihadapkan pada kendala teknis seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan sering hujan di Tuban. Selain itu juga tantangan terkait dengan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi ini memang cukup sempit karena berada di perdesaan, seperti itu mendengar. Demikian informasi seputar pelaksanaan TMMD di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Andila Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, harga material naik. Pemerintah Kabupaten Mimika evaluasi proyek infrastruktur 2026. Berikut informasi selengkapnya, Veronica Sandra.
18: Kenaikan harga material bangunan dan tingginya biaya logistik disebut menjadi tantangan utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan pembangunan infrastruktur tahun 2026. Bupati Mimika Jalan Nasretop mengatakan kenaikan harga barang saat ini mencapai sekitar 22% dan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan mahalnya biaya transportasi menuju Mimika, termasuk distribusi material ke wilayah pegunungan.
19: Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, review tentang harga satuan. Ini saat ini yang kita lakukan. Transportasinya mahal. Kita sekarang naik pesawat, kamu bingung kan? Naik pesawat mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika, orang selalu bilang di Mimika. Tidak, ini seluruh Indonesia.
18: Menurut Johannes Retop, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dirinya mengetahui sebagian besar daerah saat ini masih melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek fisik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin menambah anggaran proyek sehingga solusi yang dilakukan adalah menyesuaikan volume pekerja agar tetap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
19: Kalau harganya mahal, kontraktor mau kerja, volumenya kita bikin jalan 1 km, terus uangnya cuma untuk 1 km dengan uang kemarin itu cuma 10 juta ke tangan lagi. Terus kita paksakan kontrak dengan 10 juta, dia mau ke tidak? Tidak, dengan ikut tender. Pasti tidak akan ikut tender. Makanya kami review supaya uang tidak mungkin kita tambah. Yang kita lakukan adalah mengurangi volume. Rata-rata semua begitu. Volume kita ini berapa? Ini persoalannya. Jadi orang jangan bicara saja. Ini kita ini stres ya, lagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami di Mimika saja. Orang bilang di kabupaten lain sudah jalan. Ya, itu kabupaten yang jalan itu multi years. Rata-rata. Tetapi kalau tahunan hampir praktis tidak ada. Saya sampaikan ini karena saya wakil ketua APKASI.
18: Selain melakukan evaluasi harga satuan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertimbangkan penerapan sistem kontrak check order atau CCO pada sejumlah pekerjaan yang memungkinkan dilakukan penyesuaian. Bupati Johannes Retop berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di tengah meningkatnya harga material dan biaya logistik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
20: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, setelah warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan juga berbagai informasi lainnya termasuk perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji. Karena pelaksanaan ibadah haji 2026 pada fase keberangkatan hingga saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, mulai dari proses pemberangkatan, di embarkasi, pemeriksaan kesehatan hingga kedatangan jemaah di Madinah dan Mekah. Memasuki fase berikutnya, Kemenhas RI bersama dengan instansi terkait kini mengalihkan fokus pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Berdasarkan jadwal, puncak ibadah haji 1447 Hijriah akan dimulai pada Senin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah. Pada hari tersebut, jemaah haji Indonesia akan mulai digerakkan secara bertahap menuju ke Arafah. Nanti kita akan terus pantau ya perkembangan terkininya, karena ini adalah fase-fase yang paling krusial dalam puncak ibadah haji, yaitu Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Nah, nanti kita hadirkan juga perbincangan mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak pabrik ilegal di Jawa Barat dan Jawa Tengah, menemukan lebih dari 1 miliar tablet obat-obatan tertentu OOT dan bahan baku bernilai mencapai 398 miliar rupiah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan, terutama untuk remaja dan pelajar. Jadi bahkan Badan POM secara resmi menetapkan wilayah Bogor dan Depok sebagai zona darurat penyalahgunaan obat keras atau obat-obatan tertentu OOT. Obat ini seperti Tramadol, kemudian Dextromethorphan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan remaja dan pelajar karena bisa memberikan efek teler ini ya. Jadi ini sekarang masuk dalam kategori darurat obat-obatan dengan obat keras atau OOT untuk wilayah Bogor dan juga Depok. Nanti kami hadirkan ya bagaimana Badan POM juga melihat hal tersebut.
21: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang maha esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Walia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Dalam forum berjudul Perempuan di Parlemen dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin, Puan mengatakan dalam menghadapi tantangan global, perempuan bukan hanya sekedar penerima dampak, namun dapat dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan negara. Ia menambahkan penguatan peran perempuan tidak boleh berhenti pada representasi politik, tapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Berita dalam negeri lainnya, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengeluarkan erupsi pagi ini. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, erupsi pertama setinggi 1000 meter di atas puncak terjadi pada pukul 6.44 waktu Indonesia bagian barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut erupsi kembali pada pukul 7.55 waktu Indonesia barat dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Dengan status aktivitas vulkanik, Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. PVMBG melarang adanya aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar. Kita beralih ke berita internasional. Kementerian Pertahanan Belanda mengonfirmasi rencana pembelian rudal jarak jauh untuk jet tempur Lockheed Martin F-35 Lightning II serta memperbanyak stok senjata berpemandu presisi. Dalam tinjauan proyek pertahanan untuk tahun 2026, disebutkan proses pembelian dilakukan melalui mekanisme penjualan militer asing atau Foreign Military Sales, FMS, yang didukung oleh Amerika Serikat. Meski laporan tersebut tidak merinci jenis senjata yang dimaksud, sejumlah media pertahanan mengaitkan proyek ini dengan rudal jelajah AGM-158B JASSMER buatan Amerika Serikat yang ditujukan untuk armada pesawat F-35 milik Belanda. Berita olahraga, Wolfsburg gagal memanfaatkan laga kandang usai ditahan Paderborn pada laga pertama playoff promosi degradasi Liga Jerman 2025-2026 di Volkswagen Arena dini hari tadi. Wolfsburg yang berusaha mempertahankan statusnya di kasta tertinggi tampil lebih dominan, tetapi kokohnya lini pertahanan Paderborn serta gemilangnya kiper Dennis Seaman membuat tuan rumah frustasi sepanjang pertandingan. Duel berakhir dengan skor 0-0 sehingga penentuan nasib kedua tim akan berlangsung pada leg kedua di markas Paderborn pada Selasa depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, akan kami lanjutkan dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik seputar peristiwa yang terjadi di tanah air ataupun di luar negeri. Bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan layanan Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini telah mencapai sekitar 95% menjelang puncak pelaksanaan haji. Berbagai aspek teknis dan layanan jemaah terus dimatangkan mulai dari kesiapan tenda, konsumsi, transportasi hingga fasilitas kesehatan. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan aman dan lancar. Dan petugas Haji Indonesia saat ini juga tengah fokus melakukan pengecekan akhir terhadap sarana dan prasarana di kawasan Armusna, termasuk distribusi logistik dan kesiapan petugas pendamping jamaah. Selain itu, edukasi kepada jamaah juga terus ditingkatkan, terutama terkait dengan manajemen waktu, kondisi cuaca ekstrim, serta tata cara pelaksanaan ibadah saat berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan langkah ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kesehatan maupun kendala teknis selama puncak haji berlangsung.

Dan kesiapan ini pendengar juga menjadi perhatian ya dari tim pengawas haji DPR RI yang turut melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah benar-benar berjalan sesuai dengan standar, sekaligus menampung berbagai masukan ataupun kendala yang dihadapi oleh jemaah Indonesia di Tanah Suci. Kita akan memperbincangkan hal ini ya bersama dengan anggota tim pengawas haji yang masih dihubungi oleh tim kami ya.

0: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Tim Wasaji 2026, Nanang Samodra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Nanang, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik Bapak?
2: Alhamdulillah Neng.
0: Alhamdulillah, Fira, ya? Iya, dengan Fira di studio RRI Pro 3 Pak. Okay. Nanang. Oke, okay. Boleh digambarkan dong Pak, suasana menjelang puncak haji sudah mulai terasa tidak di sana?
2: Sudah mulai, semua jemaahnya hampir semuanya menumpuk di Mekah semua.
0: Di Mekah.
2: Jadi suasana di Masjidil Haram sangat-sangat penuh dan pengaturannya sangat ketat sekali.
0: Okay.
2: Artinya jalur-jalur orang jalan itu dibuat sedemikian rupa supaya tidak menumpuk di satu tempat. Akibat jalannya muter jauh gitu. Tapi tidak apa-apa, kita menikmati.
0: Yeah.
2: Meskipun panasnya sekitar 43-46 derajat.
0: Oh, luar biasa sekali ya cuaca di sana, cukup panas ya Pak Nanang. Pak Nanang posisi ya, ada panas. Di mana Pak persisnya Pak?
2: Saya di Mekah.
0: Di Mekah. Oke, saat ini ya. Ada kegiatan apa pagi ini, Pak?
2: Kan masih pagi, ini masih jam 6 apa jam berapa nih?
0: Jam 6, kita beda 4 jam ya, kurang lebih ya?
2: Beda 4 jam ya.
0: Oke. Ini kan menjelang puncak haji ya, Pak Nanang, momen armusna.
2: Ya.
0: Ini kan menjadi fase yang paling menguras tenaga jemaah. Dari hasil pemantauan Tim Was, ini seperti apa kondisi jemaah kita?
2: Bagus, mah hampir semua sehat. Menurut saya, sementara pemantauan kami,
0: ya,
2: kondisi jemaah yang sekarang jauh lebih bagus dari kondisi pada tahun sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau itu disebabkan karena pengaturan syarikahnya tidak banyak-banyak lagi. Kalau dulu kan 8, sekarang cukup 2 saja.
0: Iya.
2: Dan menurut pantauan saya di sini bahwa yang penting itu mereka kalau sudah menggunakan kalung nusuk sudah ya, cuma dilihat gitu aja nggak terlalu dipermasalahkan.
0: Oh.
2: Artinya itu yang paling ketat karena hampir setiap-tiap jalan berapa ratus meter sering dilakukan pemeriksaan dan bahkan razia ke penginapan-penginapan juga.
0: Yeah.
2: Melacak orang-orang ya, alhamdulillah orang Indonesia sih nggak ada masalah, mungkin orang negara lain yang banyak bermasalah.
0: Oke, okay, baik. Berarti untuk pelaksanaannya saat ini lebih dipermudah dengan sistem yang sudah bisa dikatakan lebih rapi ya Pak.
2: Lebih bagus.
0: Iya.
2: Lebih rapi
0: banget. Oke. Okay. Nah, ini kan cukup padat ya Pak untuk menjelang puncak haji. Terkait dengan mobilitasnya seperti apa? Apakah dari kesiapan transportasinya, kemudian dari kesiapan lain ini bagaimana dari pantauan Tim Was Haji?
2: Sudah kami cek, karena kami terbagi tiga di sini, ada transportasi, ada akomodasi, ada konsumsi, masing-masing sudah memberikan. Dan hari ini rencananya kira-kira 2-3 jam lagi kami akan keliling lagi untuk mengecek final checking untuk bahan rapat besok tanggal 24 untuk finalisasi apa permasalahan.
0: Okay.
2: Ya saya lihat bagus, sudah bagus, artinya lebih tertib lah. Karena di sini, di Mekah sendiri, jalan-jalannya ditutup.
0: Oke. Okay.
2: Artinya orang-orang dari luar tidak bisa masuk, hanya orang yang mengangkut rombongan jemaah saja yang bisa masuk.
0: Baik. Kalau Pak Nanang sendiri kemarin pengecekannya ke bagian mana Pak?
2: Saya ke sektor 10, sektor yang terjauh.
0: Oh.
2: Karena kami curigai sejak awal bahwa itu karena jauh akan bermasalah.
0: Ya.
2: Kemudian lokasinya itu.

0: akhirnya ya lancar.
1: Tidak terlalu padat ya.
0: 15 sampai 20 menit, 40 menit paling jauh, paling lama sudah bisa sampai ke masjid.
1: Baik.
0: Dan masalah akomodasinya, ya kami masih komplain juga ini.
1: Nah, apa kita yang menjadi catatan?
0: Awalnya itu kita meminta satu kamar itu jangan lebih dari 4 orang. Tapi faktanya sekarang ini ada yang satu kamar itu 6 orang.
1: Oh, itu di mana Pak ketemuannya?
0: Di Aziziyah namanya.
1: Aziziyah.
0: Sektor 10. Ya, sektor 10.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi ini ya kita lihat kalau kamarnya besar sih oke lah, tapi kalau kamarnya ini kita akan dalami lagi kan. Waktu awalnya kita mintanya supaya jangan lebih dari 4 ke 5 lah maksimal gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ini prakteknya juga sampai 6.
1: Okay.
0: Kemudian masalah konsumsi.
1: Yeah.
0: Konsumsi kami khawatir juga karena dari 6 catering yang masuk ke daerah Aziziyah itu ada 2 di antaranya dari luar. Artinya jauh lokasinya kira-kira sampai 8-12 km.
1: Oh.
0: Tergantung jalan mana yang dipilih.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kami cek lewat Google dan sebagainya dan kami datang ke sana. Nah, tanya kepada jemaahnya, apakah pernah terlambat makanan? Tidak pernah. Bagaimana kondisinya? Sampai sini masih hangat, makannya masih bisa dikonsumsi. Cuma lauknya kadang-kadang tidak pas dengan lidah Indonesia.
1: Oh.
0: Ya kan telur.
1: Yes.
0: Telur itu rasanya rasa tepung kata mereka.
1: Oh. Padahal
0: disajikan tempe tapi agak pahit katanya.
1: Bumbu-bumbunya dan juga bahan baku kan infonya dari Indonesia juga ya Pak Nanang. Tapi
0: ya, tentu, Pak. Untuk menjamin 210.000 jemaah tidak mungkin sebanyak itu bisa tercover dari Indonesia, masih terbatas masih. Nuansa India, nuansa Pakistan, Bangladesh masih ada.
1: Masih ada campuran dari percampuran beberapa chef yang berasal dari sana juga ya.
0: Oke.
1: Berarti artinya ada beberapa catatan mulai dari konsumsi tadi ya, kemudian dari layanan penginapan ya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian
0: akomodasi, penginapan, transportasi. Ya.
1: Baik, Pak Nanang, cuaca di Arab Saudi ini kan juga cukup ekstrim ya. Kalau dari kesiapan layanan kesehatannya seperti apa Pak?
0: Jadi layanan kesehatan di sini tidak lagi kita buka konter-konter kesehatan seperti yang lalu. Karena semuanya ditangani oleh Saudi. Kita hanya mengantarkan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Rata-rata penyakit di tengah jemaah adalah batuk pilek. Kemudian yang tua-tua itu kadang-kadang mereka juga ada penyakit-penyakit bawaannya itu kambuh dan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Tapi jumlahnya sangat minimalis dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
1: Mm.
0: Dan kesigapan koordinasi antara tim kesehatan Indonesia dengan tim
1: Pananang, halo.
0: Jalan jauh lebih bagus lagi, artinya cepat ditangani dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Contoh ada jemaah kemarin yang meninggal kami temui dari Batam kan, itu dicek, artinya prosesnya itu cepat sekali. Nah, ada sulit sebentar langsung dimakamkan, keluarganya hadir yang ada di situ dan proses disolatkan di masjid, dibawa ke tempat pemakaman, dihadiri oleh keluarga atau dari kloter, yang itu juga bagus sekali, artinya cepat sekali tanggap responsifnya, cepat sekali.
1: Iya, cepat respon karena memang untuk tagline tahun ini kan untuk ramah lansia, disabilitas dan juga perempuan. Ya. Apakah ini sudah terimplementasi dengan baik, Pak Nanang?
0: Sudah
1: ya.
0: Ada masalah konsumsi sedikit saya ingin menyampaikan.
1: Ya, silakan.
0: Untuk dari dapil kloter embarkasi Lombok, itu sepertinya akan ditempatkan di Mina Jadid, di mana selama ini Mina Jadid itu yang terjauh terhadap tempat melontar. Ya. Kemudian teman-teman itu usul, okay lah. Kami ikut tanazul saja, tidak menginap di Mina Jadid, tapi kembali ke hotel. Karena jaraknya juga 50-50.
1: Yeah.
0: Dari Mina ke tempat hotel dan Mina ke Mina Jadid, itu hampir sama gitu. Jadi mereka komplain, atau usul, bukan komplain, usul, bagaimana konsumsi yang di Armusna itu dibawakan ke hotel, supaya mereka tidak harus ke Mina Jadid untuk ambil konsumsi.
1: Yeah.
0: Itu saja. Tapi itu masuk ringan lah, tidak berat permasalahannya. Tapi ada usulan-usulan seperti itu, ya dinamikanya ya memang begitu.
1: Yeah. Ada
0: karena kesulitannya masuk ke daerah kawasan Mekah itu ditutup jalannya mulai tanggal 31
1: besok. Aksesnya juga terbatas ya. Oke. Ada temuan tapi cepat ditangani, seperti itu ya Pak Nanang untuk hari ini.
0: Ya. Artinya saya atas nama pribadi maupun atas nama teman-teman melihat bahwa salut kepada jajaran Kemenhaj bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya walaupun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan.
1: Betul.
0: Artinya mudah-mudahan selama di Armusna besok itu semua lancar-lancar seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu kondisi di Armusna itu memang kadang-kadang sesuatu yang crowded dan sebagainya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di situ. Ya mudah-mudahan kita berdoa, kita mohon doa dari teman-teman, keluarga kita di tanah air, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, supaya pilihan ibadah kali ini bisa lancar dan semua pulang menjadi haji yang

0: Ngobrol.
1: Amin.
0: Itu.
1: Ya, menarik sekali ya Pak Nanang, ada banyak sekali cerita di Arab Saudi sana. Tapi ada tidak momen ataupun pengalaman yang paling membekas ya terkait jemaah kita? Ada yang cerita mungkin ke Pak Nanang terkait dengan fasilitas, kemudian bagaimana mereka tiba di Tanah Suci, seperti itu Pak?
0: Yang saya tahu sih enggak ada yang aneh-aneh, yang seru-seru udah rutin-rutin saja. Ya. Ada yang hilang satu belum ketemu.
1: Nah, itu dia ya, di wilayah Mekah ada lansia usia 70 tahun sekian ya kalau.
0: Ya itu, artinya itu sampai sekarang belum ketemu.
1: Itu dari,
0: tapi saya sendiri punya pengalaman kira-kira tahun 2019 yang lalu sebagai petugas juga saat itu menemukan ada orang di kawasan yang jauh dari tempat Mina. Kemudian kayak itu sedang di emper-emperan di pinggir jalan, mabit di situ, ada diantarkan lah orang Arab, ini orang Indonesia, tanya, Bapak dari mana? Nggak tahu dari mana.
1: Mana,
0: Pak? Namanya siapa? Nggak tahu namanya siapa. Ternyata nama istrinya dia ingat.
1: Oh, okay.
0: Bajunya sudah berubah, gelangnya nggak ada, semua dan sebagainya. Nah, ternyata itu kena demensia.
1: Demensia, iya.
0: Penyakit, nah, terus kita kita bawa pulang, kita rawat di tempat kita. Kemudian setelah 2-3 hari baru ingat kembali dirinya. Jadi rupanya panas yang sangat menyengat ini sangat mengganggu sekali dan mempengaruhi terhadap demensia seorang. Artinya tengkuk itu harus ditutup. Jangan sampai kepanasan tengkuk langsung bisa sakit demensia dan lain sebagainya.
1: Pemerintah Arab Saudi juga kan sudah menyarankan ya untuk bagaimana kita mengonsumsi air ya setiap 20 menit.
0: Ya, sebanyak sekali, mungkin ya.
1: Iya, di tengah cuaca ekstrim baik. Pak Nanang, ini kan banyak juga ya keluarga jemaah Indonesia yang memantau perkembangan haji dengan penuh harap, penuh doa. Apa yang bisa disampaikan agar keluarga mereka merasa lebih tenang dengan pelaksanaan kali ini?
0: Jadi saya melihat sekarang masing-masing embarkasi itu punya mereka semacam broadcast gitu. Artinya kondisi di sini di broadcast dan mereka tahu persis apa kondisi jemaah itu, keluarganya dan lain sebagainya.
1: Bisa dipantau
0: ya. Yang menurut saya kondisi sekarang jemaah Indonesia ini yang ada di Arab Saudi aman-aman, kesehatan terkendali dan pelayanannya sudah bagus lah. Ya, kalau ada keluhan-keluhan kecil, misalkan kerannya bocor, AC-nya mati, airnya tidak keluar dan sebagainya, itu insidentil kecil-kecil saja, artinya bisa segera terselesaikan. Yang penting segera dikomunikasikan. Dan saya setiap pagi, setiap hari saya menerima laporan bukan dari Saudi. Saya menerima laporan dari dapil.
1: Seperti apa?
0: Artinya dari Lombok saya menerima laporan dari kepala bidang haji di sana, melaporkan kepada saya kloter ini masalahnya, kloter ini masalahnya setiap hari terus seperti itu. Jadi kita tahu perkembangannya seperti apa.
1: Jadi
0: saya senang sekali dan
1: komunikasi
0: sistem yang sebelumnya belum pernah ada.
1: Baik. Jadi saling komunikasi tentang keluhan agar cepat tertangani dan juga di jembatani oleh Pak Nanang juga. Nah, menjelang puncak ibadah haji, apa mungkin pesannya kepada jemaah kita supaya tetap sehat ya, bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar?
0: Bagi teman-teman para jemaah haji dari Indonesia, saya menghimbau supaya jangan terlalu semangat dalam melakukan jalan ke sana kemari, artinya melakukan tawaf, melakukan apa, batasi, jaga kesehatan baik-baik. Karena armusna besok akan jauh lebih berat dari kondisi yang ada sekarang. Jadi siapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk di armusna sana, karena ketenangan batin itulah yang bisa melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang kedua, jangan lupa pada saat wukuf itu doa paling makbul itu di situ. Jangan sampai di situ doa sebentar langsung tidur. Padahal jangan kita jauh-jauh dari Indonesia, bayarnya mahal, antrenya lama. Kalau datang ke situ hanya untuk tidur saja, sayang. Jadi tolong bahwa dimanfaatkan betul berdoa dari setelah selesai khutbah zuhur sampai dengan maghrib malam itu untuk melantunkan doa siapapun di Quran, termasuk kita mendoakan negara kita supaya tetap aman, tertib, damai dan menjadi doa yang negara yang gemah ripah loh jinabi kata orang dia. Supaya negara kita menjadi negara yang sangat sejahtera dan seterusnya. Itu yang harapan saya.
1: Baik, amin. Kita doakan semoga ibadah haji di tahun ini semuanya lancar, termasuk Pak Nanang juga ya. Semoga lancar-lancar ibadah di sana.
0: Amin.
1: Kita doakan pulang juga dengan mabrur dan juga sehat. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji 2026 Nanang Samodra.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kini kita ikuti kabar bursa dan rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Jumat pagi ke level 6.065,63. Informasi yang disampaikan oleh Eliana Zahra. Rara?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Berdasarkan pembukaan sesi pertama pagi ini, IHSG tercatat turun 0,48% atau melemah 29,31 poin ke level 6.065,63. Pelemahan tersebut melanjutkan penurunan pada perdagangan Kamis kemarin saat IHSG ditutup turun 3,54% ke posisi 6.094,94. Head of Research Retail MNC Sekuritas Haditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam tren penurunan atau downtrend. Pada perdagangan terbaru, IHSG juga sempat menembus level psikologis 6.000. Menurut Haditya, tekanan terhadap pasar saham domestik dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah meski harga minyak mentah dunia mulai menurun. Selain itu, pasar juga memperhatikan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang diperkirakan masih mempertahankan kebijakan moneter ketat atau hawkish. Kondisi tersebut dipicu inflasi Amerika Serikat yang dinilai belum mencapai target. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI pada akhir Mei. Investor turut memperhatikan rencana pemerintah terkait pembentukan Badan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang sebelumnya mendapat perhatian dari lembaga pemeringkat internasional S&P dan Moody's. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk perdagangan sesi 1 dan penutupan perdagangan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dari report kami di berbagai daerah terkait dengan pasar dan juga ekonomi. Rumah BUMN Makassar menargetkan 9.000 UMKM jadi binaan. Informasinya disampaikan oleh Aan Febriansyah. Aan.
1: Rumah BUMN Makassar merupakan wadah kolaborasi bentuk Kementerian BUMN yang dikelola Bank Rakyat Indonesia BRI Regional Office Makassar. Tempat ini berfungsi sebagai pusat edukasi, pendampingan, dan digitalisasi demi membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal berkembang dan naik kelas. Project Leader Rumah BUMN BRI Makassar, Ayu Anisela, mengatakan hingga saat ini lembaga tersebut telah membina lebih dari 6.000 pelaku UMKM. Dan untuk tahun 2026 ini, menargetkan sebanyak 9.000 lebih UMKM untuk menjadi binaan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
2: Kalau untuk KPI mungkin boleh dilanjutkan, saya juga tadi baru ke cabang update KPI-nya. Alhamdulillah kan kita Rumah BUMN Makassar di kelas 1 KPI-nya kita nih. Nah, untuk UMKM itu setahun kita harus dapat 9.000 setahun 50, ada juga partnership dengan satunya kabar mitra, nanti akuisisinya dari PTS. Nah, itu kita harus dapat mitra 50 per tahun. Dan ekspertnya, dan modul pembelajarannya, itu semua.
1: Ditambahkan oleh Ayu, jika saat ini dari ribuan UMKM yang telah terdaftar dalam binaan rumah BUMN Bank BRI, 70% diantaranya adalah UMKM baru dan bergerak dalam bisnis minuman dan maupun makanan. Selebihnya bergabung dari industri tekstil, kerajinan, dan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Krendeng sebagai upaya menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporannya bersama dengan Nadia Syarif. Nadia.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa pemerintah Kota Denpasar kini tengah menggencarkan operasi pasar murah di dua titik utama yakni Pasar Badung dan Pasar Keneng. Langkah intervensi ini juga sengaja diambil untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Idul Adha. Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Keneng, Niwayan Metawati, menjelaskan pelaksanaan pasar murah ini mengacu pada hasil survei harga harian komoditas yang kedapatan melonjak di pasar tradisional langsung dijadikan objek operasi pasar untuk diberikan subsidi.
4: Mekanisme yang itu kita survei dulu, terus kita laporkan ke Perumda Pusat, artinya harga yang mengalami kenaikan itu yang kita OPK-kan jadikan objek survei.
3: Ya, mendengar dari pantauan di lapangan, komoditas yang saat ini menjadi perhatian utama adalah cabai rawit dan daging ayam potong. Harga cabai rawit di Denpasar meroket tajam hingga menyentuh angka Rp80.000 dari harga normal yakni Rp65.000 per kilogram. Untuk meringankan beban konsumen, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram sehingga komoditas tersebut bisa ditebus dengan harga yang lebih miring oleh masyarakat. Sementara itu untuk komoditas penting lainnya seperti beras, minyak goreng, dan bumbu dapur di wilayah Kota Denpasar terpantau masih relatif stabil. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus mengawal ketersediaan pasokan pangan ini hingga hari raya nanti. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lonjakan harga sejumlah jenis benih padi memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya berkisar Rp100.000 per belek atau sekitar 6 kg, saat ini harganya mencapai Rp150.000. Laporannya bersama dengan Lukmanul Hakim dari Banjarmasin. Lukmanul.
5: Baik, kenaikan harga benih padi ini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Di mana harga benih padi jenis siam unus atau yang biasa juga disebut sebagai beras banjar yang mayoritas menjadi andalan para petani ini melonjak cukup tajam. Sebelumnya harga benih siam unus ini berkisar sekitar Rp100.000 per belek atau ini setara dengan takaran 6 kg. Tapi saat ini harga benih mencapai Rp150.000 per beleknya. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga Ahmad Syah mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Ia menyampaikan bahwa memang para petani sebelumnya lebih memilih menjual langsung hasil padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Ini pun berdampak pada kekosongan stok benih.
6: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang stok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya itu. Harga jual barang sedikit naik. Ya. Karena di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras jenis unus. Nah itu paling 12 lah, 12-13 unus itu yang dulu-dulu ya gitu.
5: Dan kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena dikhawatirkan akan membengkakkan biaya produksi. Selain itu juga kuantitas hasil panen juga akan berkurang karena mengingat terbatasnya kemampuan para petani untuk membeli benih. Bahkan juga sebagian petani mengaku hanya menyimpan beras hasil panen untuk kebutuhan konsumsi harian saja. Dan para petani pun berharap harga benih dapat kembali normal karena mengingat harga benih padi yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram. Informasinya bersama dengan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu.
7: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram kemarin. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan tersebut sudah menjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa mencapai satu ekor sapi. Abdi menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirim menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
8: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik.
7: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Setelah itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mencatat adanya indeks perkembangan harga IPH di wilayah setempat berada di angka 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Laporannya bersama dengan Teddy Herianto. Teddy.
9: Ya, pendengar, sebagai upaya pengendalian laju inflasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID rutin melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Waikanan Ari Antoni Tamrin mengatakan

0: Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan forum bolok, distributor, serta pelaku usaha. Sinergi tersebut penting guna menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan pokok. Selain pengawasan Pemkab Waikanan telah menyiapkan langkah intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan. Intervensi tersebut antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Menurut Ari Antoni, adapun komoditas yang mulai mengalami kenaikan yaitu daging sapi dan cabai rawit serta pisang. Dengan berharap berbagai langkah tersebut mampu menjadi stabilitas harga selama jelang Hari Raya Idul Adha.
1: Ya, tadi silakan lanjutkan laporannya. Teddy. Teddy ya. Silakan. Ya.
0: Pendengar di manapun Anda berada, memang ini Ari Antoni, berikut kita akan dengarkan penjelasan Ari Antoni kepada RRI.
2: Ya, Kabupaten Waikanan tercatat sebesar 2,92%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas utama yang menjadi perhatian kita. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di Kabupaten Waikanan adalah pisang.
0: Ya, pendengar, dengan demikian tentu pemerintah Kabupaten Waikanan tetap menjaga kestabilan dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya menjaga inflasi, kemudian melakukan operasi pasar apabila diperlukan, dan juga memberikan berbagai bantuan sembako kepada masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Teddy Haryanto melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan daya beli masyarakat menurun. Informasinya bersama dengan Ima dari Semarang. Ima.
1: Baik, peringat saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Semarang. Kita melihat saat ini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut ini turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan-bahan dari impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional. Salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik, yang mana plastik sekarang memang masih ada beberapa yang masih menggunakan impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok relatif stabil. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengatakan sejumlah penjualan saat ini telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau dan dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Ia menyebut harga telur Omega pasca lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya setelah lebaran biasanya memang mengalami penurunan. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih tergantung pada impor.
0: Ima, silakan lanjutkan laporannya Ima, karena insert yang diputar tidak terdengar dengan jelas.
1: Kondisi.
0: Ya, Ima boleh dilanjutkan saja.
1: Kondisi tersebut menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti telur masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Imam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia berbahaya seperti sildenafil dan dexamethasone. Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dan memastikan produk herbal yang dikonsumsi

0: memiliki izin edar resmi. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Menggandeng Perum Bulog Disperindak Aceh menggelar pasar murah di Aceh Singkil sebagai upaya untuk stabilisasi harga pasar menjelang Idul Adha. Laporannya bersama dengan Salihin Barus. Salihin.
3: Ya, baik pendengar setia dan pemirsa ini dimanapun Anda berada, benar sekali saat ini saya baru saja tadi melaksanakan kegiatan langsung ke lapangan terkait dengan kegiatan pasar murah yang digelar oleh Disperindak Aceh dengan menggandeng Perum Bulog cabang Blang Pidi Aceh melakukan kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, di mana kegiatan tersebut berlangsung pada beberapa titik kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi yaitu di Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di Desa Gosong, yang sudah dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kemudian pada hari ini kegiatan tersebut bergeser di Desa Bulusema, maksud kami ke Desa Bulusema, tepatnya Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, pada Jumat 22 Mei 2026, serta kegiatan operasi pasar murah nantinya akan digeser pada besok bertepatan pada Sabtu 23 Mei 2026 yakni di Desa Hendel, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Disperindak Aceh melalui Koordinator Kegiatan Operasi Pasar Murah Rasidin kepada RRI, kepada kami tadi pagi mengatakan bahwasanya kegiatan operasi pasar murah ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, yakni tentunya untuk menyambut kegiatan atau Hari Besar Islam, yaitu Idul Adha 1447 Hijriah, terutama untuk melakukan dan upaya stabilisasi harga pasar di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara untuk komoditi yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar murah tersebut meliputi beras premium ukuran 10 kg, kemudian juga minyak goreng, juga ada telur ayam ras, serta gula pasir. Sementara itu di tempat terpisah saat dikonfirmasi kepala Perum Bulog Aceh melalui cabang Blang Pidi, Nurul Irandasari mengatakan bahwasannya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di kali ini khususnya di Kabupaten Aceh Singkil merupakan kerjasama antara Disperindak Aceh dengan Perum Bulog dengan penyediaan komoditi yang disediakan khusus di Kabupaten Aceh Singkil meliputi yaitu sebanyak 16.050 kg untuk beras premium, kemudian juga gula pasir sebanyak 4.800 kg serta minyak goreng sebanyak 4.800 kg serta komoditi telur ayam ras sebanyak 1.500 papan khusus untuk Kabupaten Singkil, dengan harapan tegas Nurul bahwa melalui kegiatan ini tentunya dapat menstabilkan harga pasar di Kabupaten Singkil khususnya menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, ini kan kerjasama antara Disperindak Provinsi Aceh dengan Perum Bulog dalam rangka menyambut Idul Adha dan stabilisasi harga juga tujuan dari kegiatan ini. Nah, untuk komoditinya memang seperti biasa yaitu minyak beras, telur, gula, dan minyak goreng dilaksanakan kan selama 3 hari mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23.
3: Informasi yang berhasil dihimpun di Disperindak Aceh menggelar kegiatan operasi pasar murah ini di seluruh kabupaten kota di Kabupaten Aceh Singkil, di Provinsi Aceh maksud kami, yang ada pada 23 kabupaten kota. Terdengar demikian informasi dari Singkil Aceh, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah GPM serentak se-Jawa Barat. Laporannya bersama dengan Sekar Damayanti. Sekar.
5: Baik, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan gelar Gerakan Pangan Murah serentak se-Jawa Barat di lapangan Kebon Pelok, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Jumat 22 Maret, 22 Mei 2026 guna mendekatkan akses pangan murah dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kegiatan ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, seperti beras SPHP dengan harga Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per botol, gula Rp15.000 per kilogram, telur ayam dan daging sapi. Kepala DKP 3 Kota Cirebon menggelar GPM dengan sebagai upaya mendekatkan kebutuhan pangan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tersebut yang dinilai dekat dengan kategori rawan pangan menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional. Berikut pernyataannya. Dan ia pun menambahkan komoditas beras SPHP dan minyak goreng menjadi yang paling banyak diserbu warga selama pelaksanaan GPM, sehingga antrean pembelian tampak lebih panjang dibanding bahan pangan lainnya. Dan keterbatasan stok minyak goreng pun menjadi tantangan dalam kegiatan GPM hari ini. Dan Elmi Masrurah pun berharap kegiatan tersebut mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon masih stabil. Rauda Autana menyampaikan informasinya. Rauda.
6: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Mardika Kota Ambon masih terpantau stabil, di mana harga bawang putih dan bawang merah dijual di kisaran Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Rizky, salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, harga ini masih terbilang stabil dan diperkirakan akan meningkat di H-3 atau H-2 Lebaran Idul Adha.
7: Katong pedagang di pasar ini, bawang merah 1 kilo Rp45.000, kalau bawang putih sama lah. Kalau cili katong jual Rp50.000 per kilo, harga masih stabil. Belum ada kenaikan harga, mungkin 2 hari Lebaran kah? Atau Lebaran baru ada perubahan harga nih?
6: Sementara untuk harga minyak goreng terpantau di kisaran Rp15.000 per liter, untuk gula pasir di Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan dari informasi, warga juga berharap harga ini tidak akan melonjak jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit
1: kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Fantoni. Powering through Kempa. Oh, Young has saved it and it's gone in.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah

0: take the credit, but the defender may have touched it.
1: Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an

selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
2: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
3: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
2: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
3: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
2: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
0: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan mendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan perbincangan mengenai pemerintah yang menjanjikan cold storage dan SPBU khusus di setiap desa nelayan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan nelayan-nelayan di Indonesia harus diberdayakan. Salah satu upaya untuk memberdayakan nelayan adalah akan dibangunnya cold storage atau tempat penyimpanan hingga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di setiap desa nelayan. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai antisipasi jual beli kursi SPMB 2026, daya tampung Dapodik ini akan dikunci, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk mencegah terulangnya kasus dugaan jual beli kursi siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul menjelaskan bahwa setiap sekolah diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung SPMB 2026 dan angka tersebut harus sesuai dengan data daya tampung yang terkunci di Dapodik. Ini akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI menyapa dengan tema implementasi telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI bersama Kepala Bidang Umum Puskes TNI, Kolonel Korps Kesehatan Militer, Dr. Bayu Dewanto. Kami juga akan hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, ini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan di Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audio visual melalui RRI Net yang bisa Anda akses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah dari wilayah Bandung. Mesin pengolah sampah atau mota karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

Ya, pendengar masih kami nantikan ya informasi dari wilayah Bandung, di mana dikabarkan ini mesin pengolah sampah Motah karya anak bangsa saat ini beroperasi di 15 titik di Kota Bandung. Alat ini mampu mereduksi ukuran dan jumlah sampah sebelum akhirnya diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya, masih pengolah sampah Mota Karya Anak Bangsa saat ini beroperasi di 15 titik kota Bandung dan mampu mereduksi ukuran serta jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA. Informasinya bersama dengan Bilal Wibisono.

0: Ahmad Suhendra mengatakan mesin ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena mampu mereduksi kurang dan berat sampah sehingga yang dibuang dari TPS menuju TPA jumlahnya berkurang. Mota bekerja dengan sistem pembakaran menggunakan pengaturan suhu tertentu. Pada tahap awal, sampah dimasukkan terlebih dahulu ke ruang pembakaran utama hingga suhu mencapai 800 derajat Celcius. Suhu pembakaran kemudian ditingkatkan hingga mencapai 1200 derajat Celcius. Setelah itu operator akan menambahkan sampah basah untuk menurunkan suhu agar tetap stabil.
1: Si motah ini seperti apa sih cara kerjanya?
2: Ya, jadi cara kerjanya ini ketika ini memulai, ini kita memasukkan sampah-sampah kering. Nah, kemudian dibakar di chamber utama ya. Nah, nanti dalam proses pembakaran itu meningkatkan suhu. Ketika suhu sudah mencapai 800 derajat, nah maka itu berarti resiko untuk adanya asap kan sudah kecil. Baru dimasukkan sampah sebanyak-banyaknya. Nah, kita bermain suhu. Suhu 800 kita tingkatkan ke 1200. Nah, nanti kita tekan lagi dengan memberikan sampah yang basah. Turun, nanti jangan sampai di bawah 800. Permainannya antara 800 sampai 1200. Begitu seterusnya.
1: Boleh ceritain nggak latar belakang alat cimotah ini, Pak?
2: Jadi waktu pertama itu diinisiasi waktu Kodam 3 Siliwangi pada saat pangdamnya Pak Kunto Arif Wibowo bekerja sama dengan Perehi Rotama, kemudian membuat alat ini. Nah, ini alat ini dipergunakan di BBWS pada saat itu. Jadi sampai sekarang sudah menyebar ke beberapa tempat di luar dari BBWS, seperti Penpot, terus di seluruh Indonesia juga sudah bangun.
1: Ada berapa, Pak, di Kota Bandung, Pak?
2: Di Kota Bandung kurang lebih ada 15.
0: Ahmad menyebutkan mesin motah merupakan karya anak bangsa yang awalnya diinisiasi oleh Kodam 3 Siliwangi saat dipimpin Pangdam Letjen Kunto Arif Wibowo bekerja sama dengan PT Prakarsa Hijau Indonesia Utama yang kemudian pada pertama kalinya digunakan oleh BBWS Citarum. Kendati bisa mengelola berbagai macam sampah, beberapa jenis seperti gas tak mampu dikelola oleh motah karena benda tersebut bisa meledak di dalam mesin
2: atau
0: sehingga
2: berbahaya. Nasi atau
0: dari Kota Bandung, Dilan Wisono, RRI3 terus mengudara Indonesia.
3: Ya, dari Kota Bandung kita menuju ke Jambi untuk melihat pedestrian kawasan lapang Garuda Kota Jambi yang menjadi peluang ekonomi pelaku usaha kecil. Selengkapnya bersama dengan Haris Ahmad.
4: Ya, salah satu pedestrian di wilayah Kota Jambi, tepatnya di kawasan perkantoran Gubernur Jambi, yaitu kawasan lapangan Garuda yang sebelumnya juga dibugar ataupun sebelumnya menjadi Taman Sultan Taha Jambi.
5: Setiap pedestrian maupun tempat strategis di wilayah Kota Jambi akan menjadi incaran para pelaku usaha ataupun pedagang jajanan yang tren, bahkan sangat disukai banyak orang. Seperti di kawasan Tugu Pahlawan Nasional Sultan Taha Jambi yang telah dibugar menjadi kawasan lapangan Garuda, tepatnya berada di depan kantor Gubernur Jambi. Di tempat tersebut banyak ditemui pedagang minuman, salah satunya Misnan penjual kopi dan cukup diminati pengunjung.
6: Ya, sudah berapa lama, Bang?
7: Tiga bulan.
6: Bukan di sini. Iya, seperti apa nih, Bang, penjualan di lokasi?
7: Lumayan ramai, Bang.
6: Ramai. Seperti apa? Apa? Berapa banyak mempersiapkan untuk dalam satu hari?
7: Dalam satu hari kami bisa menjual 200 sehari, Bang.
5: Tidak sedikit tempat strategis diungkapkan Misnan, namun sejak pertama hingga saat ini, menurutnya peminat kopi yang dijualnya semua kalangan sejak siang hingga malam berdatangan.
4: Ya, kawasan Taman Garuda atau Taman Lapangan Garuda yang sebelumnya menjadi Taman Tugu Sultan Taha Jambi yang saat ini juga terlihat sepi, namun pada siang hari nanti akan dipadati oleh pengunjung dan juga pedagang UMKM, salah satunya adalah minuman bermacam yang ini juga menjadi ikon di wilayah pedestrian ini. Dari kawasan lapangan Garuda, Haris Ahmad melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita ke video potensi daerah lainnya, pendengar. Titik 0 km Batam di Pulau Galang menjadi salah satu lokasi yang kerap disinggahi pengunjung sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata di sekitarnya. Tidak hanya menjadi penanda awal perjalanan, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Laporannya disampaikan oleh Faik Iqbar Muzaki.
8: Pemirsa dan pendengar dari Net, saya Faik Iqbar Muzaki melaporkan dari titik 0 km Barelang yang berada di Pulau Galang, Kota Batam.
9: Lokasi ini bukan sekadar penanda jarak, tetapi juga menjadi simbol awal perjalanan yang menghubungkan 6 pulau melalui rangkaian jembatan Barelang. Selain memiliki nilai geografis, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata yang menarik perhatian pengunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. 0 km Barelang menjadi salah satu titik yang kerap disinggahi wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di Pulau Galang dan sekitarnya. Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan khas pesisir, berfoto di ikon penanda kilometer 0, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Tak hanya itu, keberadaan pedagang di sekitar lokasi turut memberikan warna tersendiri sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat setempat.
10: Bu, saya mau tanya ini. Saya dengan Ibu siapa?
11: Ibu Erna Yanti.
10: Oh, saya Faik dari RRI ini, Bu. Saya mau bertanya, Bu, ini di sini jualan semenjak titik nol tuku ini berdiri atau sebelum?
11: Sebelum.
10: Oh, sebelumnya.
11: Titik nol berdiri.
10: Kalau itu, Bu, gimana pengaruhnya semenjak titik nol berdiri ini terhadap usaha Ibu?
11: Lumayan, pengaruhnya lumayan besar.
10: Kalau ini, Bu, pengunjung yang datang ke sini itu biasanya paling ramai di hari-hari apa aja, Bu?
11: Di hari Sabtu Minggu.
10: Sabtu Minggu.
11: Sama
10: Bu.
11: Libur nasional.
10: Oh, iya. Oh, ini, Bu, harapan Ibu untuk kedepannya untuk kawasan tuku titik nol kilometer Barelang ini, Bu?
11: Saya berharap adalah pemerintah bisa membantu kami untuk penerangan. Semacam ini, Bang, dia lampu-lampu jalan.
10: Oh, berarti sangat gelap, Bu, kalau malam gitu?
11: Kita sih udah pasang lampu dari rumah kita sendiri, kita sambung sih. Tapi saya maunya ada penerangan macam lampu, apa namanya, yang di jalan-jalan itu? Yang
10: lampu yang model hias atau lampu jalan gitu?
11: Lampu jalan.
10: Oh, yang setiap pinggir-pinggir jalan itu?
11: Iya.
10: Berarti kalau nggak gitu memang gelap banget, Bu?
11: Gelap banget. Kalau ini kan kita usaha sendiri nih, kita yang nyambung ke situ. Ada penataan yang lebih bagus.
9: Dengan potensi yang dimiliki, titik 0 km Barelang tidak hanya menjadi penanda jarak, tetapi juga berperan sebagai pintu gerbang wisata Pulau Galang. Pengembangan fasilitas serta dukungan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi yang semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi wisatawan.
8: Demikian pendengar dan pemirsa RRI.net, terima kasih sudah menyaksikan liputan potensi daerah ada di Batam. Saya Faik Iqbar Muzaki bersama tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari titik 0 km Barelang.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperkuat layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Seluruh aspek layanan termasuk tenda, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan petugas di lapangan disiapkan dengan matang. Juru bicara Kemenhaj RI Ihsan Marsya menekankan fase Armuzna sebagai tahapan paling krusial. Karena itu, seluruh skema layanan dibuat bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jamaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI mengakui potensi daerah Sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata yang cukup menjanjikan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat. Laporan ini disampaikan oleh Bobby Sambeka dari Manado.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas KUP, kita langsung potensinya. Itu makanan ikannya Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bau. Itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata pakai sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKMKM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan. Nah itu udah bagus sekali. Itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus. Terus ternyata kesini makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumenda, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta, bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebun Raya Lemor saat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Lokasi wisata ini menyajikan keindahan alam yang juga menjadi sarana edukasi. Selengkapnya bersama dengan Yunia Herawati.
6: Pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Raya Lemor di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan mengajak Anda melihat keindahan Kebun Raya Lemor yang banyak diminati oleh para wisatawan. Berikut liputannya.
7: Kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Lemor yang berlokasi di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, terus menunjukkan tren positif. Kawasan wisata berbasis konservasi ini terpantau tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada akhir pekan. Tingginya minat kunjungan tersebut menunjukkan Kebun Raya Lemor menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, baik untuk rekreasi keluarga, kegiatan komunitas maupun aktivitas edukatif. Keasrian lingkungan serta konsep taman konservasi menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung terus berdatangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur Haji Faturrahman menjelaskan, pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Lemor dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kawasan. UPT tersebut bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, serta pengaturan pemanfaatan kebun raya bagi masyarakat luas. Ia menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan dengan mekanisme yang cukup mudah, yakni melalui koordinasi dengan kepala UPT. Hal ini memungkinkan kebun raya dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ekosistem yang ada di dalam kawasan kebun raya. Kesadaran kolektif dinilai sangat penting agar fungsi konservasi tetap terjaga di tengah meningkatnya jumlah kunjungan.
8: Kebun Raya Lemor ini kan pemanfaatannya kita menggunakan sistem, ada UPT di situ ya, unit pelaksana teknis. Jadi ada kepala UPT, ada juga teman-teman staf di sana, itu yang tugasnya sehari-hari menjaga, merawat, memperhatikan baik itu kebersihan, keindahan, penggunaan, pemanfaatan oleh masyarakat, dan lain-lainnya. Ya, selama ini memang kita lihat pemanfaatannya cukup tinggi ya, Kebun Raya Lemor ini, oleh beberapa macam kegiatan di sana yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh organisasi. Dan kami bersyukur karena dia sebuah UPT, jadi dia bisa melakukan kegiatan secara aktif untuk menjaga fungsi daripada Kebun Raya Lemor itu, baik itu tumbuh-tumbuhannya, rumputannya, keasriannya lah ya, dan lain-lain. Lumayan, kalau saya pantau itu lumayan banyak ya yang kesana memanfaatkan Kebun Raya Lemor ini. Dan cukup simpel, tinggal koordinasi dengan kepala UPT di sana. Yang paling penting saya sampaikan itu adalah bagaimana tetap menjaga kebersihan, keasrian, jangan memotong pohon atau mengambil pohon atau merusak yang ada di sana.
7: Kebun Raya Lemor sendiri mengusung konsep taman konservasi yang menghadirkan beragam koleksi tanaman tematik. Di antaranya adalah tanaman buah lokal yang memperkenalkan kekayaan buah khas daerah, serta taman anggrek dengan berbagai jenis koleksi. Konsep ini tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga memperkaya pengetahuan pengunjung tentang keanekaragaman hayati. Kebun Raya Lemor memiliki 5 fungsi utama, yakni sebagai kawasan konservasi, lokasi penelitian, sarana pendidikan, objek wisata, serta penyedia jasa lingkungan. Dengan fungsi yang beragam tersebut, kebun raya ini tidak hanya berperan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penelitian. Dari sisi luas wilayah, Kebun Raya Lemor memiliki total area mencapai 124,9 hektare yang terbagi menjadi 2 kawasan utama. Kawasan berupa hutan lindung memiliki luas sekitar 82,9 hektar, termasuk di dalamnya kawasan pemandian lemur yang sudah dikenal masyarakat. Sementara itu, kawasan seluas 42 hektar merupakan lahan milik pemerintah daerah yang saat ini masih didominasi tanaman perkebunan. Kedepan, kawasan dikembangkan menjadi area konservasi tanaman khas Lesser Sunda. Tanaman yang akan dikembangkan berasal dari wilayah Pulau Lombok, Sumbawa, Rote hingga Timur. Hingga saat ini koleksi tanaman yang telah dikonservasi baru mencakup spesies dari wilayah Sumbawa dengan jumlah mencapai sekitar 1.700 spesimen. Dengan pengembangan yang terus dilakukan, Kebun Raya Lemor diharapkan mampu menjadi paru-paru hijau bagi Lombok Timur. Selain itu, keberadaannya juga diharapkan semakin memperkuat fungsi edukasi, khususnya lingkungan bagi masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dapat terus meningkat di berbagai kalangan.
6: Pemirsa RRI Net, demikian liputan kami tentang Kebun Raya Lemor yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dari Lombok Timur, Yunia Herawati, RRI Net mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan meningkatkan strategi pengawasan produk rokok, khususnya vape, mulai dari penguatan standarisasi, pembatasan kadar nikotin tar, hingga kolaborasi lintas sektor, guna melindungi generasi muda dari ancaman zat adiktif. Kepala BPOM Trona Ikrar mengatakan, Indonesia tengah berada dalam situasi darurat perokok pemula. Ia menjelaskan bahwa prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Trona menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar. Trona menjelaskan, rokok elektrik tetap mengandung zat adiktif seperti nikotin, zat toksik, hingga zat karsinogenik yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penukaran mata uang asing atau valuta asing oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sisprian Subiaksono atau SIS. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah dengan cara memeriksa pedagang falas berinisial DS sebagai saksi kasus tersebut pada 21 Mei lalu. Sebelumnya pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan 6 dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai. Kita beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat saat ini menghentikan sementara penjualan lebih lanjut atas produk militer ke Taiwan untuk memastikan ketersediaan amunisi bagi operasi militer melawan Iran. Pelaksana tugas Menteri Keangkatan Laut Amerika Serikat, Hung Chau, menyebut keputusan penghentian penjualan sementara tersebut belum dibicarakan langsung kepada pejabat Taiwan. Pada Rabu 20 Mei lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan terkendali dengan sangat baik. Meski sebelumnya Trump mengatakan akan segera mengambil keputusan terkait penjualan senjata ke Taiwan setelah berbicara dengan para pemimpin di pulau tersebut. Berita olahraga, World Boxing Association WBA menaikkan status pemegang sabuk juara dunia kelas welter 66,7 kg Rolando Romero menjadi juara super setelah mempertimbangkan prestasi gemilang petinju asal Amerika Serikat tersebut. Status juara super menandakan bahwa Romero dipandang sebagai salah satu petinju terbaik di divisi kelas welter. Ia juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menjalani pertarungan wajib dibandingkan juara reguler. WBA menyatakan bahwa keputusan tersebut didukung oleh peraturan organisasi yang memberikan wewenang kepada Komite Kejuaraan dan Presiden WBA untuk menetapkan status juara super dalam keadaan luar biasa dan demi kepentingan terbaik olahraga tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan fasilitas mabit jemaah haji Indonesia di Mina siap digunakan. Wakil Satgas Mina Zainal Mutakin mengatakan seluruh fasilitas vital harus berfungsi optimal selama jemaah berada di Mina. Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Mekarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Arsyarait menargetkan proses akad pembelian rusun mulai dilakukan pada tahun 2026. BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Mendengar kembali, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kota Palu. Laporannya bersama dengan Miftahul Janah. Miftahul.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka stunting di daerah ini, salah satunya adalah mengoptimalkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa, menyebut hingga saat ini sebanyak 861 anggota telah diterjunkan ke lapangan. Mereka bertugas untuk mendampingi 4 kelompok sasaran utama yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sejak dini, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta bayi dan balita. Meski demikian, Ridwan menegaskan penanganan stunting di Kota Palu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kebijakan. Hal ini dinilai penting agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal. Dan pendengar, kita akan mendengarkan bersama petikan dari Kepala Dinas P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa.
3: Harapannya tentunya dengan hasil evaluasi, karena kita melibatkan stakeholder seperti camat, kapus, koordinator KB yang ada di kecamatan, karena kita melibatkan itu semua, baiknya dengan luran nanti. Dan ini harus, memang harus semua harus bergerak. Kegiatan kami di sektornya, dari kami kerjasama dengan teman-teman di wilayah. Dan kalau kami sendiri itu susah. Mereka ini ya mereka-mereka dan juga ya warganya yang ada di wilayah itu yang ada di sana.
2: Pendengar, Ridwan menambahkan pihaknya telah berperan aktif dalam memetakan dan memberi pendampingan terhadap keluarga dengan risiko stunting, sehingga diharapkan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Langkah pencegahan ini disinkronkan dengan Dinas Kesehatan Kota Palu yang berfokus pada penanganan langsung kepada anak yang telah mengalami stunting. Ridwan berharap melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor, upaya pemutusan mata rantai stunting dapat berjalan lebih efektif. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia, tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
0: Lembaga Pemasyarakatan Nunukan terus mengembangkan wisata Sailanuka sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Laporannya bersama dengan Delita dari Nunukan. Delita.
4: Baik, Safira. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan perkembangan sarana asimilasi edukasi atau Sailanuka saat ini sedang melaksanakan pembaharuan seperti warna cat dan area-area yang dipersiapkan untuk kegiatan asimilasi bagi warga binaan yang saat ini sedang melaksanakan asimilasi, seperti di bidang pertanian ada sayur kangkung dan bayam, kemudian di bidang peternakan ada ayam dan sapi. Kedepannya akan membuat greenhouse dan hidroponik.
5: Jadi akan kita lakukan perkembangan ke arah sana, karena arahan dari Bapak Menteri untuk melakukan suatu kegiatan ketahanan pangan di area lingkungan lapas.
4: Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan, baik agama Islam, Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama. Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Dari RRI Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP PLN Lirung berdampak terhadap roda perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba. Robert.
6: Iya, baik Safira dan pendengar, pembangunan listrik bergilir di wilayah kerja LP atau unit layanan pelanggan PLN Lirung sejak beberapa hari terakhir ini mulai memukul sektor perekonomian warga sekitar. Di Pulau Salibabu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengeluhkan merosotnya omset mereka karena secara drastis akibat tersendatnya pasokan daya. Salah satu dampak paling nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di wilayah tersebut. Sejak pemadaman bergilir diberlakukan, pendapatan harian

0: Menanggapi keluhan dari para pelaku usaha, manajer PT PLN Persero, WLP Lirung, Reike Adrian Limpong membenarkan adanya gangguan pada sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Reike menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terpaksa harus dilakukan, menyusul kerusakan mendadak pada beberapa mesin pembangkit. Saat ini, tim teknis PLN tengah bekerja ekstra keras untuk mempercepat perbaikan mesin dengan target pasokan listrik dapat kembali normal dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Talaut kita ke Bula, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan oleh Yasin Kilderak. Yasin?
2: Ya, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, bantuan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2026 ini mulai disalurkan. Kegiatan penyaluran atau distribusi bahan bantuan pangan ini disalurkan melalui kantor desa masing-masing di 16 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri terus memastikan agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan diterima persis oleh mereka yang benar-benar berhak menerima. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Novel Al-Katiri. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Novel.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
2: Ya, Bang, bagaimana kemarin itu kan tim Bapak sudah diterjunkan ke kantor desa masing-masing, terutama yang ada di Kecamatan Bula. Ini untuk memastikan kegiatan distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah. Bisa dijelaskan, Pak?
3: Oke, Alhamdulillah kami harus berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional melalui Forum Bulog yang sudah menyalurkan CPP, cadangan pangan pemerintah di daerah kami, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dan Alhamdulillah hampir di semua kecamatan sudah tersalurkan. Kemarin saya pantau langsung ya, untuk Kecamatan Bula. Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat antusias masyarakat dalam menerima bantuan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan. Dan Alhamdulillah masyarakat berterima kasih banyak karena pada tahun ini hampir 162% keluarga penerima manfaat itu bertambah. Dan dari awalnya hanya 10.000 sekian, dan tahun ini malah sampai ke 26.000 sekian keluarga penerima manfaat. Itu kami dari SBT Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku sangat-sangat berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Forum Bulog yang sudah menyalurkan bantuan pangan tersebut. Terima kasih.
2: Itu bahan bantuannya dalam bentuk apa saja? Beras, selain beras, apalagi?
3: Ya, per keluarga penerima manfaat itu Alhamdulillah mereka dapat 20 kg beras. Karena bantuan ini periode bulan Maret-April, Februari-Maret, mohon maaf, Februari-Maret. Sebenarnya satu bulan itu hanya 2 liter minyak kita atau minyak goreng dan 10 kilo beras. Tapi karena ini 2 bulan jatahnya, jadinya dapatnya 20 kilo beras sama 4 liter minyak kita.
2: Baik, Pak Novel, dan pihak Dinas Ketahanan Pangan juga telah memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang memang benar-benar berhak memperoleh dan sudah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Demikian pendengar dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kilderak melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
1: Pendengar, sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan penjualan di tahun ini. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan jumlah penjualan sapi pada momen Idul Adha 2026 kali

0: ini, dan penurunan penjualan bisa mencapai kisaran angka 10% jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Dan salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus, menjelaskan jika Idul Adha tahun lalu ia bisa menjual sapi lebih dari 200 ekor, sedangkan di tahun ini ia hanya menjual sapi di kisaran 190 ekor. Bahkan ia menjelaskan para pelanggan lama tidak membeli sapi sebanyak tahun lalu. Jika di tahun lalu membeli sebanyak 10 ekor, tahun ini hanya membeli 7 ekor sapi saja. Dan menurutnya ada sejumlah pembeli baru membeli sapi di tempatnya sehingga penjualan sapi di tempatnya tidak terlalu anjlok. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus.
1: Agak sedikit berkurang ya. Kalau misalnya ya, biasanya konsumen pelanggaran kita misalnya ada yang 10, ya sekarang 7. Ada pengurangan juga, cuman saya kebetulan datangnya ini pelanggan-pelanggan baru. Kalau untuk yang konsumen lama ada tidak sesuai dengan yang tahun kemarin.
0: Dan Agus juga menjelaskan pada Idul Adha kali ini, sapi dari Bali banyak dicari oleh para pembeli. Hanya saja stok sapi Bali di pasaran saat ini sangat sedikit dan cenderung langka. Bahkan ia juga menjelaskan banyak pembeli yang akhirnya beralih untuk membeli sapi jenis limosin atau jenis peranakan ongolnya atau PO. Sedangkan untuk harga sapi sendiri saat ini dijual di kisaran harga 21 juta hingga 27 juta tergantung dari bobot sapi dan juga jenisnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol menyampaikan bahwa sapi dengan bobot 900 kg menjadi sapi kurban Presiden Prabowo di Kabupaten Buol. Selengkapnya bersama dengan Sardono dari Toli-Toli. Sardono.
3: Baik, pendengar Pro 3, seekor sapi jenis simental dengan bobot hidup mencapai 915 kg. Ini ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program bantuan kemasyarakatan atau Banmas di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Sumiati, kepada RRI menjelaskan bahwa sapi kurban presiden tersebut dibeli dari peternak lokal yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Menurutnya terdapat sejumlah persyaratan khusus bagi sapi kurban presiden, diantaranya adalah sapi yang merupakan hasil inseminasi buatan serta memiliki bobot terberat yang berada di wilayah Kabupaten Buol. Nah, sapi kurban presiden ini nanti akan diserahkan kepada pengurus masjid Anur Desa Lakia 1 Kecamatan Lakia, di mana penyerahan secara simbolis dijadwalkan pada Senin nanti oleh Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo. Program bantuan kemasyarakatan program sapi kurban presiden yang kedua kalinya diterima oleh Kabupaten Buol ini diakui mendorong semangat para peternak di Kabupaten Buol untuk terus beternak secara baik dengan harapan sapinya bisa menjadi sapi kurban presiden utamanya untuk tahun berikutnya. Dan sedikit pernyataan dari Sumiati.
4: Dengan adanya bantuan pemerintah sudah 2 tahun berturut-turut ini ya, alhamdulillah merupakan motivasi yang besar kepada masyarakat sehingga mereka betul-betul mengambil satu keputusan bahwa teknologi inseminasi buatan itu sangat penting untuk menjaga genetik ternak, dan juga dari sisi ekonomi nilai jualnya itu sangat jauh signifikan berbeda dengan sapi yang hasil perkawinan alami ya, dengan teknologi IB, alhamdulillah hasilnya itu penjualannya itu betul-betul fantastis.
3: Ya, menyinggung stok sapi di Kabupaten Buol jelang Hari Idul Adha, pada umumnya untuk stok sapi maupun kambing dipastikan kondisi cukup aman, dan dinas juga akan turun ke lapangan untuk nantinya mengecek kesehatan hewan maupun keamanan daging, baik sapi maupun kambing yang akan dipotong di wilayah Kabupaten Buol. Demikian dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, 7 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto yang disiapkan di peternakan Mapanget, Kota Manado, mulai didistribusikan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Laporannya bersama dengan Noni Oktavia. Noni.
0: Ya baik, Safira dan pendengar, menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan Presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis. Untuk wilayah Kepulauan Sitaro, pengiriman dijadwalkan pagi tadi melalui pelabuhan Munte guna mengantisipasi kendala penyeberangan logistik. Seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan intensif, kemudian juga memiliki bobot berat sekitar 850 kg hingga 900 kg. Berikut pernyataan dari pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto.
5: Untuk 6 kabupaten, Presiden ambil sapi di sini, untuk 6 kabupaten jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO, ada yang ini PO ini dengan limusin lari ke Talaut, terus ada yang ke Sitaro si metal, terus Minut limusin, Manado limusin, Itung limusin cross, sama Minsel limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat karena kapal lautnya sudah siap besok. Nah 10 pagi pelabuhan Munte kapalnya sudah siap. Jadi yang untuk bahan pres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk masjid-masjid. Tetap ada yang satu itu comborannya, makanannya rumput, combor, mandi. Kalau yang satu-satu yang di masjid kan biasa bisa diikat di kelasa-kelasa di luar. Kalau yang bahan pres ini khusus perawatannya.
0: Distribusi seluruh sapi bantuan Presiden ini ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha di Sulawesi Utara. Demikian dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Pendengar, Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan di 31 titik sebagai upaya memastikan hewan kurban aman dan layak konsumsi. Laporannya disampaikan oleh Christian Dimau. Christian Di.
3: Baik, pendengar, Dinas Kesehatan Hewan Kesuan Kabupaten Belu menugaskan sebanyak 60 orang petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang tersebar di 31 titik penjualan maupun pemotongan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Pengelolaan dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Agustinus menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Diuraikannya untuk 65 petugas yang diterjunkan terdiri dari dokter hewan, para medis veteriner, serta tenaga medik, serta tenaga teknis lapangan yang telah memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Dalam pelaksanaan nantinya, petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban, seperti kesehatan mata, kulit, bulu, hingga kondisi tubuh secara umum. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan tanda-tanda penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta infeksi lainnya yang berpotensi membahayakan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memastikan hewan kurban memenuhi syarat umur dan tidak dalam kondisi cacat. Hal ini penting agar hewan yang disembelih benar-benar sesuai dengan ketentuan syarat sekaligus standar kesehatan yang berlaku. Petugas di lapangan juga nantinya akan memberikan edukasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak. Melalui edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih hewan kurban yang aman dan berkualitas. Selain itu, nantinya pemeriksaan tidak hanya dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem, tapi juga setelah proses penyembelihan. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa organ dalam seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat kelainan atau penyakit.
2: Christiandi, silakan lanjutkan saja laporannya, Christiandi. Christiandi. Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Christiandi belum bisa kami hadirkan selengkapnya, akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyatakan 9 warga negara Indonesia termasuk jurnalis rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla akan tiba di tanah air esok hari. Laporan disampaikan Saadat Udarain. Ain.
4: Baik, pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendikia Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mendampingi Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk meresmikan Bilaman Insan Cedikia Serpong ini sebagai madrasah di Indonesia yang resmi menyelenggarakan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program. Di sela-sela acara, KSP Dudung mengungkapkan bila 9 warga negara Indonesia atau WNI termasuk diantaranya jurnalis dari rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla sudah dibebaskan. Mereka yang sempat tersandra dan ditahan oleh tentara Israel segera tiba di tanah air pada esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Dung juga menyatakan terkait proses pemulangannya sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemlu untuk kondisi dari 9 WNI tersebut dalam keadaan sehat dan baik.
5: Kalau hari ini besok lebih baik. Saya
6: seperti apa Pak?
5: Itu Kemenlu yang sudah diatur oleh Kemen.
6: Kondisinya para WNI
5: baik, semuanya baik.
4: Ya, terpisah Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Istanbul, Daryanto mengatakan ada WNI yang mengalami kekerasan fisik saat ditahan pasukan Israel setelah diculik di perairan internasional. Sementara Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan 9 WNI yang tergabung dalam rombongan kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah berada di Istanbul, Turki. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rizal juga mengaku 9 WNI ini akan ada proses testimoni, visum, dan juga tes kesehatan oleh pihak Turki. Lalu secepatnya akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI 23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Permintaan jasa pengasahan dan perawatan alat kurban di Kota Tegal mulai mengalami peningkatan tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan oleh Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
7: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan usaha jasa fatihau dan golok di Kota Tegal mulai mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Kenaikan omset musiman tersebut dipicu oleh banyaknya pengurus masjid dan tim jagal yang ingin mengkondisikan alat sembelih mereka. Pemilik usaha rumah pisau Tegal, Isa Heriansyah, menjelaskan bahwa momentum menjelang Idul Kurban selalu menjadi periode tersibuk bagi lini bisnisnya dalam setahun. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap alat sembelih yang tajam membuat pesanan mengalir tanpa henti dari berbagai daerah. Ia menjelaskan rumah pisau Tegal mulai memfokuskan pekerjaan pada maintenance dan pengasahan alat kurban sejak memasuki bulan Syawal. Sementara untuk pembuatan pisau custom, pengerjaan sementara ditunda hingga pelaksanaan Idul Adha selesai.
8: Kalau mulai Syawal itu biasanya kita lebih banyak untuk maintenance sama apa pisau perlengkapan Idul Kurban dari masjid, musola, tim-tim jagal, ustaz, kiai, yang mana kebanyakan yang terawat, sebagian yang kurang terawat.
7: Isa mengatakan guna meningkatkan pelayanan, tarif jasa asah dibuat lebih ringan dibanding dengan hari biasanya. Biaya pengasahan dihitung per bilah agar tidak memberatkan panitia kurban maupun pengurus tempat ibadah.
8: Kalau untuk tahun ini mungkin sedikit turun karena alhamdulillah banyak teman-teman dari alumni rumah pisau yang sudah buka jasa asah.
7: Meski jumlah pesanan sedikit menurun dibanding dengan tahun sebelumnya, kebutuhan jasa asah masih tergolong tinggi seiring semakin banyak masjid dan musola yang kembali menyelenggarakan kurban tahun ini. Isa menargetkan seluruh pengerjaan asah dan perawatan selesai sebelum Hari Raya Idul Adha agar proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan lebih maksimal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Daerah Lion Kendage Tahuna sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
9: peresmian ruang rawat inap jiwa bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat jiwa di Rumah Sakit Ilmu Tenaga Tahuna menyatakan, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut dan malu, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi, keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
10: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa, mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kalau sekarang kata masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
9: Ia berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dukungan dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran saat ini terpantau mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Laporannya disampaikan oleh Arif Rizalul Arif.
11: Baik, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di pinggir jalan protokol Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Adapun lokasi yang ramai dipadati pedagang dan pembeli berada di Jalan Nasional depan Muasasiyah Melabo, tepatnya di persimpangan Pasar Bina Usaha Melabo itu. Salah seorang pedagang musiman kue lebaran, Mukis, mengatakan harga jual kue kering tahun ini bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran, yaitu asor, kue salju, kacang telur, kacang hijau, hingga kacang mente. Pada setiap tahun ini, pada pedagang musiman kue kering lebaran selalu ramai bermunculan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan ringan kue kering itu. Selain menjual berbagai jenis kue favorit masyarakat, para pedagang juga menawarkan aneka pilihan rasa dan kemasan menarik untuk menarik minat pembeli menjelang lebaran. Dari Melabo, Arif Rizalul, Pro 3, RRI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
12: Otoritas Jasa Keuangan mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia masih relatif kecil dibanding sejumlah negara lain. Hingga saat ini, total transaksi IDX karbon baru mencapai Rp93,75 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan, nilai perdagangan karbon Indonesia masih jauh tertinggal dibanding pasar global. Ia menjelaskan, rendahnya transaksi karbon domestik dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya belum diterapkannya pajak karbon dan kuota emisi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporannya bersama dengan Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
13: Baik, Safira, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dan kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, ia juga menegaskan pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung.
14: Yang untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan itu yang sehat dan sesuai syariah, itu yang di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan diberikan. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewan liar itu sesuai syariah atau tidak yang halalnya itu ya, dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di tempat tersebut yang biasanya masih pasif kelayakan dari daging itu yang jenis sampai ke penyalur.
13: Dan lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Lombok Barat menggagalkan pengiriman rokok ilegal 1 juta batang di Pelabuhan Lembar. Informasinya bersama dengan Rian Muhdar. Rian.
15: Baik, saat ini saya berada di Lembar, Lombok Barat. Aksi penyelundupan rokok ilegal lalu lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian dan Unsur Pengamanan Pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Menurut keterangan Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Saat diperiksa, sopir kendaraan sempat memberikan jawaban berbelit-belit saat ditanya mengenai muatan yang dibawanya. Rokok ilegal ini disembunyikan dengan modus yang cukup rapi, yakni ditutupi lapisan mie instan di bagian atas untuk mengelabui petugas. Setelah dibongkar, di bawah tumpukan mie ditemukan ribuan selop rokok berbagai merek tanpa cukai. Dari hasil perhitungan jumlah barang bukti mencapai sekitar 1.340.000 batang rokok ilegal. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai sekitar 1.499.000 dengan potensi kerugian negara yang ditaksir hampir 978.000.000. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Adapun jenis rokok yang diamankan di antara lain bermerek yaitu Reno, Hammer, serta beberapa merek lainnya yang tidak memiliki pita cukai resmi. Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan bahwa seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang. Berikut penjelasan Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh.
16: Dan pendengar, menurut Kasat Pol PP Lombok Barat, Iketut Rauh juga menegaskan operasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan dengan fokus pada jalur distribusi di pelabuhan, sesuai arahan Bupati Lombok Barat. Ia memastikan pengawasan tidak akan berhenti di titik pelabuhan saja, melainkan akan terus diperluas hingga ke toko-toko grosir dan pengecer secara masif dan berkelanjutan. Dari Lembar, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kita akan ikuti kembali kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan sesi 1 siang ini.
17: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,3% pada sesi pertama perdagangan hari ini. Laporannya disampaikan oleh Zahrotin Aljana. Zahro.
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.113,44 atau naik 18,5 poin setara dengan 0,3%. Meski menguat pada sesi pertama, analis menilai pergerakan IHSG masih berada dalam fase downtrend, bahkan sebelumnya sempat menembus level psikologis 6.000. Tekanan terhadap pasar saham domestik dinilai masih cukup besar dipengaruhi oleh kombinasi sentimen eksternal global dan juga faktor domestik. Dari eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda, diikuti dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Namun, investor masih mencermati resiko konflik berkepanjangan karena belum terlihat adanya solusi yang jelas untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan masih mempertahankan kebijakan hawkish seiring dengan inflasi yang dinilai belum mencapai target. Dari dalam negeri sendiri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI yang akan berlangsung pada akhir Mei nanti. Selain itu, investor masih bereaksi terhadap rencana pembentukan badan ekspor komoditas yang sebelumnya mendapatkan perhatian dari lembaga pemeringkat internasional. Pelaku pasar pun diimbau untuk tetap selektif serta mencermati perkembangan sentimen global dan domestik dalam mengambil keputusan investasi. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Arjanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro3 RRI pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
17: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI.
2: Pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
0: Otoritas Jasa Keuangan merevisi aturan perdagangan karbon. KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. IRGC menyebut lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional. Laporan disampaikan reporter Zahrotin Aljana.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan aksesibel bagi semua kementerian terkait.
3: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
4: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
3: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
7: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
6: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun di luar Nusa Tenggara Timur menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
9: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
8: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
10: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayak tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
8: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Informasi disampaikan reporter Rizky Darmawan dari RRI Malang.
11: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
12: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Lima dokter di sini.
11: Sementara itu, dokter hewan di Distankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
13: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menyedihkan bagi kami.
11: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
14: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator pasar hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
15: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
16: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu kesiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
14: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
17: 2 bulan saya sudah pada pesen, kurang 2 bulan itu 500 lembar, kurang 18 senti.
18: Sepekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Kaliputih, Pendawaharjo, Sewon, Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin, yakni Jumini, mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
19: Yang kecil itu harganya ini satu kodi 65. Yang besar itu satu tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
20: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi bergerak?
19: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
18: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat proses pengerjaan masih dilakukan secara manual serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
19: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha, makan itu ya saya nggak bisa.
21: Kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
19: iya, iya,
21: terima
19: udah.
21: Lagi ya?
19: Enggak, udah enggak.
21: Berarti enggak
19: bisa.
21: Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
19: Iya.
18: Walaupun permintaan membludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Sengge dari RRI Kupang.
22: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata.
23: Kita boleh berbicara tentang pariwisata.
24: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia Tibur Tiusani mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSA sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
22: Misalnya di Timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik, itu akan sangat mengancam.
24: Sementara itu, Kepala Mbak Parida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur

0: Departemen Perencanaan Daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah pengamanan Angkatan Laut Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi di kawasan itu memicu blokade de facto Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia. Ajang ini sekaligus menjadi babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan Joko Saputra dari RRI Medan.
2: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
3: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho, memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
4: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
3: Dari 4 atlet yang tampil di kejuaraan nanti, 2 diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizki di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizki dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
2: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
3: Selain diperkuat 2 atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat 2 atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
4: Ke Jepang nantinya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pekerjaan Umum PU Dudi Hanggodo meninjau lokasi usulan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sekolah ini ditargetkan dapat menampung hingga 3.000 siswa dan menjadi bagian penguatan akses pendidikan masyarakat daerah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta PT Kereta Api Indonesia memperkuat edukasi pengelolaan sampah di seluruh area operasional. Menurutnya, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menegaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, kemanusiaan, dan kepedulian sosial peserta didik. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Padahal pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan, lengkap dengan fasilitas cold storage hingga SPBU khusus nelayan. Program ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sulitnya akses solar hingga hasil tangkapan yang cepat rusak karena keterbatasan penyimpanan. Lalu seberapa besar program ini mampu menjawab kebutuhan real para nelayan? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, Niko Amrullo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Niko, salam sehat.
2: Selamat siang Pak Sira.
0: Dengan Vira di studio RRI Pro 3 Bapak, kabar baik ya?
2: Iya, selamat siang Pak Vira, kabar baik.
0: Iya, ini Presiden Prabowo mengumumkan ya akan bahwa pemerintah menyiapkan cold storage dan juga SPBU khusus di setiap desa nelayan. Bagaimana respon dari KNTI?
2: Yang pertama kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi karena telah lama sekali Indonesia ini memunggungi lautan, kurang lebih begitu. Nah, era-era ini Bapak Presiden Prabowo memberikan sebuah perhatian secara komprehensif karena setelah lama itu pembangunan nelayan atau pembangunan kampung nelayan bersifat parsial. Nah, ini secara komprehensif diberikan. Baik dari kampungnya direvitalisasi, diberikan SPBUN, cold storage, dan seterusnya. Okay. Yang kedua, bantuan itu sejatinya memang menjawab kebutuhan dasar ya. Pertama soal solar yang akses itu, karena 70-80% biaya operasional itu hanya untuk beli BBM. Nah, kalau ini ada, itu kan akan mempermudah itu. Lalu yang kedua soal cold storage, banyak sekali ikan-ikan yang terbuang kurang lebih begitu karena minimnya infrastruktur cold storage itu. Sehingga ketika ini ada dan dihadirkan di tingkat kampung, maka akan menjawab rantai dingin itu. Lalu yang ketiga, Mbak Fira, kami ingin sampaikan di tengah kado baik ini, kurang lebih kabar baik ini, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama kalau soal SPBU, PBU untuk penyaluran BBM khusus nelayan itu atau subsidi maksud kami, masalahnya ada dua. Yang pertama, per hari ini itu syaratnya memang rumit. Rumit ini bisa berarti dibuat karena memang ini barang subsidi, monitoring harus

0: struktur itu padatnya ada di Jawa ataupun di Barat. Nah ini yang membuat hal ini kalau kita dalam ilmu teknisnya itu ada sistem rantai dingin itu nggak berjalan secara mulus begitu. Sehingga kan harga mutlak bahwa semakin segar ikan maka harganya bagus kan begitu. Prinsip dasarnya. Nah ini nggak terjadi, itu nggak terjadi. Nah, kalau ini dihadirkan sampai ke tingkat tampung ya, maka ini sebuah prestasi luar biasa. Ya catatannya pasti banyak ya, kurang lebih begitu. Tapi paling tidak ada political will dulu lah gitu ya. Kami sih dari situ memandangnya, bukan mengkritisi dahulu, nanti urusan belakang gini tuh.
1: Jadi memang kondisinya tangkapan ikan lain ini cukup melimpah, banyak, tapi tidak ada ruang untuk penyimpanan seperti itu ya. Akhirnya terbuang, tidak menjadi pendapatan bagi nelayan ya.
0: Iya, Pak Niko. Maksudnya kalau kita bisa temui di Indonesia Timur, begitu kondisinya.
1: Kalau dikalkulasikan, Pak Niko mungkin gimana? Berapa persen yang terbuang, kemudian akhirnya yang terjual itu bisa digambarkan tidak?
0: Kami belum pernah menghitung secara detail, tapi kurang lebih kalau Mbak Fira dan pemirsa itu ke wilayah-wilayah timur Indonesia, itu banyak sekali ikan-ikan terbuang itu di pinggir laut. Nah itu kalau bisa dikalkulasikan ya, kalau misalkan one day fishing sekali, maksudnya satu hari melaut itu berapa, bisa jadi ya setengahnya itu terbuang kan. Karena yang setengah itu hanya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan sendiri dan dijual ke pasar di sekitar.
1: Akhirnya yang dijual harganya juga murah ya, Pak Niko, tidak bisa dengan harga yang mahal.
0: Bukan ke situ ininya arahnya, tapi bahwa distribusi penjual
1: distribusi
0: itu kan hanya di sekitar saja akhirnya kan. Maka hanya segitu saja terjualnya, Mbak. Misalkan ini ada cold storage ya kan. Rantai dinginnya tercipta, ini kan bisa ikannya didistribusikan ke
1: berbagai wilayah
0: lain gitu ya, berbagai wilayah,
1: bahkan antar pulau ya.
0: Segaranya. Persis, begitu maksud kami.
1: Baik. Nah, terkait dengan distribusi, kemudian bagaimana untuk penyediaan solarnya ya, untuk nelayan ini juga melaut, apakah tempat untuk mengambil bahan bakarnya cukup jauh Pak selama ini?
0: Selama ini yang terjadi adalah yang penting tersedia. Jadi akhirnya banyak para nelayan kecil, nelayan skala kecil ini belinya ke agen penyalur. Karena pertama mudah ya kan, yang kedua mudah dalam arti kan nggak perlu surat rekomendasi ya kan. Karena ada sekitar 7-8 item itu Mbak Fira untuk memenuhi rekomendasi itu. Jadi ribet ya, belum apa nelayan harus melaut itu diribetkan dengan administratif itu memang kondisi di lapangan hal itu terjadi dan itu yang membuat per hari ini belum ketemulah solusi yang paling mudah itu seperti apa. Lalu berikutnya PR-nya itu nanti adalah pembangunan SPBUN itu kan perlu syarat-syarat tertentu begitu. Itu siapa yang akan mengelola, siapa yang akan membangun ya. Silakan pemerintah atau negara yang memikirkan lah, kurang lebih kan kampung yang penting tersedia. Kalau bisa syaratnya dipermudah begitu, ya jelaskan kalau skalanya kampung maka jelas ya kampung itu. Misal begini, cukup kartu pusuka. Kartu pusuka itu semacam kartu identitas begitu Pak, kartu identitas pelaku usaha perikanan. Nah, misalkan cukup dengan itu saja, lalu itu di sebagai barcode-nya lah ya, kalau kita ini di darat itu ya, ada barcode subsidi tepat begitu, itu akan bisa lebih mudah tanpa harus mengurus 1-8 poin yang banyak sekali. Kurang lebih begitu.
1: Nah, di tengah situasi seperti ini, selain dari, ini kan dianggap krusial juga ya, dari cold storage, kemudian SPBU ini cukup mendesak juga untuk nelayan. Kebutuhan apa lagi yang kira-kira ini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh para nelayan?
0: Baik, selain infrastruktur tadi, infrastruktur dasar kami maksud itu, kapasitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya itu juga diperlukan. Jadi di kampung nelayan Merah Putih nanti, kami sarankan ini simultan begitu. Jadi selain target pembangunan-pembangunan fisik, maka kemudian pembangunan manusianya juga dilakukan. Misalkan literasi-literasi.

0: informasi tentang keuangan ya, pengelolaan operasi, lalu ya, mitigasi perubahan iklim, ya, mitigasi perubahan iklim. Dan yang paling mendesak ini yang belum tertunaikan hari ini adalah misalkan satu poin tentang asuransi, asuransi.
1: Sejauh ini
0: ketenagakerjaan ya, BPJS ketenagakerjaan.
1: BPJS, iya. Untuk perlindungan ya, dari nelayan sendiri ya. Itu belum,
0: ya,
1: Pak.
0: Itu amanat undang-undang ya. Undang-undang 7 2016 tentang perlindungan nelayan. Itu diamanatkan demikian. On off ya, dulu zaman Bu Susi pernah ada premi itu dibayarkan pemerintah, tapi itu hanya berjalan selama 1 tahun lalu terjadi automatic adjustment anggaran, tidak masuk prioritas hingga saat ini belum ada mekanismenya. Tapi sebenarnya ada alternatif. Misalkan begini, yeah. MUI itu kan mengeluarkan fatwa halal menghalalkan dana zakat ziswaf itu untuk masyarakat rentan,
1: yeah.
0: seperti Gojek dan juga seperti juga nelayan yang keselamatannya kan nggak ada yang jamin ketika ada krisis iklim berhari ini. Yeah. Nah itu sebenarnya bisa dikolaborasikan, preminya bisa dibayarkan dari uang zakat itu, BPJS Ketenagakerjaan menunaikan itu, kurang lebih begitu. Tapi ini memang belum dimulai ya inisiatif-inisiatif.
1: Mungkin masih kami diproses juga ya.
0: Kurang lebih begitu. Tapi kami mendorong itu sebagai salah satu mekanisme kolaborasi di Sulawesi Barat itu sudah terjadi kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan
1: Terkait dengan kolaborasi kan di kebijakan cold storage ya, kembali lagi cold storage dan juga SPB khusus di setiap desa nelayan, apakah dilibatkan juga Pak sejak tahap perencanaan kemudian nanti implementasinya juga seperti apa, apakah sudah ada komunikasi?
0: Itu di tingkat desa, karena entitasnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, kurang itu begitu yang kami dengar ya. Tapi beberapa anggota memang aktif saja menghubungi Koperasi Desa Merah Putih setempat untuk memastikan bahwa bisa berpartisipasi, kurang lebih begitu sih.
1: Baik.
0: Iya, tapi memang spesifik entitas pengelolanya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang
1: untuk
0: pemerintah juga ya, ya begitu.
1: Baik. Terakhir mungkin Pak Niko ya, harapannya ataupun apa keinginan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto khususnya untuk lebih memperhatikan nelayan kita seperti apa?
0: Baik, bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah jawaban komprehensif atas masalah yang terjadi di tingkat kampung atau di tingkat desa pesisir. Namun Pak Presiden, kami memberikan usulan bahwa jangan sampai pembangunan infrastruktur yang ada ini secara masif ini tanpa adanya pengawasan yang baik. Karena apa? Karena secara sejarah pun, historis pun, pembangunan-pembangunan seperti ini seringkali terjadi mangkrak di Republik ini. Entah apa yang terjadi ya, karena pengawasan yang lemah. Nah ini secara masif, pastikan banyak hal yang berpotensi lah untuk moral hazard itu. Lalu yang kedua, Pak Presiden, bahwa keberadaan SPBU atau SPBU khusus nelayan serta cold storage di masing-masing kampung nelayan Merah Putih ini sebaiknya pengelolanya kredibel begitu ya. Kalau kemudian diamanahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih, maka perlu adanya penguatan kapasitas atau kompetensi bagi pengelola-pengelolanya. Sehingga tersalurkannya dengan baik, terkelolanya juga dengan baik. Karena sekali lagi, arahnya kan untuk mensejahterakan nelayan gitu ya. Bukan sekadar mensejahterakan pengelolanya kan begitu. Jadi sungguh sangat lama sekali nelayan ini termarginalkan begitu. Kalau misalkan ada program, maka orientasinya memang untuk mereka begitu, jangan sampai ada moral hazard di tengah-tengah itu. Terima kasih Mbak.
1: Baik, kita doakan semoga nelayan kita semakin sejahtera dan ini juga menjadi kebijakan angin segar ya untuk nelayan kita agar lebih sejahtera ke depannya. Terima kasih Pak Niko atas waktunya siang ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ya. Baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat KNTI Niko Amrullah ya. Di mana memang Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesejahteraan dan juga produktivitas nelayan nasional akan dibangun 5.000 desa nelayan dalam 3 tahun ke depan. Program ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang mulai dari instalasi es batu, cold storage hingga SPBU khusus nelayan. Harapannya karena memang nelayan ini merupakan ujung tombak penyedia protein bagi masyarakat Indonesia sehingga pemerintah harus memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman dan didukung oleh fasilitas memadai.
2: Wawancara Pro 3.

0: Sektor perikanan tangkap masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pesisir di Kota Sabang. Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, mengatakan jumlah nelayan di Kota Sabang mencapai 1.411 orang yang tersebar di sejumlah gampong pesisir. Liv Riza menjelaskan, nelayan Sabang umumnya melaut hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat. Namun aktivitas melaut tetap disesuaikan dengan kondisi cuaca, terutama saat angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di perairan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Gorontalo meresmikan pergantian nama 3 ruas jalan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dan memiliki kontribusi bagi daerah maupun bangsa. Laporannya disampaikan oleh Desriansyah Mahmud dari RRI Gorontalo.
2: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan di Kota Gorontalo. Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. 3 ruas jalan yang mengalami perubahan nama, yakni Jalan Walter Mongin Sidi menjadi Jalan Ayuba Wartabone, Jalan Palma menjadi Jalan Jainal Umar Sidiki, serta Jalan Arif Rahman Hakim menjadi Jalan B.J. Habibie. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea mengatakan, peresmian nama jalan tersebut menjadi bagian dari penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan daerah.
3: Kita sudah meresmikan 3 jalan, yaitu Jalan Pak Habibie, Jalan Ayuba Wartabone, dan Jalan Pak Jainal Umar Sidiki. Ya. Sebab niat saya ini jalan-jalan Palma, Jalan Jeruk, Jalan Manado, Jalan Irian, bukan semua. Jalan Irian di Gorontalo. Ini rencan mengganti semua, dan kita akan cari tokoh-tokoh yang insya Allah itu bisa kita cantumkan nama mereka di jalan-jalan tersebut.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Sidiki di Kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie Sidiki menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa dan daerah. Menurutnya, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan, sementara Jainal Umar Sidiki dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
4: Saya atas nama keluarga Habibie Sidiki mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia. Juga kepada Pak Dr. Jainal Umar Sidiki, yaitu Jalan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI, 4 periode berarti 20 tahun, yang sangat berjasa juga untuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya, seperti Pak Wali katakan tadi, untuk menggantikan beberapa ruas jalan, saya setuju. Kalau nama-nama buah boleh, tapi kalau nama-nama, seperti Pak Wali kata-kata.
2: Rusli berharap penamaan jalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian para tokoh bangsa. Dari Gorontalo, Desriansyah Mahmud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Hairul Umam menyampaikan laporannya. Umam.
5: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan bahwa KPK mengharapkan adanya sejumlah poin yang bisa masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan Setio mengatakan salah satu poin yang diharapkan adalah mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Dan Setio mengatakan memang masih terdapat jumlah praktik korupsi yang saat ini belum terakomodasi dalam aturan hukum yang berlaku. Dan selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Begitu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
6: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
7: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
5: Dan sebelumnya memang Badan Legislasi DPR RI telah menggelar RDPU terkait dengan pemantauan Undang-Undang Tipikor, di mana memang pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Ketua Balik DPR RI yaitu Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Dan selain itu, DPR juga akan mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP yang baru, khususnya terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan tetapi juga membangun kesadaran, makna dan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menjelaskan pembelajaran mengenai keragaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Menurutnya perbedaan budaya bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Ia juga mengatakan pemahaman terhadap keberagaman harus menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Dengan demikian, peserta didik mampu membangun sikap toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang majemuk. Dan informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meresmikan Man Insan Cendikia Serpong di Tangerang Selatan untuk memperoleh pengakuan dunia berkurikulum internasional. Selengkapnya disampaikan oleh Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendikia Serpong di Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Menteri Agama Nazaruddin Umar melakukan peresmian terhadap Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cendikia Serpong Tangerang yang telah berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia untuk menjalankan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP. Acara sejarah baru bagi dunia pendidikan ini pun terpantau dihadiri juga oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman serta Asisten Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirjayuza Setiawan. Menteri Agama Nazaruddin mengatakan untuk pertama kalinya sebuah madrasah negeri Indonesia berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia untuk menjalankan kurikulum IBDP, di mana salah satu sistem pendidikan pra-universitas paling bergengsi di dunia. Penyelenggara IBDP, sambung Nazaruddin, sejajar dengan ribuan sekolah unggulan di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, dan berbagai negara maju lainnya.
2: Melalui yayasan yang mendampingi kami nanti, kita targetkan dalam waktu tidak lama ya, seluruh IC itu nanti akan menjadi IB. Ya. Untuk mampu, kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi dengan bekerjasama dengan yayasan yang mendampingi kami, nanti insya Allah kami bisa melakukan pembimbingan, pendampingan ya. Dan simpul-simpulnya itu kita sudah tahu ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai itu. Dan pangkalan pendaratan kita itu sudah siap sebetulnya ya.
1: Diketahui penyelenggara IBDP ini dikenal sebagai sistem pendidikan yang digunakan banyak sekolah elit dunia untuk mempersiapkan sistem masuk universitas top global seperti Harvard, Oxford, Cambridge, NUS, hingga University of Toronto. Di tingkat internasional, hanya sekitar 3.900 sekolah menengah atas di seluruh dunia yang berhasil mendapatkan izin resmi menyelenggarakan program IBDP. Di Indonesia sendiri baru sekitar 55 sekolah yang berhasil mencapainya. Kini Man Insan Cendikia Serpong Kota Tangerang Selatan menjadi madrasah pertama di Indonesia yang berhasil menembus standar tersebut. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam menerima aspirasi publik guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan BGN tidak anti kritik dan justru memandang kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga agar semakin baik ke depan. Aspirasi dari masyarakat justru diperlukan sebagai bagian dari demokrasi. Sebagai institusi yang mengemban amanah besar dalam pelaksanaan program MBG, BGN berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan sistem layanan kesehatan di jalur Gaza masih di bawah tekanan sangat besar, sehingga penting segera dibuka akses masuk untuk pasokan esensial. OCHA menyebut Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mencatat 22 serangan terhadap fasilitas kesehatan dan layanan perawatan medis di Gaza yang mengakibatkan korban jiwa atau berdampak pada transportasi medis dan fasilitas kesehatan. Kantor koordinasi itu menambahkan mitra lembaga bantuan kemanusiaan masih kesulitan dalam mengakses air, di mana 3 dari 4 keluarga kini bergantung pada air yang dikirim dengan truk. Berita olahraga, penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas setelah mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi penampilan perdana Afrika Selatan sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Bafana-Bafana itu sempat absen hingga 3 edisi. Afrika Selatan akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di Grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan. Di laga pembuka nanti, Bafana-Bafana akan bertanding menghadapi Meksiko.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendorong Badan Karantina Indonesia memperkuat perannya mendukung ekspor produk lokal sekaligus melindungi komoditas dalam negeri dari serbuan produk impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Siang ini kembali kami hadirkan program TNI Menyapa dengan tema implementasi telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI. Selamat mendengarkan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna dalam program TNI Menyapa. Di sesi inspiring kali ini, kami hadirkan berbagai informasi, kiprah dan pengabdian prajurit TNI yang memberikan inspirasi bagi bangsa dan negara. Pada edisi kali ini, kami akan mengangkat tema mengenai peran strategis Kepala Pusat Kesehatan TNI atau Kapuskes TNI dalam memperkuat kerjasama dan kapasitas kesehatan militer di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar dimanapun Anda berada, pada bulan April 2026 lalu, Kapuskes TNI menghadiri kegiatan bergengsi internasional, yakni Defense Service Asia atau DSA, serta National Security Asia atau NetSec Asia 2026, yang berlangsung selama 4 hari di Malaysia International Trade and Exhibition Center, Kuala Lumpur. Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi berbagai negara untuk memperkuat kolaborasi di bidang pertahanan, keamanan, teknologi, hingga pelayanan kesehatan militer modern. Kehadiran Kapuskes TNI dalam forum internasional tersebut menunjukkan komitmen TNI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi kesehatan pertahanan, memperluas jejaring kerjasama, serta meningkatkan kesiapsiagaan layanan kesehatan bagi prajurit serta masyarakat. Selain itu, Kapuskes TNI juga membuka secara resmi pelatihan integratif TNI Kesehatan Penerbangan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan personil kesehatan penerbangan TNI agar semakin siap menghadapi tantangan tugas di berbagai medan operasi. Seperti apa dedikasi, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia kesehatan TNI menjadi bagian penting dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara? Semuanya akan kami kupas tuntas dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Kita akan mengulas kegiatan Kepala Pusat Kesehatan TNI atau Kapuskes TNI yang menghadiri kegiatan DSA atau Defense Service Asia dan NetSec Asia 2026 di Malaysia, serta membuka pelatihan integratif TNI Kesehatan Penerbangan tahun anggaran 2026. Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda SPPD Mars CFRA didampingi Mayor CKM Bagus Kurniawan SIKOM MKM MSI menghadiri kegiatan DSA dan NetSec Asia 2026 yang berlangsung selama 4 hari di Malaysia International Trade and Exhibition Center atau MITEC Kuala Lumpur. Dalam kegiatan tersebut, Kapuskes TNI meninjau berbagai booth pameran pertahanan dan keamanan termasuk teknologi pelatihan penanganan perdarahan korban menggunakan magnesium modern dari Amerika Serikat. Selain menghadiri pameran, Kapuskes TNI juga memenuhi undangan official dinner dari Panglima Angkatan Tentera Malaysia bersama para delegasi negara sahabat. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kerjasama kesehatan militer dengan Malaysia dan negara-negara lainnya. DSA dan NetSec Asia sendiri merupakan pameran pertahanan dan keamanan internasional yang menampilkan teknologi, sistem, dan perangkat pertahanan modern milik berbagai negara. Selanjutnya, pendengar RRI dan prajurit TNI, Kapuskes TNI juga membuka pelatihan integratif kesehatan penerbangan tahun anggaran 2026 di Lakespra Dr. Saryan.

có thẻ NI. Rekan-rekan prajurit dan juga pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian Inspiring hari ini dalam TNI Menyapa, kegiatan Kapuskes TNI di Malaysia, serta pembukaan pelatihan integratif kesehatan penerbangan tahun anggaran 2026. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa lagi dalam program TNI Menyapa. Selamat siang.

Pendengar setia TNI menyapa. Di era transformasi digital saat ini, pelayanan kesehatan dituntut semakin cepat, tepat, dan mampu menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah operasi dan wilayah terpencil. Salah satu inovasi yang kini terus dikembangkan adalah implementasi telemedicine atau layanan kesehatan berbasis teknologi komunikasi digital. Bagaimana penerapan telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI? Sejauh mana teknologi ini membantu pelayanan kesehatan bagi prajurit di lapangan? Dan apa saja tantangan serta strategi pengembangannya ke depan? Untuk membahas hal tersebut, kita ikuti perbincangan bersama narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto SPBS, selaku Kepala Bidang Umum Puskes TNI, dipandu Safira Amalia.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar setia Pro 3 RRI, selamat siang. Senang sekali saya Safira Amalia bisa menjumpai Anda kembali dalam program TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang implementasi telemedicine dalam tugas pokok TNI. Dan pendengar, implementasi telemedicine ini kian menjadi bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini dinilai bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan geografis Indonesia yang luas dan juga beragam. Mulai dari wilayah perbatasan hingga daerah operasi terpencil, karena telemedicine dinilai mampu membuka akses konsultasi medis jarak jauh. Kemudian ini juga bisa mempercepat penanganan awal serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit dan juga masyarakat di sekitar wilayah tugas. Dan untuk melihat lebih jauh bagaimana implementasi telemedicine ini dan bagaimana tugas-tugas pokok yang dijalankan, kita juga akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Umum Puskes TNI Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto, SPBS. Selamat siang Pak Bayu, salam sehat.
1: Selamat siang. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Kabar baik hari ini ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugas ya Pak ya.
1: Sama-sama. Baik. Sama Mbak Safira untuk rekan-rekan semua di RRI.
0: Amin, terima kasih. Pak, kalau kita mundur sedikit ya ke masa COVID-19 ini kan masyarakat mulai akrab ya dengan istilah telemedicine. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin masih awam, sebenarnya bagaimana sih cara kerja telemedicine ini secara sederhana ya Pak Bayu?
1: Oke, ya mungkin kita kembali ke definisinya telemedicine ya Mbak.
0: Iya.
1: Artinya kira-kira itu adalah layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi atau komunikasi. Seperti kalau sekarang sih pakai HP, smartphone, video call dan lain-lain yang tujuannya untuk kepentingan medis. Apakah itu konsultasi, edukasi, sampai ke penegakan diagnosis maupun pengobatan. Di mana antara pasien dengan dokter tidak harus ketemu dalam satu ruang periksa, tapi bisa melalui fasilitas komunikasi jarak jauh. Kira-kira seperti itu sih.
0: Jadi bisa dikatakan telemedicine ini rumah sakit dalam genggaman, seperti itu ya Pak Bayu ya?
1: Nah, kalau, ya, secara dasarnya seperti itu, tidak bisa

0: bisa menjawab semua permasalahan kesehatan ya, tapi misalnya mungkin sekitar 60% bisa terjawab.
1: 60% bisa ya. Tapi layanan apa saja Pak yang bisa diakses masyarakat ataupun prajurit melalui telemedicine ini?
0: Sebenarnya bisa dikatakan nggak ada batas ya, tapi memang yang paling banyak itu adalah ada istilahnya dokter menggali keluhan dari si pasien ataupun dalam hal ini prajurit ya. Kemudian dari data yang ada tersebut, si dokter akan membuat kira-kira saran atau kesimpulan untuk langkah lebih lanjut terhadap si pasien. Nah, apakah itu nanti berupa periksa yang lebih lengkap dan lain-lain.
1: Izin Bapak.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Ya, mohon maaf. Memang, untuk jawaban yang sebelumnya ini boleh diulang sekali lagi Pak, tadi agak terputus sedikit.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, baik.
0: Pertanyaan yang mana nih, Mbak? Yang
1: tentang apa rumah sakit di genggaman tadi ya, apakah ini bisa mendiagnosa penyakit-penyakit tertentu? Ya, silakan.
0: Ya. Jadi pada dasar yang berkembang saat ini adalah operasi jarak jauh, karena dokter akan menggali informasi, menanyakan keluhan-keluhan dan lain-lain dari si pasien. Dokter bisa mengambil kesimpulan dan memberikan saran. Saran ini bisa berupa saran yang non terapi, dalam arti mengubah pola hidup, mengubah gerakan diagnosis seperti apa.
1: Baik. Nah,
0: kemudian berobat ke rumah sakit yang terdekat dan lain-lain.
1: Oke, baik. Nah, ada banyak sekali layanan yang bisa diakses ya artinya oleh masyarakat ataupun prajurit dalam telemedicine ini. Menariknya sekarang kan telemedicine ini tidak hanya digunakan saat kondisi darurat ya seperti pandemi lalu, tapi sudah menjadi bagian dari sistem kesehatan yang terus berkembang ya Pak Bayu ya. Nah dalam hal ini,
0: betul, Mas Arif,
1: ada tidak dasar hukum ataupun regulasi yang menjadi landasan ya penggunaan telemedicine dalam mendukung tugas pokok TNI?
0: Ya, jadi memang kita atau sistem layanan kesehatan kan selalu berkembang mengikuti kemajuan zaman ya.
1: Iya.
0: Memang pada awalnya pada waktu COVID-19, kalau dulu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh dokter untuk bisa memberikan terapi. Ada keterbatasan ruang gerak di mana kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan pasien, sehingga berkembang konsep berobat jarak jauh. Nah, ada regulasinya, sehingga memang pemerintah dalam hal ini kesehatan itu mengeluarkan regulasi yang cukup. Yang pertama seperti Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2023, artinya di situ mengatur tentang fasilitas dalam hal ini dokter lakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2023, itu yang berisi tentang perlindungan data pribadi. Jadi data medis pasien itu dilindungi oleh hukum, di mana dia hanya bisa dibuka atas perintah pengadilan. Jadi siapapun tidak boleh mengakses, kecuali dokter atau yang bersangkutan, atau kalau di anak-anak berarti keluarga inti atau orang tua. Nah, dengan adanya telemedicine tentu saja akses kerahasiaan ini menjadi hal yang penting, sehingga muncullah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, di mana data medis sebagai data spesifik itu merupakan data pribadi yang sensitif, di mana memiliki tingkat perlindungan yang tertinggi. Dan betul-betul tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali berwenang ya. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan 60 tahun 2000 tentang pelayanan telemedicine. Nah, ini sudah lebih spesifik. Artinya antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain itu bagaimana? Jadi nantinya akan ada interoperabilitas di mana rumah sakit lain bisa mengakses data kesehatan yang bersangkutan bila yang bersangkutan berobat ke rumah sakit tersebut. Kemudian juga ada peraturan dari KKI, ini memang khusus untuk para dokter, tahun 2020, nomor 74 tentang kewenangan klinis dan etika. Ini mengatur gimana sih secara etis telemedicine itu digunakan terhadap pasien tentu saja. Demikian Mbak Safira.
1: Oke, jadi ada berbagai regulasi yang sudah menjadi dasar hukum ya Pak Bayu untuk penggunaan telemedicine di TNI ini. Ya, baik.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang layanannya kan semakin canggih ya. Tidak hanya sekedar konsultasi via chat, tapi sudah terintegrasi dengan berbagai sistem digital. Kalau dari sisi pemerintah, bagaimana regulasi untuk mendukung perkembangan ekosistem dari telemedicine ini, Pak Bayu, termasuk di sektor militer ya?
0: Oke, jadi kalau regulasi tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, implementasinya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan platform telemedicine itu yang terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Ini cukup lengkap, menurut saya sangat lengkap dan sangat sangat bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga bagaimana kita akan pelayanan telemedicine dengan bijak dan baik. Tidak ada yang sudah lebih duluan, ada adalah rekam medik elektronik. Itu menjadi satu kewajiban, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki rekam medik elektronik, yang artinya data itu tersimpan secara elektronik dan bisa diakses oleh antar rumah sakit. Misalnya si A sakit berobat ke rumah sakit A, kemudian karena berat dirujuk ke rumah sakit B. Nah, rumah sakit B itu diharapkan bisa mengakses data yang ada di rumah sakit A, sehingga tidak perlu lagi periksa ini, periksa itu yang bersifat pengulangan. Kira-kira seperti itu.
1: Jadi kemudian mempermudah juga ya untuk sangat bagaimana mengakses data kesehatan dari pasien itu sendiri ya, Pak Bayu.
0: Betul, silakan. Betul. Kemudian juga sekarang sudah ada elektronik farmasi atau farmasi digital, di mana persepan bisa melalui digital dan seterusnya. Artinya enaknya adalah akan makin transparan, di mana penggunaan obat-obat yang kira-kira berpotensi disalahgunakan bisa ditekan.
1: Oke. Baik, jadi sistemnya sudah sangat rapi, sudah sangat terintegrasi, semua bisa termonitor ya melalui telemedicine ini ya, Pak Bayu ya?
0: Ya, memang berkembang terus, artinya aplikasi Satu Sehat pun terus berkembang. Memang tujuannya adalah nanti menjadi satu sistem yang ideal untuk semua.
1: Baik. Nah, tapi kan tentu di balik perkembangan ini ada tantangan pasti yang dihadapi ya. Dari pengalaman Pak Bayu, apa saja sih tantangan terbesar untuk implementasi telemedicine ini, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan?
0: Yang paling banyak tentu saja kemampuan dari fasilitas pelayanan kesehatan terhadap akses internet atau akses komunikasi. Biasanya di daerah 3T, tidak semua daerah terjangkau oleh fasilitas internet misalnya ya. Yang muncul sangat mungkin adalah peretasan atau di-hack gitu ya. Kita tahu sekian banyak institusi swasta maupun pemerintah yang kebobolan oleh peretasan ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Dan tentu saja dan saya yakin dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Kominfo juga sudah aware atas hal ini, selalu mengadakan update terhadap sistem keamanan digital. Demikian Mbak Safira.
1: Iya, sehingga akses layanan kesehatan ini bisa juga ya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil tadi ya, Pak Bayu, untuk menikmati jaringan telekomunikasi yang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana adaptasi tenaga medis dan juga prajurit terhadap teknologi ini?
0: Mungkin kalau ini mungkin contoh yang saya rasa yang lalu kita tahu ada satu pesantren di daerah Sidoar, di mana para perangkap dalam reruntuhan. Nah, pada waktu itu ada satu korban yang harus dilakukan operasi amputasi di mana dokter salah satu dokter militer melakukan tindakan amputasi melalui panduan video call.
1: Oh iya, ini yang insiden itu ya, jatuhnya reruntuhan bangunan itu betul Pak atau apa?
0: Dan ada pesantren yang
1: pesantren ya, sempat ya, ramai juga di perbincangan betul. Itu sudah digunakan ya.
0: Kan
1: ya.
0: Artinya ini contoh-contoh nyata yang sederhana di mana dokter bisa melakukan tindakan walaupun dia namanya kondisi yang darurat, dia melakukan tindakan dipandu oleh atau dipandu oleh seniornya melalui video call ya, kira-kira gitu.
1: Dari jarak jauh memberikan arahan untuk melakukan tindakan-tindakan ya, seperti itu Pak Bayu ya.
0: Betul. Betul.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara kondisi di lapangan ya, terutama di wilayah operasi ataupun daerah terpencil tadi, telemedicine ini kan terasa sangat krusial sekali ya Pak Bayu. Bisa diceritakan mungkin contoh nyatanya bagaimana telemedicine ini digunakan untuk membantu penanganan medis, selain tadi mungkin contohnya di Sidoarjo, ada lagi tidak pengalaman yang berkesan ya bisa dikatakan?
0: Sebenarnya banyak. Ada beberapa kalau kita lihat ada beberapa daerah. Ya, jadi kalau di layanan publik atau masyarakat itu inovasi sudah sangat berkembang. Jadi ada satu daerah di mana dia mengeluarkan pelayanan mobile klinik, satu bis kesehatan yang keliling ke daerah-daerah di mana dia dilengkapi dengan layar untuk melakukan telekonferensi dengan masyarakat sekitar, sehingga berdiskusi atau berkonsultasi dengan dokter.
1: Okay.
0: Ada juga istilahnya tele USG. Jadi di daerah bidan melakukan USG terhadap ibu hamil, di mana hasilnya itu langsung connect dengan rumah sakit, sehingga bisa langsung didata oleh atau diikuti oleh dokter spesialisnya dan diberikan saran-saran atau penanganan lebih lanjut. Nah, di luar itu cukup banyak, misalnya pasien di daerah di foto ronsen misalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Foto ronsen itu juga bisa langsung connect dengan rumah sakit yang jaraknya berjauhan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi cukup banyak inovasi-inovasi yang dikerjakan.
1: Ada banyak sekali layanan akses kesehatan yang bisa menjangkau masyarakat ya, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Termasuk di layanan-layanan apa seperti mobil-mobil tadi itu lebih mayoritas ke wilayah mana Pak?
0: Biasanya daerah-daerah kita kan ya disadari apa tidak, tidak semua daerah itu ada puskesmas.
1: Betul.
0: Terutama walaupun, daerah-daerah yang...
1: Iya. Kalaupun ada, layanan juga jangkau. Belum tentu ini ya Pak.
0: Kalaupun ada, dokternya terbatas.
1: Betul.
0: Nah, ada istilah puskesmas pembantu.
1: Iya.
0: Di mana di situ puskesmas versi kecil dengan perawat misalnya. Nah, kemampuan diagnostik maupun terapi tentu saja berbeda kalau ditangani oleh perawat maupun oleh dokter. Nah, inilah inovasi yang dilakukan untuk menjembatani kesulitan-kesulitan tadi itu ya, sehingga pasien nggak perlu jauh-jauh dari misalnya dari daerah pucuk gunung misalnya ya,
1: turun lagi ke perjalanannya
0: desa
1: ya,
0: atau ke kota.
1: Betul. Iya. Baik. Intinya adalah mempermudah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan itu tadi ya. Tidak hanya mereka yang ada di kota besar, tapi daerah terpencil juga bisa mengakses dengan kemudahan si telemedicine ini. Baik. Nah, Pak Bayu, di sisi lain ini juga kan menjadi bagian dari inovasi ya, yang tadi disampaikan Pak Bayu, inovasi layanan publik. Bagaimana Bapak melihat telemedicine ini sebagai bentuk inovasi di sektor kesehatan, khususnya di sekarang di lingkungan TNI ya Pak, kita bicaranya?
0: Iya. Iya. Kalau di lingkungan TNI, ya sekali lagi bahwa TNI itu adalah bagian dari alat negara, di mana dia juga ikut mensukseskan program-program dari program nasional. Ya. Dalam hal ini, telemedicine juga bermanfaat untuk mensukseskan program kesehatan. Nah, di TNI sendiri, kita sudah cukup lama, terutama untuk mendukung prajurit-prajurit di daerah penugasan seperti di perbatasan. Dia mesti jaga perbatasan kan, namanya perbatasan nggak semua kota, artinya perbatasan itu ya di atas gunung, aksesnya di daerah terpencil, ya, dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Aksesnya terbatas, sehingga kalau dulu ada kasus misalnya masyarakat sakit ataupun anggota kita yang sakit, dulu modelnya pakai HT atau pakai telepon. Nah sekarang dengan adanya telemedicine ini sudah mulai, yang paling sering adalah misalnya dalam satu daerah yang sakit ada 3 atau 4 orang, itu juga kita bisa membantu melalui telemedicine untuk melakukan triase. Triase itu artinya memilih mana yang harus berangkat duluan, mana yang bisa ditangani di daerah, mana yang harus segera dievakuasi, dan seterusnya. Nah itu penentuan prioritas evakuasi, penanganan, dan lain-lain itu dengan ini.
1: Okay.
0: Itu yang bisa kita gunakan.
1: Mempertimbangkan prioritas.
0: Itu sudah berjalan.
1: Okay. Sesuai dengan diagnosa awal, kemudian mana yang bisa diprioritaskan, kemudian baru ditindaklanjuti seperti itu ya, Pak Bayu. Baik. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, tapi kita akan lanjutkan. Sebelumnya Pak, kita jeda terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut. Pendengar dan juga rekan-rekan prajurit TNI, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
3: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
2: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
3: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
2: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
3: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
2: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
4: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan. Apa kamu masih ingat Hari Kebebasan Pers Sedunia itu diperingati setiap 3 Mei sebagai pengingat bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berdemokrasi. Kebebasan pers bukan sekedar hak, tetapi juga ruang untuk menyampaikan fakta, mengawasi kekuasaan, dan menjaga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar. Insan pers memiliki peran besar dalam menyuarakan realitas di lapangan, baik yang nyaman didengar maupun yang perlu disorot. Dalam menjalankan tugasnya, mereka membutuhkan kebebasan, perlindungan, dan juga penghargaan agar dapat berkarya secara jujur dan juga bertanggung jawab. Karena itu, sudah seharusnya setiap pihak termasuk para penguasa mampu menghargai kinerja para jurnalistik, bukan dengan membatasi, tetapi dengan membuka ruang dialog dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Sebab tanpa pers yang bebas dan berintegritas, masyarakat akan kehilangan salah satu sumber utama kebenaran. Dan tanpa penghargaan terhadap insan pers, demokrasi akan kehilangan keseimbangan. Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
5: Lo, anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
4: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
6: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ibu turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera dulu.
7: Iya, terima kasih lo ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
4: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Ya, baik pendengar, kami lanjutkan perbincangan bersama Kepala Bidang Umum Puskes TNI, Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto, SPBS. Menarik sekali ya Pak Bayu, kita masih perbincangkan ya seputar telemedicine. Ternyata ini sangat memiliki banyak manfaat dan bisa memiliki jangkauan yang luas sekali untuk pelayanannya ya. Nah, dalam dunia militer, telemedicine ini kan bahkan disebut sebagai force multiplier ya. Artinya bisa memperkuat layanan tanpa harus menambah banyak personel di lapangan. Nah, bagaimana penerapan konsep ini di TNI, Pak Bayu?
1: Ya, jadi memang dan sudah berjalan cukup baik. Artinya kita bisa melakukan bantuan, bantuan saran ataupun terapi bidang medis terhadap anggota kita atau prajurit yang lokasinya jauh gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi yang saya sampaikan di pos perbatasan atau di misalnya kapal selam ataupun kapal yang sedang berlayar, kemudian tenaga medis yang ada di situ tidak bisa melakukan tindakan medis sesuai dengan kemampuan dia, sehingga bisa dipandu atau dibantu dari rumah sakit pusat misalnya. Yang juga yang sering kita lakukan dan ini sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan adalah tadi itu pasien misalnya dilakukan pemeriksaan EKG atau foto ronsen, di mana foto tersebut atau hasil EKG tersebut secara by system bisa langsung dibaca oleh dokternya di rumah sakit yang lokasinya tentu saja berjauhan. Yang ini yang sedang kita kerjakan itu adalah mengevaluasi tingkat kesehatan mental prajurit. Jadi prajurit yang sedang bertugas ataupun yang pasca bertugas, dia bisa melakukan seperti mengisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu bisa menggambarkan tingkat kesehatan mental prajurit tersebut. Ini sudah berjalan dan hasilnya cukup bagus. Artinya dari pusat juga bisa memberikan rekomendasi, oh ya, kalau gitu ini aman, oh ya, ini bisa lanjut bertugas dan seterusnya. Ada juga ini yang tadi saya sampaikan di depan tentang interoperabilitas. Ini juga kami di Puskes sedang mengembangkan sistem interoperabilitas tersebut. Data di prajurit angkatan darat, laut, dan udara seringkali sulit nyambung tuh, sehingga kita harapkan dengan interoperabilitas ini semua data bisa connect dan terutama pada kasus-kasus tertentu yang dalam tanda kutip dan khusus, kita bisa berhasil untuk keselamatan ataupun kesehatan si prajurit.
0: Ya, lebih terintegrasi ya, Pak.
1: Secara betul. Dan ini juga kan pada waktu pertemuan dengan negara-negara ASEAN juga sudah sempat kita munculkan tentang interoperabilitas tersebut. Sehingga mungkin ke depan juga akan ada kolaborasi bersifat regional. Demikian Mbak Safira.
0: Ya, tadi ada sempat disampaikan terkait dengan screening, bagaimana sebelum dan setelah bertugas, seperti itu ya Pak Bayu ya. Apakah ini juga berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan medis, seperti itu?
1: Sangat. Bagaimanapun seorang prajurit yang selalu berdekatan dengan yang membuat apa ya, membuat tekanan mental cukup tinggi ya, terutama dia bertugas di perbatasan jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana, kemudian menghadapi suasana yang tidak lazim seperti yang dihadapi pada waktu di daerah, di rumah dan lain, pasti menimbulkan kecemasan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus cepat deteksi, jangan sampai nanti justru menimbulkan kerugian terhadap prajurit tersebut di sisi kesehatan.
0: Artinya dari prajurit yang menggunakan telemedicine ini akan berkelanjutan terus ya Pak, apalagi mereka yang punya diagnosa ini ya, penyakit tertentu seperti itu.
1: Betul. Dan memang kita sedang mengembangkan sistem di mana data kesehatan prajurit tersebut menjadi satu big data gitu kira-kira.
0: Sehingga ini juga, juga
1: ya, akan mempermudah.
0: Betul, mempermudah dari bagaimana dari TNI untuk men-screening para prajuritnya apakah dalam kondisi sehat, layak atau tidak untuk bertugas, seperti itu ya.
1: Betul,
0: okay. Betul. Nah, kalau kita lihat perjalanan sejak pandemi hingga sekarang, ini kan perkembangannya pesat sekali ya untuk telemedicine ini ya Pak Bayu. Nah, menurut Bapak bagaimana prospek telemedicine di bidang militer nih ke depannya?
1: Bagus.
0: Akan lebih baik ya, akan lebih bagus dan juga
1: tadi ya. Iya, betul. Betul. Betul, seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa kita mau membangun satu big data gitu. Jadi nanti tentu saja harapannya siapapun prajuritnya tentu saja dengan identitas yang jelas gitu. Kita nggak usah pusing-pusing lagi kalau selama ini misalnya dia mau bertugas menjaga perbatasan selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Sebelum bertugas dicek dulu sakitnya apa sih. Nah, harapannya dengan big data tadi kita sudah tahu, oh iya, dengan data yang selalu diupdate kita tahu bahwa si A, si B, si C sudah layak bertugas. Si C atau si siapapun dia mungkin saat ini belum layak tugas karena masih sakit A atau sakit B dan lain-lain. Jadi dengan adanya big data tersebut kita sangat menyingkat waktu untuk memilih personil.
0: Iya, bisa melakukan penundaan, kemudian bisa recovery berapa lama gitu ya Pak Bayu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Tapi mungkin tidak kalau ini nantinya akan dikombinasikan dengan teknologi lain ya. Sebut saja seperti AI, ini kan banyak juga yang sudah menggunakan. Kemudian alat kesehatan digital
1: sangat
0: seperti
1: mungkin.
0: Itu.
1: Sangat
0: atau mungkin sudah sekarang digunakan?
1: Sudah beberapa tempat. Jadi dengan teknologi AI itu misalnya nih, pasien dilakukan pemeriksaan EKG, pemeriksaan rekam jantung. Dia sudah mulai muncul tuh hasilnya. Oh, hasilnya begini, begini, begini, tinggal dikonfirmasi oleh dokternya. Atau periksa laborat, periksa darah, keluar diagnosis. Walaupun ini harus dikonfirmasi oleh, jadi artinya perkembangan AI terhadap dunia medis itu sangat sangat maju sekali
0: juga,
1: dan
0: ya?
1: Betul.
0: Dan iya, tidak memungkiri ini juga adaptasi juga dengan teknologi yang berkembang ya, seperti itu Pak Bayu.
1: Betul, betul.
0: Okay. Nah, mungkin terakhir Pak Bayu, di akhir penutup perbincangan kita siang ini ya, apa pesan Bapak untuk prajurit TNI terkait dengan pemanfaatan telemedicine untuk mendukung tugas pokok mereka?
1: Kembali lagi bahwa PR besar kami di Puskes itu adalah data yang bisa interoperable. Kemudian juga menyiapkan big data tentang kesehatan prajurit. Sehingga tentu saja harapan kami adalah setiap prajurit itu smartphone-nya atau HP-nya itu juga harus siap untuk menyimpan data kesehatan pribadi. Artinya begini, harapannya ke depan adalah setiap prajurit yang sakit siapapun, begitu dia berobat ke rumah sakit, kira-kira dengan menyerahkan HP-nya atau connect HP-nya sudah keluar data riwayat kesehatan dia. Itu yang kita proyek besar akan kita kembangkan sehingga nantinya big data tersebut akan enak digunakan untuk para prajurit, sehingga diharapkan masing-masing prajurit kalau beli HP atau beli smartphone selalu lengkapi fasilitas yang bisa menyimpan minimal data kesehatan pribadi. Demikian Mbak Safira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas perbincangan siang ini ya. Pendengar, kita bisa melihat ya bahwa pemanfaatan telemedicine ini bukan hanya menjadi bagian dari perkembangan teknologi kesehatan, tapi juga menjadi kebutuhan ya dalam mendukung tugas pokok TNI, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil, kemudian mempercepat penanganan medis, bahkan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Nah, kami ucapkan terima kasih Pak Bayu atas waktunya siang ini, Bapak Kolonel Dr. Bayu Dewanto. Terima kasih
1: terima
0: banyak
1: kasih, Mbak Safira,
0: atas penjelasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan juga dimengerti oleh para pendengar dan juga prajurit TNI, dan memberikan wawasan baru ya tentang pentingnya telemedicine untuk mendukung pelayanan kesehatan khususnya di lingkungan TNI. Terima kasih Pak Bayu, selamat siang.
1: Amin. Selamat siang Mbak Safira.
0: Ya, demikian pendengar, saya Safira Amalia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di program TNI Menyapa.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Fiorentina siap jamu Atlanta BC dalam duel panas penutup musim penuh gengsi. Aldila Suciadi kunci tempat di final Maroko Open 2026. Cavaliers kembali tumbang dari Knicks di final timur NBA. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Brighton bertekad untuk mengamankan kualifikasi Eropa ketika mereka menghadapi Manchester United pada pertandingan terakhir di musim 2025-2026. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Fabian, nice to see you. One game to go to get European football. Can you do it?
2: Brighton akan menjamu Manchester United dalam laga pamungkas Liga Inggris musim 2025-2026. Tim tuan rumah yang menginginkan kepastian untuk mengamankan tiket menuju kompetisi Eropa musim depan tentu perlu mengalahkan si setan merah United yang ingin menyelesaikan musim ini dengan kuat. Kepercayaan diri Brighton untuk mengalahkan United didasarkan catatan head-to-head kedua klub. Brighton memiliki tingkat kemenangan terbaik menghadapi United dengan 47% kemungkinan menang dibanding tim manapun dalam sejarah Liga Inggris, sebagian besar berkat 6 kemenangan dari 8 pertemuan terakhir. Namun, kedatangan Michael Carrick ke Manchester United jelas membawa perbedaan ke dalam klub yang terakhir kali meraih kemenangan ganda atas Brighton di musim 2020-2021. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler mengatakan bahwa Manchester United telah menjalani musim yang luar biasa sejak kedatangan Carrick. Kendati demikian, ia tetap memfokuskan timnya untuk merebut kemenangan.
3: Great job, play an unbelievable season since he.
2: Manchester United menjalani musim yang luar biasa, terutama sejak kedatangan Carrick. Mereka benar-benar terlihat seperti sebuah tim. Mereka memiliki kualitas individu yang mumpuni. Jadi kami harus bermain di level terbaik kami untuk memenangkan pertandingan ini. Namun kami berusaha fokus pada strategi kami. Kami berusaha fokus pada persiapan kami. Dan jika demikian, kami memiliki peluang besar untuk menang.
3: So therefore we have to be on our highest level to compete with them.
2: Sementara manager klub Manchester United, Michael Carrick, menyampaikan bahwa ia menyadari apa yang sedang Brighton pertaruhkan di pertandingan ini. Meski demikian, ia tetap ingin memberikan yang terbaik dan mengakhiri pertandingan dengan kuat.
4: We're certainly conscious of
2: kami tentu menyadari situasi pertandingan ini dan apa yang dipertaruhkan. Saya rasa kami memang punya tanggung jawab dalam hal itu. Kami berhasil menempatkan diri di posisi di mana kami berada di liga ini. Dan saya sudah katakan bahwa kami ingin mengakhiri musim dengan kuat demi diri kami sendiri. Kami menghadapi pertandingan ini seperti halnya pertandingan lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, baik bagi Brighton, Bournemouth, maupun klub-klub lain di sekitarnya. Jadi kami sangat menyadari hal itu. Kemenangan di sini memastikan Brighton mengamankan tiket menuju Liga Eropa musim depan. Namun, dengan ketatnya persaingan di klasemen Liga Inggris, kekalahan di sini berarti kegagalan untuk pasukan Fabian Huisler untuk bersaing di kompetisi Eropa tersebut. Laga antara Brighton dan Manchester United ini akan berlangsung di Stadion Amex Brighton hari Minggu dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari Liga Italia, Fiorentina akan menutup musim Serie A 2025-2026 dengan menjamu Atalanta di Stadion Artemio Franchi dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Kedua tim sudah mencapai target musim ini dan kini hanya memburu kemenangan untuk menutup kompetisi dengan hasil positif. Fiorentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Juventus 2-0 lewat gol spektakuler Rolando Mandragora pekan lalu. Sejak ditangani Paolo Fanoli, klub berjuluk La Viola itu bangkit dari zona degradasi dan hanya menelan satu kekalahan dalam 10 laga liga terakhir. Tim asal Tuscany itu juga belum terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhir dan selalu memenangkan pertandingan penutup musim dalam 4 musim terakhir. Sementara di Kepulauan, Atalanta telah memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan, meski baru kalah 0-1 dari Bologna pada pekan sebelumnya. Pelatih Raffaele Paiadino bertekad membawa Atalanta bangkit sekaligus mencatat kemenangan bersejarah setelah musim ini berpeluang menyapu bersih 2 pertemuan melawan Fiorentina.

0: beralih ke Piala Dunia 2026. Afrika Selatan kembali menjadi sorotan sepak bola dunia jelang Piala Dunia 2026. Negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia ini terus berupaya membangun kekuatan tim nasional demi bersaing di level internasional. Lalu seperti apa peluang dan kekuatan skuad Afrika Selatan menghadapi persaingan menuju turnamen terbesar dunia? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam segmen Bedah Tim bersama Bung Akbar.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya menghadirkan persaingan para bintang di lapangan hijau, tetapi juga selalu identik dengan maskot ikonik yang menjadi simbol tuan rumah. Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan konsep berbeda dengan memperkenalkan 3 maskot sekaligus dari 3 negara penyelenggara. Berikut informasinya bersama Luna Elia.
1: Maskot telah lama menjadi bagian penting dari identitas dan strategi pemasaran Piala Dunia FIFA. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tetapi juga menjadi simbol yang membantu membangun citra khas setiap turnamen. Tradisi ini dimulai pada tahun 1966 di Inggris lewat kemunculan World Cup Willy, seekor singa dengan seragam Union Jack yang menjadi maskot resmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sejak saat itu, setiap negara tuan rumah menghadirkan karakter unik yang mencerminkan budaya dan semangat nasional mereka. Publik tentu masih ingat dengan Footix, ayam jantan kartun dari Prancis pada Piala Dunia 1998, hingga Zakumi, macan tutul penuh energi dari Afrika Selatan pada tahun 2010. Setiap maskot dirancang untuk merepresentasikan karakter, satwa khas, hingga semangat masyarakat negara penyelenggara, sekaligus menarik perhatian penggemar muda di seluruh dunia. Untuk Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jika biasanya hanya ada satu maskot, kali ini turnamen yang digelar di 3 negara menghadirkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 3 maskot tersebut adalah Maple, Zayu, dan Clutch. Maple adalah seekor rusa yang mewakili Kanada. FIFA menggambarkannya sebagai seniman pecinta gaya jalanan sekaligus penjaga gawang handal. Maple dikisahkan telah berkeliling Kanada sambil merangkul keberagaman budaya negara itu, memadukan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan melakukan penyelamatan gemilang di lapangan. Sementara itu, Meksiko diwakili oleh Zayu, seekor jaguar yang berasal dari hutan di wilayah selatan negara tersebut. Zayu digambarkan sebagai striker lincah yang mencerminkan warisan budaya Meksiko yang kaya dan penuh semangat. Karakter ini disebut mewakili persatuan, kekuatan, dan kegembiraan, sekaligus merayakan tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Adapun Amerika Serikat diwakili oleh Clutch, seekor elang botak yang digambarkan memiliki jiwa petualang tanpa batas. Sebagai gelandang penuh semangat dan pemimpin alami, Clutch disebut mampu menyatukan banyak orang melalui olahraga, energi, dan optimisme. Dengan kehadiran Maple, Zayu, dan Clutch, FIFA berharap Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga perayaan budaya dari 3 negara tuan rumah yang berbeda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seri balapan Formula One Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal akhir pekan ini. Sejumlah pembalap bersiap menampilkan performa terbaik demi mengamankan 3 podium teratas. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Well, I'm hoping it's going to be, you know, as competitive as what we saw the upgrades of McLaren and Ferrari brought in.
3: Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal pada 22 hingga 25 Mei 2026. Seri kelima Formula One musim ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit, terutama setelah sejumlah tim bawa pembaruan performa mobil. Pembalap Mercedes George Russell datang ke Montreal dengan motivasi besar usai hasil kurang maksimal di GP Miami awal bulan ini. Russell kini tertinggal 20 poin dari rekan setimnya Kimi Antonelli dalam klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap. Meski demikian, pembalap Inggris itu menegaskan dirinya tidak panik dan yakin Mercedes akan mampu bersaing dengan peningkatan performa terbaru mobil mereka.
2: Well, I'm hoping it's going to be, you know,
4: saya harap pembaruan kami bisa sekompetitif peningkatan yang dibawa McLaren dan Ferrari di Miami. Data kami terlihat cukup menjanjikan, tetapi itu belum tentu sesuai dengan kondisi nyata di lintasan. Tidak ada tanda bahwa paket ini tidak akan kompetitif. Namun, sampai mobil diuji langsung di track, tetap ada beberapa hal yang belum diketahui.
3: Sementara itu, pembalap Aston Martin Lance Stroll antusias menghadapi balapan kandangnya di Montreal akhir pekan ini. Stroll menilai GP Kanada selalu menghadirkan atmosfer spesial berkat dukungan besar penggemar lokal di sirkuit Gilles Villeneuve. Ia juga optimistis Aston Martin mulai menunjukkan perkembangan positif setelah tampil lebih baik pada GP Miami awal bulan ini. Jelang rangkaian balapan akhir pekan ini, pembalap Kanada itu mengaku tidak sabar untuk kembali berlaga di hadapan para pendukungnya sendiri.
5: It's great. I look forward to this weekend.
4: Saya menantikan akhir pekan ini sepanjang musim. Ini adalah balapan favorit saya setiap tahun. Saya menyukai sirkuitnya, para penggemarnya, serta energinya. Seluruh kota benar-benar larut dalam suasana akhir pekan balapan, dan atmosfernya sangat luar biasa. Bahkan saat menjalani putaran pertama pada sesi latihan bebas pertama, Anda sudah bisa merasakan energi yang luar biasa di sekitar sirkuit. Saya memiliki banyak kenangan indah selama bertahun-tahun balapan di sini, termasuk

0: Petenis Indonesia Aldila Suciadi berpeluang menambah koleksi gelarnya di ajang WTA Tour usai mengamankan tiket ke final Maroko Open 2026. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Katarzyna Peter dan Nika Radisic pada babak semifinal tadi malam. Duet Indonesia-Rusia itu sempat kalah 4-6 pada set pertama sebelum bangkit dan merebut set kedua 6-2. Aldila dan Zvonareva akhirnya memastikan kemenangan lewat super tiebreak dengan skor 10-6. Pada partai final di klub De Ciamino nanti malam, mereka akan menghadapi pasangan Hong Kong Belgia, Yudis Chong dan Magali Kempen. Chong dan Kempen lolos ke final setelah menyingkirkan unggulan keempat Anastasia Detyuk dan Irina Kromacheva dengan skor 6-4 dan 6-1. Final di rapat malam ini menjadi partai puncak ke-11 Aldila di level WTA Tour dengan catatan 6 gelar juara dan 4 kali runner-up sebelumnya. Dari basket NBA, Cleveland Cavaliers kembali menelan kekalahan dari New York Knicks dengan skor 93-109 dalam laga kedua final wilayah timur NBA di Madison Square Garden, Kamis malam waktu setempat. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 dalam seri pertandingan. Kekalahan Cavaliers dipengaruhi buruknya akurasi tembakan. Tim asuhan Kenny Atkinson hanya mencatat 25% keberhasilan tembakan 3 angka dan gagal memaksimalkan peluang lemparan bebas. Cleveland sempat unggul di kuarter pertama lewat permainan Evan Mobley, namun Knicks mengambil alih pertandingan pada kuarter ketiga. Setelah mencetak 18 poin tanpa balas saat serangan Cavaliers mengalami kebuntuan. Josh Hart tampil sebagai bintang kemenangan New York Knicks dengan torehan 26 poin ditambah 7 rebound dan 4 assist. Sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing menyumbang 19 poin dengan Brunson mencatatkan 14 assist. Di kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan 26 poin. Namun performanya dinilai belum maksimal akibat masalah mobilitas yang terlihat sepanjang pertandingan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkininya jelang pertandingan, nanti kami akan hadirkan laporan langsung bersama William Nathan.

0: Sementara di laga lainnya, laga pamungkas BRI Super League akan mempertemukan Dewa United dan Bali United dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung seru di Stadion Internasional Banten Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dewa United saat ini berada di peringkat 6 klasemen dengan 53 poin. Unggul dari Bali United yang menempati posisi 8 dengan 48 poin. Namun, Bali United datang dengan modal positif setelah kemenangan besar di laga sebelumnya. Sementara Dewa United justru menelan kekalahan. Kedua tim sama-sama berambisi menutup musim dengan kemenangan. Dewa United juga masih mengandalkan ketajaman striker Alex Martin yang bersaing di papan atas daftar pencetak gol terbanyak. Pertandingan ini diprediksi berlangsung terbuka, mengingat kedua tim sama-sama mengusung gaya bermain menyerang. Persaingan papan atas hingga zona degradasi Liga Indonesia musim ini masih berlangsung ketat hingga pekan terakhir. Persib Bandung kini berada di ambang sejarah untuk meraih gelar juara ketiga secara beruntun saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu besok. Namun peluang juara masih terbuka. Dan Persib dituntut menjaga konsistensi permainan serta mental bertanding. Berikut cuplikan wawancara Safira Amalia bersama pengamat sepak bola Asgar Saleh.
1: Persaingan BRI Super League di musim ini secara keseluruhan terlebih dahulu ya, Bung Asgar.
2: Ya, saya kira ini salah satu musim terbaik ya kompetisi profesional di Indonesia.

0: dari Super League musim ini sangat kualitatif, meskipun dengan beberapa catatan ada rusuh, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit di sana sini, tapi saya kira itu bagian dari kompetisi dan terbukti bahwa tidak hanya di aspek perburuan gelar juara, tapi juga di fase siapa yang harus degradasi menemani Semen Padang dan PSV Biak itu juga sampai pekan terakhir masih tersaji ya, di pekan ke-34 nanti Sabtu 23 Mei besok.
1: Baik. Nah, ini Persib Bandung ya, Bu Asgar ya, akan menjalani laga penting menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri. Seberapa besar keuntungan bermain di Stadion GBLA nih untuk Persib?
0: Kalau hitung-hitungan matematis, meskipun sepak bola bukan matematis, Persib ada di pole position ya, di urutan pertama untuk meraih gelar ketiga mereka secara berurutan musim ini, karena kita tahu dia akan bermain di GBLA, kemudian melayani Persija Jepara yang dari sisi posisi sebenarnya tidak ada lagi beban ya, tidak ada lagi, dia sudah bebas dari degradasi, kemudian Persib hanya butuh seri saja, hasil seri untuk meraih gelar ketiga mereka, sehingga memang secara keseluruhan Persib memang diunggulkan untuk menjadi juara ketiga kalinya, Mbak Safira.
1: Oke. Nah, meskipun bermain di kandang sendiri, Persib kan disebut juga harus waspada ya, karena peluang juara juga masih bisa berubah, bisa dikatakan seperti itu ya, Bung Asgar ya. Nah, apa yang harus dijaga oleh Persib sehingga ini tidak kehilangan momentum ya?
0: Saya kira mereka sebenarnya tim yang teruji ya, kalau kita lihat, harus kita akui bahwa perjalanan Persib musim ini tuh ditopang oleh dua hal menurut saya. Yang pertama adalah mentalitas tim. Mentalitas tim mereka, semua pemain punya effort yang sama untuk memberikan yang terbaik. Dan itu sudah mereka buktikan ketika bermain lawan PSM kemarin, sebelumnya lawan Persija Jakarta. Ketinggalan tapi berbalik unggul dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Faktor kedua adalah kedalaman squad. Persib musim ini punya kedalaman squad yang mewah ya, di bench maupun 11 pertama yang dipilih oleh pelatih rata-rata punya kualitas yang sama. Boyan Hodak sudah meramu tim sehingga ketika dia tidak ada, nyaris tidak ada perbedaan gaya bermain Persib, dan dia tahu siapa yang harus disimpan, siapa yang dimainkan untuk tim-tim yang dihadapi lawan-lawan sesuai karakter lawan dia, Mbak Safira.
2: Kita ke persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 yang memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan, kami hadirkan laporan langsung bersama William Nathan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. William.
3: Baik, pendengar, kembali dari kawasan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana cuaca sore ini terpantau sangat cerah untuk mendukung pertandingan antara Arema FC melawan PSM Yogyakarta yang akan segera digelar sebentar lagi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pengamanan ketat memang sedang berlangsung di luar stadion. Personel Polres Malang melakukan penyekatan dan screening ketat di jalur utama, disusul pengecekan tiket dan badan di gerbang masuk demi mengantisipasi barang terlarang. Hal ini pula yang membuat situasi di dalam tribun saat ini terpantau belum terlalu padat karena supporter masih mengalir masuk secara bertahap. Tuan rumah Arema FC di bawah asuhan Marco Santos menurunkan formasi terbaik untuk mengamankan poin penuh dan memberi kebahagiaan bagi supporter yang sudah datang ke stadion. Di posisi penjaga gawang ada Adi Satrio, di posisi lini belakang ada Kipadisi, Jaya dan Julian Guevara, serta Rio Fahmi di sisi kanan. Kemudian di lini tengah akan ada pemain Brade, Betinho dan gelandang muda Arkan Fikri. Sementara ujung tombak lini depan Flema dipercayakan kepada Vinicius dan disokong oleh sayap Gabi dan Dalberto. Beralih ke tim tamu, PSIM Yogyakarta di bawah Mister Kanada kiper muda Cahaya Supriyadi, benteng pertahanan dipimpin langsung oleh sang kapten Franco Ramos Mingo yang berduet dengan Van der Alpert di tengah, disokong bek sayap kiri Saku dan bek kanan Hardiawan. Lini tengah mereka akan sangat dinamis dengan hadirnya kreator serangan Zee Valente yang akan bahu-membahu bersama Kulam dan Savio Seva. Kemudian di barisan depan, striker Hauskul Kurvi siap mengancam gawang Arema didampingi oleh bergerak lincah Pulga Vidal dan Abioso dari sisi sayap. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, kedua tim dipastikan akan memperagakan permainan terbuka dan saling serang sejak menit awal demi menutup musim ini dengan kemenangan manis. Demikian pantauan langsung mengenai situasi terkini dan rilis susunan pemain jelang laga Arema FC kontra PSIM dari Stadion Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Pro 3 tetap mengudar untuk Indonesia.
2: Pebulu tangkis putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed baru saja mengakhiri pertandingan pada babak perempat final Malaysian Master 2026. Ubed menyerah dari pemain peringkat keempat asal Perancis, Christo Popov, dua set langsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dengan skor 21-23 dan 19-21, pertandingan berlangsung ketat sejak awal game pertama dengan kedua pemain saling mengejar poin. Ubed menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa setelah Jonathan Christie takluk dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, pagi tadi. Dengan kalahnya Ubed di pertandingan siang ini, tidak ada lagi wakil Indonesia yang tersisa di Malaysia Master 2026. Sebelumnya, Ubed melaju ke perempat final usai tampil impresif dengan mengalahkan wakil Korea Selatan, John Hock Jin, dengan skor 21-10, 16-21, dan 21-16 pada babak 16 besar kemarin.

0: Dengan disampaikannya kabar dari tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat sinergi pembinaan olahraga nasional. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiana Norman, mengatakan, olahraga menjadi bagian penting mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Pembalap Aston Martin Lance Stroll mengaku antusias menghadapi seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini. Ia optimistis timnya mulai menunjukkan perkembangan positif selepas GP Miami awal bulan ini. New York Knicks kembali menundukkan Cleveland Cavaliers dengan skor 109-93 pada game kedua final NBA wilayah timur. Knicks unggul 2-0 di game kedua final playoff divisi timur. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menyampaikannya di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan persiapan menuju Indonesia Open 2026. Ajang bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, Indonesia Open 2026, kembali akan digelar dan dipastikan menghadirkan deretan pemain papan atas dunia. Turnamen level Super 1000 ini akan berlangsung di ikon bulu tangkis nasional Istora Senayan pada 2 hingga 7 Juni 2026. Tuan rumah Indonesia datang dengan ambisi besar. Sejauh ini baru sektor ganda putra yang ditargetkan meraih gelar juara. Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, secara tegas menargetkan anak asuhnya untuk menjadi juara di kandang sendiri. Beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Joaquin, hingga Leo Roli Carnando, Daniel Martin, disiapkan untuk menghadapi ketatnya persaingan. Menjelang turnamen tersebut, Indonesia juga akan menguji kesiapan lewat Singapore Open 2026. Sebagai bagian dari strategi mematangkan performa dan menjaga puncak kondisi fisik jelang Indonesia Open. Lalu juga dengan persaingan yang semakin ketat di level dunia, mampukah Indonesia menjawab target harus juara di kandang sendiri? Untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan pengamat bulu tangkis Mimi Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mimi, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore juga. Apa kabar RRI?
1: Kabar baik, Bu Mimi kabar baik ya?
2: Ya, saya kabar baik, tapi yang kurang baik prestasi.
1: Oh, baik. Nah, Bu Mimi, ini bagaimana melihat peluang ganda putra Indonesia di Indonesia Open 2026 dengan komposisi pasangan yang ada saat ini?
2: Kalau saya sih melihatnya memang ada 5 nomor yang dipertandingkan nanti di Indonesia Open. Tetapi memang kalau dilihat dari materi, ya, dengan lawan-lawan kita, karena ini kan ranking 32 besar yang ikut di dalam Indonesia Open, tetapi 10 besar dunia harus ikut. Jadi musuh-musuh kita juga bukannya gampang ya. Artinya kita harus kerja keras, walaupun ini di rumah kita sendiri, penonton-penonton kita, euforia, iklim, makanan sudah nggak ada masalah. Nah, tinggal lagi atletnya dan pelatihnya bagaimana penerapan daripada strategi supaya bisa memenangkan. Karena kita terus terang memiliki ganda putra ini cukup ada 4-5 pasang ya sekarang ya, yang artinya punya peluang masing-masing. Dan peluangnya walaupun ada yang ranking sekian, ranking sekian, ranking sekian, saya melihat peluang itu adalah berat dan sama ratanya untuk tim Indonesia. Jadi siapa yang bermain bagus, fokus, betul-betul targetnya mau juara di tanah air, ya harus menang. Tidak ada kata kompromi ya. Dan juga ini artinya ya kita harus bisa mengobati badminton lover punya keinginan bahwa kita terus-terus kurang beruntung, hanya kemarin di Thailand Open, sejarah setelah 9 tahun kita baru bisa ganda putra yang tadinya sakit digabungkan kembali lalu menjadi juara. Nah, ini kita ucapkan selamat sama Leo dan Daniel. Apakah dua-dua ini sekarang sudah memiliki istri masing-masing, jadi semangatnya juga beda? Saya juga enggak jelas nih.
1: Baik,
2: Bu Wili. Seperti itu. Jadi kalau itu hanya selingan saja. Tapi kalau saya sih jujur, saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Karena kalau kita lihat Malaysia juga begitu, mereka di dengan pelatih-pelatih yang dari Indonesia ya, tetapi dengan mereka punya target-target, kenyataannya juga mereka juga tidak beruntung ya, seperti itu. Tapi masa di Indonesia tentu kan beda ya, kita kan beda dengan Malaysia ya, serupa tapi tak sama. Tapi saya jujur dari hati yang paling dalam, saya berharap ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara enggak jadi masalah. Ya enggak, sebab di tunggal putra kita berat sekali nih Mbak. Karena tunggal putra ini, walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita, Ginting dan Jojo, belum menggembirakan. Belum menggembirakan. Memang ada juniornya Alwi sama Ubed, tapi itu pun juga belum bisa memberikan janji yang banyak. Hanya kita berharap Alwi dan Ubed nanti bermain bisa lebih baik, karena semangatnya dipacu oleh rakyat Indonesia, terutama di Jakarta, dan bermain lebih baik. Ya siapa tahu, namanya bola bulat kok begitu. Saya sih berharap ya, kalaupun mereka itu belum bisa jadi juara, minimal mereka sampai di semifinal lah kalau tunggal putra. Karena ini kita tahu si Yuki pasti main ya, Cho Tien Chen pasti main, Lak Sasen pasti main, Kun Lahut pasti main, kecuali kalau mereka cedera. Karena kalau tidak ikut Super 1000 ini, atlet itu kena sanksi dari BWF, seperti itu. Kalau untuk putri, aku sih tidak banyak kasih komentar ya, artinya saya kalau bisa ganda putri lah bermain dengan semangat juang yang tinggi. Siapa tahu ya, siapa tahu bisa, kan kita tidak bisa mengatakan kalah atau menang, saya bukan Tuhan juga ya, tapi ya kita berharap. Kalau ganda campuran kita kayak menurun dua event ini menurun nih, Jafar sama itu apa, setelah mereka cedera itu mereka main kembali ya, atau belum perform. Tapi saya kira semangat di Jakarta nanti kan beda, jadi besar sekali harapan. Nah di sini kalau tunggal putri jujur saya nyerah nih, saya no comment untuk tunggal putri. Paling tidak mereka carilah pengalaman sebaik-baiknya di Indonesia Open ini. Nah jadi dari kelima partai itu harapan tentu tetap seperti apa yang dicanangkan oleh Mas Antonius, bahwa ganda putra memiliki peluang lebih besar. Saya setuju, apalagi mainnya di tanah air, dan kita punya materi ganda putra itu jujur loh, bagus-bagus loh sebenarnya. Belum beruntung kalau saya bilang ya, tapi ya kita nggak tahu lah, ada faktor-faktor non teknis yang datang sekonyong-konyong masuk di kepala jadi blank merekanya, bisa saja terjadi. Tapi apapun, saya tetap berharap main di tanah air supaya kita bisa mendapat minimal satu medali lah. Kalau bisa dapat dua, ya lebih baik lagi. Tapi kalau yang didapat itu, saya sih tetap setuju dengan Antonius, adalah di ganda putra, Mbak. Seperti itulah kira-kiranya. Dan saya pikir bahwa setelah Malaysia, walaupun nanti di Malaysia ini kita tidak tahu nih, Ubed menang apa kalah, saya belum jelas. Kemudian main di Singapura, musuhnya juga itu-itu juga, sebagai anggap aja pengalaman untuk menambah wawasan dan kesiapan mental dan fisik supaya berlatih serius ikuti pertandingan kan. Jadi kita harap setelah dari Singapura, walaupun mereka tidak ada jeda, langsung bermain di Indonesia Open, kecuali yang top ranking ya, yang top ranking kan tidak main di Singapura kan. Begitu. Nah, seperti itu, jadi mereka lebih amunisinya lebih padat lah, begitu kira-kira Mbak. Seperti itulah kira-kira kalau ditanya sama saya, karena kita selalu berdoa untuk bagaimana merah putih supaya bisa berkibar. Saya juga malu kalau kita itu tidak berhasil loh Mbak. Bayangin Jojo, yeah. Ampun Jojo, saya benar-benar kecewa tuh lawan Malaysia, lawan China tadi si Huan Sen umur 19 tahun. Aduh, dikasih 16 game ketiga. Apakah dia kehilangan tenaga karena faktor usia? Tapi saya kira teknik dan kematangan kan jauh sekali Jojo itu dibanding si Huan Sen itu dulu dua tahun yang lalu dia juara di Junior Champion di Yogyakarta itu. Saya kenal betul sama si Huan Sen itu. Tahu benar, kalem orangnya begitu. Tapi aduh, kenapa bisa kalah? Kenapa agak sedikit nyesak? Karena poolnya Jojo itu bagus. Kan Jojo itu besar. Malah kalah sama Huan Sen ya, amin deh. Seperti itu.
1: Baik Bu Mimi, semoga ini tidak terulang begitu ya Bu Mimi ya. Kita memang ada target harus juara begitu, dapat diraih begitu ya Bu Mimi ya.
2: Ya, kita nggak bisa mengatakan harus. Kita tidak boleh mengatakan harus. Mereka juga manusia. Tapi kita paling tidak semaksimalnya ditambah doa kita supaya hasilnya lebih baik sehingga panitia pelaksana pertandingan pun senang, artinya sudah kerja lebih berat, penontonnya ramai, sukses. Tapi prestasi juga harus sukses.
1: Baik.
2: Ya, Bu Mimi. Satu juga enggak apa-apa seperti itu, ya.
1: Baik.
2: Oke deh.
1: Terima kasih Bu Mimi. Ini sama-sama, telah memberikan pandangannya ke Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak. Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berbicara terkait persiapan menuju Indonesia Open 2026.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 pada pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini diraih usai Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menumbangkan damak di Al-Awwal Park Jumat dini hari tadi. Tuan rumah sukses memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 dan membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Jogja Financial Festival resmi dibuka hari ini oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Laporannya disampaikan Vika Azalea. Vika, silakan dengan laporannya.
4: Ya, baik Hana dan juga pendengar. Hari ini Jogja Financial Festival resmi digelar di Jogja Expo Center dan ini akan berlangsung selama 2 hari ini dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan, mulai dari regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat umum untuk berdiskusi berbagai perspektif dan juga dialog untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dan acara ini diselenggarakan oleh Transmedia Group bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta sejumlah pelaku industri keuangan. Dan juga ditargetkan ini dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah. Dan juga pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, tadi pagi turut hadir untuk membuka secara resmi acara ini. Dan dalam sambutannya, Sri Sultan mengapresiasi penyelenggaraan festival ini sebagai ruang berkolaborasi untuk menyatukan arah kebijakan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar pertumbuhan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Berikut kutipannya.
5: Saya menyambut baik penyelenggaraan kursus ini sebagai ruang untuk menata garis bersama. Bagaimana kebijakan, budaya, ilmu, dan teknologi dapat bertemu agar pertumbuhan ekonomi tidak tercerabut dari manufaktur manusia.
4: Iya, baik pendengar, dan pagi tadi telah berlangsung acara sesi one on one yang menghadirkan Menteri Keuangan yakni Purbaya Yudhisadewa bersama founder Citicorp yakni Chairul Tanjung. Dalam sesi tersebut Purbaya menyampaikan pandangannya mengenai kondisi perekonomian dan sektor keuangan Indonesia saat ini, sekaligus memberikan optimisme terhadap berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan generasi muda di tengah dinamika ekonomi global. Selain menghadirkan diskusi bersama tokoh nasional, acara ini juga diramaikan dengan berbagai talk show, kelas edukasi keuangan, serta puluhan booth dari lembaga dan industri keuangan yang akan memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Dan juga pendengar, dari pantauan RRI, penyelenggaraan ini berlangsung meriah, antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi tadi dan akan berlangsung hingga malam nanti. Dengan mayoritas pengunjung ini didominasi oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Fika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU Korporasi Duta Palma Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prof. Sudarsono, menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan. Laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda.
6: Ya. Anda benar atau tidak, dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sedang kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan para terdakwa korporasi dari Duta Palma Group. Dalam sidang ini menghadirkan dua saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Darsono, mengatakan bahwa untuk membuktikan apakah Duta Palma Group itu melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit itu harus dibuktikan dengan tapal batas antara sisi yang ada di lingkungan perkebunan kelapa sawit tersebut. Apakah ada hutan yang diambil alih oleh Duta Palma Group? Dalam kesaksiannya, Profesor Darsono juga menyinggung terkait dengan adanya kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Duta Palma. Karena Duta Palma sendiri diketahui memiliki perkebunan kelapa sawit di Riau ini sangat besar, sehingga ini perlu diperhatikan oleh hakim agar batas-batas tersebut dijadikan bukti agar keadilan terungkap secara terang-terang. Itu pernyataan Profesor Sudarsono.
7: Yang mulia, yakin bahwa ini tentu permasalahan kita. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadir saja buktinya dari kita. Buktinya apa? Batas-batasnya, karena batas itu harus ada. Batas-batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, mantapnya itu ada di mana. Saya tidak tahu di sidang ini. Supaya ya adil, bisa kita jadikan di situ. Jangan hanya asumsi, ya, percaya.
6: Sementara itu, saksi lainnya mengatakan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan di sekitar Indragiri Hulu Riau tersebut diperkirakan mencapai 73,9 triliun. Sedangkan secara keseluruhan kerugian akibat korupsi ini mencapai 104 triliun rupiah. Sedangkan Kejaksaan Agung baru berhasil mengamankan kerugian tersebut sebesar 6,8 triliun rupiah. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sentuanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menko Airlangga menyampaikan asosiasi meminta transparansi terkait pembentukan badan khusus ekspor. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, pemerintah telah membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang bertugas untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan sosialisasi badan khusus ekspor kepada berbagai asosiasi seperti Asosiasi Sawit Kemudian Apindo, Kadin dan Batubara. Para asosiasi menyatakan mendukung dan siap menjalankan regulasi. Kendati demikian, asosiasi meminta agar ada transparansi dalam pembentukan atau keberadaan dari badan khusus ekspor tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, dan berikut keterangan dari Airlangga kepada wartawan berikut ini.
2: Para asosiasi memahami dan mempersiapkan implementasi. Ada masukan nggak dari mereka, Pak? Dari asosiasi yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN.
1: Ya, pendengar, hari ini Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah Menteri Ekonomi untuk membahas terkait dengan kondisi terkini ekonomi. Menteri telah tiba tadi sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk ratas diikuti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, kemudian juga tadi ada Menteri Airlangga Hartarto, dan Presiden juga mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Para menteri enggan menjawab atau enggan menyampaikan agenda dengan Presiden Prabowo Subianto. Hingga sore hari ini saya melaporkan, ratas masih berlangsung. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka menyerap aspirasi terkait pengembangan kepariwisataan. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
3: Ya, hari ini sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan, dan hadir pula dalam kesempatan itu manajemen dari Taman Wisata Candi Prambanan, kemudian dari perwakilan dari Kementerian Pariwisata, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dan tadi dari Komisi 7 tersebut dipimpin langsung oleh Kusnunia Halam, dan memberikan pemaparan terkait dengan maksud dan tujuannya di Taman Wisata Candi Prambanan. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bersama rombongan adalah sebagai fungsi pengawasan sekaligus sebagai serap aspirasi.
4: Dari tugas kerja Komisi 7, khususnya bidang pengawasan tentunya, di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7, terkhusus kalau saat rapat-rapat dengan Kementerian Pariwisata membahas kebijakan bidang pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa diekspor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini dalam sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
3: Satu hal masukan tadi yang muncul dari pemerintah Kabupaten Klaten, yakni dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Persoalannya adalah di Kabupaten Klaten cukup banyak desa-desa yang mengelola kepariwisataan. Namun kendala yang muncul adalah saat akan melakukan pengembangan terkait dengan kepariwisataan itu terkendala dengan masalah izin karena berbenturan dengan lahan hijau. Dan itu juga disampaikan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Harapannya ke depan, kata Hamenang Wacari Sumoyo, bila ada upaya mempermudah terkait dengan perizinan, maka pengembangan pariwisataan di Kabupaten Klaten akan semakin meningkat. Sementara di sektor di Taman Wisata Candi Prambanan adalah akan berupaya meningkatkan kunjungan wisata terutama dari di sekitar Asia seperti Bangkok dan sekitarnya untuk akan lebih banyak di melalui kegiatan promosi. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI Tesmudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Menlu Swedia Maria Melmer Stenercard mendesak Uni Eropa untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terkait tindakannya setelah menahan aktivis pro-Palestina dari Global Sumut Flotilla. Ben-Gvir membagikan video yang menunjukkan agen keamanan Israel memaksa anggota armada kemanusiaan yang ditahan itu untuk berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Italia, Antonio Tajani, juga menyerukan UE untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir setelah insiden di armada tersebut. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas Norwegia, Stale Solbakken, mengumumkan skuad timnya untuk Piala Dunia 2026 yang menjadi Piala Dunia keempat mereka. Setelah terakhir kali tampil pada edisi 1998, dalam skuadnya, Solbakken memilih 26 pemain terbaik Norwegia dengan striker Manchester City Erling Haaland. Dan gelandang Arsenal Martin Odegaard akan menjadi andalan di tim ini Piala Dunia yang bulan depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Komposisi pemain yang dipilih Solbakken mayoritas merupakan pemain-pemain yang berkompetisi di sepak bola Inggris. Selain Haaland dan Odegaard, nama-nama familiar yang bermain di Inggris adalah striker Crystal Palace, Jurgen Strand Larsen, serta duo Fulham, Sander Berge, dan Oscar Bosz.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami, rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum Pak Haji.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Tokoh Dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang keselamatan transportasi. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Pemulangan 9 WNI relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses. Duta Besar RI di Ankara, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan, salah satu proses tersebut adalah tes kesehatan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan antisipasi jual beli kursi SPMB 2026 Kemendikdasmen kunci daya tampung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 guna mencegah terulangnya kasus dugaan jual beli kursi siswa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguncian data daya tampung sekolah melalui sistem data pokok pendidikan Dapodik. Langkah itu dinilai penting karena persoalan titipan hingga dugaan praktik percaloan kursi sekolah masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Lantas seperti apa mekanisme penguncian daya tampung ini dan seberapa efektif untuk mencegah praktik kecurangan? Akan kita perbincangkan selengkapnya bersama pengamat pendidikan Asep Sapaat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ana.
1: Pak Asep, apakah kebijakan penguncian daya tampung sekolah cukup efektif ini untuk mencegah praktik jual beli kursi dalam SPMB 2026?
2: Baik, kalau jawabannya tidak bisa tergesa-gesa sebenarnya, karena kalau bicara soal efektif atau tidak ini perlu diuji dulu. Yeah. Tapi setidaknya ini barangkali jadi satu strategi evaluasi dari SPMB sistem siswa ya, siswa baru yang sudah berjalan di beberapa tahun kebelakang. Saya pikir catatannya kan kita mulai dari sebenarnya pokok soalnya apa sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya jadi soalnya, kenapa jual beli kursi ini terjadi. Saya pikir yang pertama tentu karena ada jangan antara jumlah peminat sama daya tampung. Ini pasti yang bahaya, karena ada situasi itu yang memang hanya ada 100 dari 1000, bahkan ada di situ ada proses seleksi yang harus sangat ketat sekali. Kemudian yang kedua bicara soal sebenarnya, ini bicara soal transparansi sih sebenarnya ya. Kuota dan proses seleksi ini jadi krusial sekali. Dan yang terakhir saya pikir bicara soal ruang-ruang manipulasi administratif pada saat seleksi berjalannya, di situ saya pikir. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah efektif, ini belum bisa dijawab. Tapi kira-kira kalau sebagai salah satu strategi, iya. Tapi yang paling krusial sebenarnya adalah di tata kelola sistem sama budaya yang sudah dibangun ya. Budaya seleksi memang terbuka. Jadi hari ini kuncinya sebenarnya di transparansi sebenarnya, Mbak. Jadi yang pertama saya ngeliat bicara transparansi, jadi harus jelas tuh kuotanya, jalurnya. Kan hari ini ada ya, banyak sekali kan jalur ya. Jalur prestasi, jalur afirmasi, nah itu harus betul-betul clear. Jadi sebenarnya dengan berbagai jalur itu ada berapa siswa yang diterima. Ya kemudian juga para orang tua juga bisa tahu gitu ya. Jadi setiap jalur ada berapa kuota yang akan diterima, kemudian berapa persentase tiap jalur, ada yang prestasi, afirmasi, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sebenarnya data ya, harus benar-benar terbuka. Jadi ketika memang proses seleksinya itu pengumuman, waktu, dan lain sebagainya itu betul-betul clear. Nah jadi saya ngeliat di situ sih sebenarnya menjadi kunci ya. Kemudian juga sistem juga ini penting ya, digitalisasi hari ini beberapa sekolah juga sudah lebih maju ya Mbak ya, penerapan proses digitalisasi sistem. Jadi proses penerimaannya sudah nggak manual ya, tapi pakai sistem. Nah ini juga perlu dipastikan, memang juga pada akhirnya kalau bicara soal sistem, yang perlu diantisipasi adalah kegagalan sistem atau error sistem. Karena biar jangan sampai orang tua jadi sulit karena sistem ini. Kemudian yang kedua adalah pada akhirnya ya tadi tetap

0: itu subjektif antara orang tua dengan sekolah. Jadi kan harusnya sekolah harus menetapkan dari awal, misalkan jalur prestasi. Jalur prestasi itu akan dicari, akan dipilih, diseleksi 102 orang misalkan. Nah itu 102 orang itu pakai jalur apa saja kan nanti ada jalurnya banyak tuh mbak. Prestasi kemarin saya juga karena juga jadi masyarakat yang ikut di situ, ikut seleksi kan ya. Ada yang pakai akademik jalurnya mbak, ada yang pakai olahraga, pakai apa. Nah itu semuanya harus kulihat ukuran penilainya kayak tadi. Kalau mau berprestasi, level prestasinya apa nih? Regional, nasional, provinsi, apa itu harus jelas. Jadi sebenarnya itu sih yang jadi problem itu sih. Jadi ada parameter yang berbeda antara orang tua dengan pihak sekolah. Makanya perlu ditetapkan kuotanya jelas betul mbak. Kemudian kriteria-kriteria yang sangat rigid. Jadi siapa yang layak untuk bisa di situ, gitu, untuk bisa lolos itu ya dari semua jalur. Nah itu yang menjadi penting. Sama yang paling penting berikutnya juga kalau saya pikir harusnya jadi bicara soal sistem ya, digitalisasi sistem. Jadi sistem ini yang harus betul-betul bisa ditunjukkan. Kalau ada pihak yang merasa lolos yakin tapi ternyata tidak, ya bisa ditunjukkan hasilnya seperti apa, prosesnya dan bukti-bukti proses pengerjaan anak yang pada saat proses seleksi itu juga bisa ditunjukkan. Nah itu sih sebenarnya yang jadi penting mbak.
1: Baik, nah Pak Asep, lalu kalau untuk terkait fasilitas digital, infrastruktur, validitas data dari Dapodik untuk mendukung sistem kuota terkunci, seperti apa ini Pak Asep? Karena kerap kali suka masih ada sistemnya error begitu ya Pak Asep ya?
0: Betul-betul, nah ini sebetulnya, jadi kalau error ini memang harus jadi PR, harus betul-betul, karena kalau bicara, sebenarnya gini, kalau bicara soal digitalisasi yang paling

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah.

0: dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa?"

0: Itu tujuannya kami melaksanakan kegiatan tersebut adalah percepatan pengusulan data PBIJK.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, selamat lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Samulaki jamin pembebasan bersyarat. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen ajak wartawan berantas curanmor. Saudara, itulah dua topik berita utama kami mengisi warta berita daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Lisa Warion dan Tobi Layan, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Samulaki Jamin Pembebasan Bersyarat PK Bapas kelas 2 Samulaki kembali melakukan pendataan penjamin untuk keperluan penelitian kemasyarakatan atau litmas pembebasan bersyarat pada Senin pekan kemarin. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemberian hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan sebelum kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PK Bapas Samulaki melakukan wawancara disertai verifikasi langsung terhadap keluarga maupun penjamin guna memastikan kelayakan penjamin dalam mendukung proses pembinaan kliennya. Petugas kemudian menggali informasi tentang kondisi lingkungan sosial keluarga maupun komitmen penjamin dalam mengawasi dan membimbing klien selama menjalani masa bimbingan. Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembebasan bersyarat di mana data dan informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan penyusunan rekomendasi oleh pembimbing kemasyarakatan. Kepala Bapas kelas 2 Samulaki Martina Solilit mengatakan proses penjamin data dilakukan secara cermat agar program reintegrasi sosial dapat berjalan maksimal. Sementara itu, di sisi lain, pihak penjamin menyatakan kesiapannya untuk mendukung proses pembinaan kliennya setelah kembali ke lingkungan masyarakat nantinya. Berita selanjutnya, saudara, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen ajak wartawan berantas curanmor. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said mengajak wartawan untuk tetap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di daerah bertajuk Don Lolat. Dalam perkenalannya sebagai pejabat yang baru menjabat sebulan, Ibtu Rivaldi mengungkapkan harapannya agar hubungan kemitraan antara kepolisian dan wartawan dapat terjalin dengan baik. Ia menegaskan perlunya langkah pencegahan guna menekan angka curanmor yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Terkait tindak kejahatan yang satu ini, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai koordinasi secara intens dengan Babinkamtibmas, Babinsa maupun Linmas hingga Polsek Jajaran untuk memperkuat pengawasan di wilayah rawan pencurian kendaraan bermotor.
1: Diketahui tentang adanya tindak pidana pencurian atau mengetahui bahwa seseorang kepada terduga pelaku pencurian, baik itu kita ngomong yang lainnya agar dapat melapor kepada Polres atau Polsek terdekat. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ada headline 100 dapat digunakan dan itu sangat maksimal untuk pengetahuan kami. Respon time yang dilakukan dari kepolisian.
0: Selain itu, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar juga membagi personelnya untuk melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan serta memperketat pengawasan terhadap bengkel maupun jalur-jalur alternatif yang diduga menjadi tempat transaksi jual-beli kendaraannya. Pencegahan lainnya dilakukan melalui pendekatan edukatif kepada para pelajar berdasarkan program yang telah ditetapkan. Selain itu, Babinkamtibmas juga diminta aktif untuk melakukan pendekatan door-to-door secara persuasif di desa binaan masing-masing untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Samulaki.
0: Berita selanjutnya, saudara, Satgas Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta segera menindaklanjuti beras SPHP yang dijual melebihi harga eceran tertinggi. Beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP, masih ada pedagang yang bukan rumah pangan kita, RPK, atau pedagang sebagai mitra bulog menjual beras tersebut. Hal ini ditemukan pada salah satu oknum pedagang di Pasar Omele Sifnana pada 21 Mei 2026. Mirisnya lagi, oknum pedagang tersebut menjual dengan harga Rp70.000 per karung 5 kg. Kepala Gudang Bulog Samulaki Acim yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan dengan tegas, rumah pangan kita atau RPK wajib menjual beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP sesuai dengan harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Kalau bukan mitra memang Bulog tidak punya wewenang untuk tindak langsung, sudah di Satgas Pangan. Jadi mungkin kalau orang yang bersangkutan itu potong bisa lacak dia ambilnya dan mana, gitu saja. Kalau untuk potong tindak langsung dia itu saya bisa, karena memang dia Bulog tidak punya wewenang di situ. Itu tugasnya Satgas Pangan. Memang Bulog ada di Satgas Pangan, tapi untuk pemberian sanksi di luar mitra itu Bulog tidak punya wewenang.
0: Sehingga diharapkan Satuan Tugas Pangan atau Satgas Pangan meningkatkan pengawasan dalam memantau kelancaran distribusi, menjaga harga agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi, dan menindak tegas praktik penyimpangan, memastikan beras SPHP disalurkan tepat sasaran kepada pasar tradisional, kios resmi binaan, dan program pangan murah, serta mencegah penyalahgunaan distribusi ke jalur non-resmi.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada warta berita daerah Radio Republik Indonesia. Salam lagi untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Samlaki jamin pembebasan mehpul syarat. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen ajak wartawan berantas curanmor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heli Sauriun dan Tubulayan menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik, mendengar setia di Samulagi, baru saja warta berita daerah Pro 1 RI Samulagi kami hadirkan ke ruang dengan Anda, dan saat ini kita menuju ke Pro 1 Ritual untuk menghadirkan informasi selanjutnya.

manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Joshua? Hey, Joshua! Mama! Mama!
1: Hey, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torongnya tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua?
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Tidak ada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: Saya mau jadi ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
0: Hei, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, hey, bapak. Joshua. Sabar.
2: Sini, sini, Joshua.
3: Ya, bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
3: Apa, bapak?
2: Kau ikut bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, bapak.
3: Tapi, bapak.
0: Jangan begitu, bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, mama.
1: Wih, mama, kurus kupu anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga.

0: Para Joshua, Pace Obo aja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
2: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu ya.
3: Yo, hati-hati ya. Yo,
4: suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
5: Itu apa, Om?
6: Itu namanya dopi. Satu Om bilang bom ikan, kayak itu.
5: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Hah? Kok terus hapusin yang terumbu karang? Kok diam? Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panis, sudah ke belum?
7: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
5: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
6: Busubah, terbisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas sumbu buang ini.
5: Ih, Bapak, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
5: Bapak,
2: wih,
5: hati-hati.
2: Bapak, jadi, awas.
1: Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
8: Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Mama, sudah. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Sudah sakit ini.
8: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama, tidak. Saya tidak mau.
5: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
8: Bapak,
5: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
5: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
4: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoi Koser Kabupaten Maluku Tenggara dirancang dengan konsep hunian terpisah untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Tual kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui panitia kurban yang telah dibentuk. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Didi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepala BPS Kota Tual minta dukungan seluruh elemen dalam menyukseskan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Avia J. Leatemia, mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui presentasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu terdapat tahapan pre-list atau ground check untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar di Kota Tual sebanyak 8 perusahaan, usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih, sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi Kota Tual membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
2: Potret perekonomian ini dapat terbaca. Kami sangat berharap dari masyarakat untuk mari sama-sama membangun Kota Tual, mari sama-sama membangun Indonesia melalui data yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Ketika petugas datang, jangan sampai menolak, memberikan data dengan baik, memberikan data dengan jujur, karena itu menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.
1: Leatemia juga menggambarkan angka inflasi di awal Mei akan menurun dari Januari sampai dengan April 2026. Masing-masing Januari mencapai 7,97%, Februari mengalami penurunan menjadi 6,77%, Maret juga mengalami penurunan 5,69%, dan di April kemarin mencapai 4,99%. Namun ini masih cukup tinggi karena range inflasi nasional yakni 2-3,5%. Saudara, rumah BUMN Telkom Tual membuka diri untuk pelatihan keterampilan guna memotivasi masyarakat menjadi wirausahawan. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
3: Rumah BUMN adalah inisiatif Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai pusat edukasi, inkubasi, dan digitalisasi. Wadah ini bertujuan mendampingi dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih kompetitif dan mandiri dalam ekosistem ekonomi digital. Hal ini disampaikan fasilitator Rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan untuk mewujudnyatakan visi-misi Rumah BUMN, Telkom membuka berbagai kelas keterampilan yang bisa diikuti oleh masyarakat yang berminat. Salah satunya cara membuat kue yang bernilai jual tinggi hingga keterampilan merajut yang bisa dimanfaatkan oleh peserta pelatihan.
4: Jadi kita terbuka secara umum pelatihan, ada technical skill juga, misalnya UMKM yang mereka belum terlatih nih jadi wirausaha atau masyarakat yang belum terlatih wirausaha. Nah, itu kita punya pelatihan yang namanya technical skill. Kita bantu misalnya ada kelas baking, kemudian handicraft, juga kita bentuk satu komunitas merajut dan itu cukup berhasil juga. Kita hire dari teman-teman mahasiswa, teman-teman dari masyarakat juga hire untuk ikut kegiatannya.
3: Hauri menambahkan untuk kelas keterampilan yang dilaksanakan biasanya mengambil jadwal sebulan sekali dan tidak dipungut biaya. Diharapkan dengan adanya kelas keterampilan ini, warga masyarakat bisa melirik sektor UMKM untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu variet varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat, sementara harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan pemerintah kota.
5: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah, atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah lagi. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menaikkan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menaikkan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah, semakin hari mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah, di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya. Sehingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tual juga bisa menikmati cabai.
1: Nerwawan juga menambahkan, sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan makin tingginya hasil panen petani lokal akan cabai, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah K tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Saudara, pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara dirancang dengan konsep hunian terpisah untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah itu disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan fasilitas dasar permukiman yang memadai. Perwakilan pengembangan Esebius Uta Safsaubun mengatakan rumah yang akan dibangun menggunakan tipe minimal 36 dengan luas tanah 8 x 12 meter, berbeda dengan konsep rumah subsidi di sejumlah daerah lain. Setiap unit rumah di kawasan tersebut dirancang berdiri terpisah dengan jarak antara bangunan sekitar 2 meter.
6: Rumah yang dibangun adalah minimalis. Kalau di daerah lain mungkin dibangun dalam bentuk panjang begitu, baru ada 10 kakak. Kalau yang dibangun di Puncak Kolser itu lepas-lepas, sendiri-sendiri. Dengan jarak satu rumah ke rumah yang lain itu 2 meter. Dengan tipe 36, luas tanah 8 x 12 meter, lebar 8, panjang 12, tinggi rumah 3 meter 75 cm, dan tinggi fondasi 50 cm.
1: Safsaubun menjelaskan, kawasan perumahan itu juga akan dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dengan paving block, jaringan listrik, fasilitas air bersih, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah telah meminta PDAM menyiapkan jaringan distribusi air guna mendukung pengembangan kawasan permukiman tersebut. Selain menawarkan konsep hunian yang lebih tertata, pengembang juga menilai program rumah subsidi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang masih terjangkau. Harga rumah ditetapkan sekitar Rp185 juta per unit. Namun pengembang mengingatkan potensi kenaikan harga seiring perubahan kondisi ekonomi dan nilai tukar dolar.
6: Harga rumah ini 185 juta dengan kondisi naiknya dolar saat ini. Kalau saya ngambil sekarang, nanti kali berikut dapat yang lebih mahal. Lebih baik pengikatan sekarang dulu. Nanti katanya Pak Heri bilang akadnya dari belakang, tapi kalau ada yang mau ikat sekarang dalam bentuk apa ya, surat pengikatan atau seperti itu, saya pikir bisa itu.
1: Program rumah subsidi KPR FLPP di Maluku Tenggara sebelumnya sempat tertunda karena persoalan kesiapan lahan dan legalitas aset daerah. Kini setelah lokasi pengembangan dinyatakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat segera berjalan untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni dan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembang juga meminta dukungan percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara BTN agar pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan. Diharapkan proyek tersebut dapat menjadi langkah awal pengembangan kawasan permukiman yang lebih layak dan terintegrasi di wilayah Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah Kota Tual kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui panitia kurban yang telah dibentuk. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegap, mengatakan bantuan Presiden memiliki ketentuan khusus terkait bobot hewan kurban. Dalam juknis, sapi yang disiapkan harus memiliki bobot sekitar 800 kg.
7: Kegiatan ini bersumber, anggarannya bersumber dari DPA Dinas Pertanian Kota Tual. Kemudian di kesempatan ini juga kami informasikan untuk tahun 2026 Kota Tual masih mendapat jatah bantuan Presiden kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dengan bobot sesuai juknis itu 800 kg. Namun kemudian bobot yang seperti itu tidak didapatkan di wilayah kita ini, baik di Kota Tual, Maluku Tenggara maupun tempat-tempat yang selama ini mensuplai ternak.
1: Dikatakan pemerintah daerah mengalami kesulitan mendapatkan sapi dengan bobot tersebut di wilayah Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Karena itu pemerintah mengambil keputusan menggunakan 2 ekor sapi agar total bobotnya mendekati ketentuan. Pemerintah berharap bantuan kurban Presiden tahun ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Proses penyembelihan dan distribusi daging juga dapat dipastikan dilakukan sesuai aturan pemerintah. Sementara itu, Saudara, Masjid Al-Amin BTN Koperasi ditetapkan sebagai lokasi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tual. Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam juknis pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agila Sagap, mengatakan lokasi pemotongan tidak dipilih secara sembarangan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan. Panitia juga diwajibkan menyiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kurban.
7: Tempat pelaksanaan pun itu ditetapkan berdasarkan juknis. Jadi kami tidak semena-mena menetapkan tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban bantuan Presiden karena juknisnya sudah jelas, ada panitianya. Kemudian tempat pemotongan pun harus sesuai dengan juknis. Tersedia beberapa fasilitas yang harus disiapkan oleh panitia, termasuk dengan tempat pelaksanaan nantinya itu di tahun ini dilaksanakan di Masjid Al-Amin BTN Koperasi.
1: Asagap menjelaskan daging kurban nantinya tidak hanya dibagikan kepada masyarakat sekitar masjid, namun warga dari berbagai wilayah juga dapat menerima daging kurban dengan mendaftarkan diri kepada panitia. Tahun sebelumnya distribusi daging kurban bantuan Presiden bahkan menjangkau masyarakat hingga desa Viditan. Pemerintah berharap pelaksanaan kurban tahun ini kembali berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Saudara, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam menegaskan kader Gerakan Pemuda Ansor harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian, persatuan, dan kerukunan masyarakat di tengah tantangan sosial dan keberagaman daerah kepulauan. Militansi kader Ansor bukan diukur dari sikap keras, melainkan dari konsistensi, pengabdian, dan komitmen menjaga keutuhan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Viali saat menghadiri pelantikan kepengurusan GP Ansor Cabang Maluku Tenggara dan pembukaan Diklat Terpadu Dasar Diklat SAR ke-6 di Aula Kantor Bupati Rabu lalu. Ia menilai tema penguatan nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan pembentukan kader militan sangat relevan dengan kondisi kebangsaan dan kehidupan sosial masyarakat saat ini. Viali menjelaskan nilai Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang diwariskan ulama Nahdlatul Ulama bukan sekedar ajaran keagamaan, tetapi pedoman hidup yang mengajarkan moderasi, toleransi, cinta damai, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Maluku Tenggara yang hidup dengan keberagaman budaya dan adat, nilai tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan masyarakat.
8: Aswaja bukan sekedar doktrin keagamaan, melainkan sebuah manhaj kehidupan yang mengajarkan moderasi, toleransi, cinta damai, dan keseimbangan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kader yang militan bukan berarti kader yang keras dan menggunakan kekerasan, melainkan kader yang teguh pendirian, gigih dalam perjuangan, konsisten dalam pengabdian dan penuh dedikasi dalam mengemban amanah organisasi.
1: Menurut Yali, posisi GP Ansor sangat strategis karena tidak hanya berperan dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga kohesi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mendorong organisasi kepemudaan seperti Ansor untuk terus hadir dalam isu sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan nilai kebangsaan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan generasi muda yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Dengan keseimbangan tersebut, kader Ansor diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, jelang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon, Kepala Bagian Kesra Seda Kota Tual, Salani Raharusun, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar turut mendukung serta mendoakan kontingen Kota Tual untuk dapat tampil maksimal di ajang tersebut. Himbauan ini disampaikan kepada RRI seiring akan diberangkatkannya rombongan MTQ Kota Tual dalam waktu dekat. Raharusun mengatakan saat ini persiapan sudah semakin matang baik terkait teknis keberangkatan dan lebih khusus pelatihan intens kepada peserta dari setiap mata lomba bersama para pelatih handal yang disiapkan pemerintah Kota Tual.
9: Kami bersama pemerintah daerah tetap meminta kepada masyarakat Maluku, terutama Kota Tual, berkiranya memberikan support, dukungan kepada seluruh peserta yang mengikuti event di tingkat provinsi di Ambon nanti. Semoga kita mempertahankan peringkat kemarin.
1: Tidak hanya itu, koordinasi dengan panitia provinsi dan unsur terkait lainnya terus dibangun, mengingat waktu keberangkatan semakin dekat, yakni direncanakan pada tanggal 12 Juni 2026. Sebanyak 49 peserta akan diturunkan untuk memperkuat kontingen Kota Tual dalam ajang 2 tahunan ini. Pihaknya berharap semua upaya yang sudah dilakukan dapat kembali membawa Kota Tual meraih juara umum seperti pada ajang sebelumnya. Sementara itu, Saudara, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPK Teki Kota Tual, Abdul Rahman Rahayan, mengatakan salah satu hasil koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kota Tual di ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku adalah terkait harapan besar dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Amir Rumra, yakni mempertahankan gelar juara umum. Rahayan mengemukakan keduanya menaruh harapan besar kepada LPTK selaku penanggung jawab terhadap pembinaan kepada peserta serta penataan manajemen dan tata kelola perlombaan yang profesional. Olehnya itu pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar mampu mewujud nyatakan harapan dimaksud.
10: Harapan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, semoga LPTQ tingkat Kota Tual bisa bekerja secara baik dan profesional, memberikan pembinaan kepada para peserta sehingga peserta tampil dalam keadaan sudah menguasai semua komponen-komponen yang diajarkan oleh para pelatih masing-masing.
1: Saat ini seluruh peserta telah mematangkan pelatihan secara intens. Perahian mengaku terdapat beberapa cabang lomba yang menjadi primadona seperti tilawah kategori remaja dan dewasa dan cabang Hifzil Quran yang menjadi incaran untuk dimenangkan oleh setiap kabupaten kota. Maka pihaknya terus berkonsentrasi mempersiapkannya dari berbagai aspek.

0: mewujudkan keluarga harmonis, penuh cinta dan diridhoi Allah, serta mandiri secara ekonomi. Olehnya itu, demi menyukseskan program kolaboratif ini, Kemenag Kota Tual menggandeng Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota Tual, sebagai mitra utama dalam membekali para peserta dengan agenda yang dilaksanakan dengan penerapan protokol yang tertib, diikuti oleh 10 pasangan suami istri dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian materi. Ketua Basnas Kota Tual, Moksen Hatin, dalam sesinya mengupas tuntas mengenai sosialisasi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, menekankan bahwa zakat infak dan sedekah kini tidak lagi sekedar instrumen ibadah ritual atau bantuan konsumtif semata sesaat, dan mengoptimalkan dana umat untuk program pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dan melalui sosialisasi ini, para peserta diberikan edukasi mengenai akses modal usaha, pendampingan UMKM berbasis keluarga, serta bagaimana pengelolaan keuangan yang berkah dapat menyelamatkan keluarga dari kerentanan finansial. Saudara, memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, SMA Negeri 3 Kota Tual, lokasi Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, melaksanakan penanaman mangrove di area pantai setempat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026 disasarkan pada lokasi sekitar Pelabuhan Perintis dan Dermaga ASDP Tayando Yamtel. Kepala SMA Negeri 3 Tual, Samsudin Rumab, saat dikonfirmasi RRI via telepon pada Kamis kemarin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas sekolah sebagaimana petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Selain itu, penanaman mangrove juga dimaksudkan sebagai implementasi dari program Asta Cita yang digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
1: Dan menanam mangrove ini merupakan salah satu program prioritas SMA Negeri 3 Tual sesuai dengan instrumen atau format yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi program-program prioritas sekolah itu kan harus diinput ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi salah satunya mangrove di Pulau Seri.
0: Rumah menjelaskan, dalam menjalankan program-programnya, SMA Negeri 3 Kota Tual menggandeng wadah-wadah pendidikan di wilayah setempat, baik dari jenjang SD, MI, hingga SMA sederajat. Kolaborasi yang terbangun harmonis antar wadah pendidikan di Tayando Yamtel didukung oleh sebuah wadah yang menghimpun para pendidik yang diberi nama Kekagaya atau Kerukunan Keluarga Guru Tayando Yamtel. Kepala SMA Negeri 3 Tual menambahkan, kegiatan penanaman mangrove tidak hanya dilakukan pada peringatan Harkipnas tahun ini, namun akan dilanjutkan pada akhir tahun pelajaran 2025-2026. Rumah menegaskan, pihaknya berencana mengembalikan keberadaan sebuah pulau kecil di kawasan tersebut, yaitu Pulau Faratniu, yang hampir lenyap karena dirusakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Faratniu sendiri adalah sebuah pulau kecil berpasir putih dengan letaknya yang strategis di antara Ohoi Tayando Yamtel, Tayando Ohitel, dan Tayando Yamru. Keindahan pulau dengan nilai historis begitu dalam bagi masyarakat Tayando, kini tersisa hamparan pasir putih yang hanya dapat disaksikan pada saat pasang surut. Sementara di saat pasang naik, pulau tersebut seakan lenyap tertelan gelombang. Saudara, perusahaan daerah air minum PDAM Guamuar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dinilai membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Dewan Pengawas PDAM Guamuar Stan Suarlendit kepada RRI Jumat pagi. Menurutnya, Dewan Pengawas terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi demi perbaikan pelayanan air bersih. Suarlendit mengungkapkan, PDAM Guamuar masih menghadapi berbagai persoalan teknis seperti jaringan pipa yang sudah tua, saring bocor, serta menurunnya debit air pada sejumlah sumur produksi. Karena itu, PDAM membutuhkan pengeboran minimal 2 sumur baru agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain persoalan teknis, sistem kerja di PDAM juga dinilai perlu dibenahi dan dimodernisasi. Dari sisi keuangan, kondisi perusahaan

0: disebut cukup memprihatinkan karena tarif air masih berada di bawah biaya produksi, mengakibatkan pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya operasional seperti listrik dan gaji pegawai, sehingga subsidi pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
1: Kita melihat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dialami oleh perusahaan air minum ini, itu dari sisi pipanisasi, pipa yang sudah tua yang sering bocor, dan kedua adalah debit air yang ada beberapa sumur yang masih stabil dan beberapa sumur juga yang sudah kekurangan debit airnya. Diperlukan harus pengeboran baru, sumur yang baru agar bisa terlayani masyarakat. Yang ketiga adalah masih di dalam PDAM sendiri harus mengubah sistemnya. Sistemnya yang lama yang harus diubah.
0: Kendala lain yang dihadapi yakni keterbatasan tenaga teknis dan minimnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Suarlembit mengatakan PDAM masih menggunakan sistem manual dan mengalami kehilangan air hingga sekitar 50% akibat alat ukur produksi dan distribusi yang belum maksimal. Selain itu, sekitar 1.000 meteran pelanggan dilaporkan rusak sehingga pencatatan penggunaan air tidak akurat. Masalah kualitas air yang terkadang berubah warna juga menjadi perhatian serius PDAM Guamar. Meski menghadapi banyak keterbatasan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan pembenahan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Suarlembit menegaskan, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar, sehingga pemerintah daerah dan DPRD diharapkan memberi perhatian serius melalui dukungan anggaran, hibah, dan penyertaan modal bagi PDAM Guamar. Saudara, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP masih ada pedagang yang bukan rumah pangan kita, RPK, atau pedagang sebagai mitra Bulog menjual beras tersebut. Hal ini ditemukan pada salah satu oknum pedagang di Pasar Romeli Sifnana, 21 Mei 2026. Mirisnya, oknum pedagang tersebut menjual dengan harga Rp70.000 per karung 5 kg. Kepala Gudang Bulog Samlaki Acim yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan, rumah pangan kita atau RPK wajib menjual beras stabilisasi beras SPHP sesuai dengan harga eceran tertinggi HEP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Kalau bukan mitra memang Bulog tidak punya wewenang untuk tindak langsung, sudah di Satgas Pangan. Jadi mungkin kalau orang yang bersangkutan itu betul bisa lacak dia ambilnya dari mana, itu saja. Kalau untuk betul tindak langsung dia itu tidak bisa, karena memang dia Bulog tidak punya wewenang di situ. Itu tugasnya Satgas Pangan. Memang Bulog ada di Satgas Pangan, tapi untuk pemberian sanksi di luar mitra itu Bulog tidak punya wewenang.
0: Diharapkan Satuan Tugas Pangan terus meningkatkan pengawasan dalam memantau kelancaran distribusi, menjaga harga agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi, dan menindak tegas praktik penyimpangan, memastikan beras SPHP disalurkan tepat sasaran ke pasar tradisional, kios resmi binaan, dan program pangan murah, serta mencegah penyelewengan distribusi ke jalur non-resmi. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 23 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,1 hingga 1,5 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 84%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pengembangan rumah subsidi kredit kepemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPRFLPP di kawasan puncak Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara dirancang dengan konsep hunian terpisah untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Tual kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui panitia kurban yang telah dibentuk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia. Tuan Dilanggur pendengar, baru saja disampaikan warta berita daerah. Kami berharap bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya pendengar. Saya Debbie yang punya tugas juga pendengar, sekalian pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini rekan kami Tuti Lontor masih terus menemani Anda di bersama rekan Arif di meja putar. Akhir kata selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita hingga di penghujung acara, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, dan kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Tual.

teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Kemkomdigi perkuat pelindungan UMKM ekosistem digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berkomitmen memberikan pelindungan UMKM. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Mutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah, lanjut dia, siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Pemerintah, lanjut dia, hadir sebagai pelindung pelaku usaha mikro dan kecil. Kemkomdigi menekankan platform digital harus memberikan keadilan bagi UMKM nasional. Ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Ia menegaskan perlindungan UMKM menjadi prioritas utama kebijakan digital pemerintah. Kemkomdigi siap mendukung regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM Indonesia. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Regulasi perlindungan UMKM saat ini masih dalam proses pengesahan pemerintah. Pemerintah berharap aturan tersebut memperkuat daya saing UMKM nasional. Mutia menilai UMKM harus memiliki ruang aman dalam ekosistem digital. Ia menyebut persaingan harus berlangsung sehat dan berkeadilan. Pemerintah berharap kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional agar UMKM mampu bersaing di pasar global yang semakin ketat.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Sekolah rakyat di Merauke jadi simbol kebangkitan anak-anak Papua Selatan. Semangat Hari Kebangkitan Nasional terasa kuat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sekolah itu menjadi harapan baru bagi anak-anak putus sekolah di Papua Selatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan peringatan Harkitnas diisi upacara dan pembelajaran. Tema kebangkitan nasional dinilai sesuai kondisi siswa sekolah rakyat. Sekolah rakyat hadir memberi kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya sulit memperoleh pendidikan layak. Banyak siswa masih membutuhkan penguatan literasi dasar saat memasuki sekolah. Program Sekolah Rakyat juga memberi ruang bagi anak-anak memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Selain pendidikan, sekolah menghadapi tantangan sosial di tengah isu penolakan program strategis nasional di Merauke. Kekhawatiran muncul apabila masyarakat ikut menolak keberadaan sekolah rakyat di wilayah kampung. Harapan terbesar sekolah ialah lahirnya generasi kampung yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi. Anak-anak itu diharapkan kembali membangun daerah dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Program pendidikan gratis itu kini hadir di berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke. Sebanyak 166 titik sekolah rakyat rintisan telah menjalankan kegiatan belajar sejak pertengahan 2025. Lokasi sekolah tersebar di Papua, NTT, Sulawesi Utara, Natuna, hingga Kepulauan Anambas.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Halah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang enggak sabaran.
1: Yang enggak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. DPR nilai target pertumbuhan ekonomi 2025 cukup realistis. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Akang menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 cukup realistis. Menurutnya, target tersebut dapat memotivasi pemerintah bekerja lebih optimal dan terarah. Amin menyebut proyeksi pertumbuhan 5,8 hingga 6,5% bergantung konsistensi kementerian. Ia meminta arahan Presiden Prabowo Subianto dijalankan secara serius oleh seluruh menteri. Ia menilai pidato Presiden menekankan peningkatan pendapatan negara terhadap produk domestik bruto. Amin mengatakan angka makroekonomi lainnya relatif tidak mengalami perubahan besar. Menurutnya pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah pada tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 5,61% perlu terus dijaga pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting mendeteksi target pertumbuhan 8% pada 2029. Amin menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta APBN digunakan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai manfaat pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat luas. Amin juga mendukung pembenahan praktik ini juga dapat mencegah kebocoran penerimaan negara. Menurutnya praktik tersebut merugikan fiskal nasional dalam jumlah yang sangat besar. Ia turut meminta stabilisasi rupiah melalui kebijakan ekonomi yang kredibel dan terukur. Amin menilai pelemahan harus berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pasar saat ini.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: cukupkan gerulan dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
3: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
1: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental

0: foto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama. Sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
0: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
2: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya, sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
0: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LR3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4.62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
5: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
6: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga.

0: maka dampaknya akan cukup signifikan, ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya, kalap dia mau dapat duit cepat, ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
3: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
4: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
3: Ya, terima kasih Pak.
5: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
6: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
5: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGAK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
7: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
8: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
9: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
1: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
2: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
1: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, melakukan CKP yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, CKP.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
4: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
6: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
7: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
5: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2020.

0: Di Tunggal Putra, kita berat sekali karena Tunggal Putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retire, tapi kan kita lihat performa ini putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiapkan

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.
1: Dengan demikian penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Kunanda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.

0: Dudu, Sunaila. Susing bisa beli beda kelai.
1: Makanya mam, hemat listrik mam. Iya mama, karena hemat listrik itu hemat uang.
0: Oh iya weh, biar mama jatah beda dengan lipstick seng angus.
1: Betul sekali tuh mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pun alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek mama. Dan
0: sudah titik sudah. Jangan koma terus, mama supaham.
2: Hemat listrik, hemat biaya.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tua pendengar, satu informasi lagi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id Ambon. Jawab tantangan geografis Malteng Gencot percepatan literasi. Sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Maluku, Maluku Tengah menyandang tanggung jawab besar dalam memajukan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Tantangan yang dihadapi pun tidak ringan, mengingat wilayahnya membentang luas dengan karakteristik kepulauan yang unik, mencakup 19 kecamatan dengan total 358 satuan pendidikan yang terbesar di berbagai pulau dan wilayah terpencil. Kondisi geografis ini selama ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses maupun kualitas pembelajaran, namun kini justru menjadi pendorong semangat baru. Bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Menyadari realitas tersebut, Kepala Dinas

anak-anak didik di seluruh pelosok wilayah mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Berangkat dari titik awal capaian tersebut, pemerintah daerah tidak berdiam diri berkat berbagai upaya intervensi awal, pendampingan, serta program penguatan yang telah berjalan. Angka capaian literasi terus bergerak naik. Pada tahun 2024, angka tersebut tercatat meningkat menjadi 45,25% dan kembali menunjukkan kenaikan positif menjadi 47,13% pada data tahun 2025. Tren kenaikan berkelanjutan ini akhirnya mencapai puncaknya pada data capaian terbaru tahun 2026, di mana Maluku Tengah berhasil menembus angka 50,45%. Angka capaian terbaru tahun 2026 ini memiliki makna yang sangat besar bagi kemajuan pendidikan daerah. Maluku Tengah kini menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Maluku, hanya berada di bawah kota Ambon dengan capaian 71,64% dan berhasil melampaui daerah-daerah lain seperti Seram bagian Barat 48,85%, Kota Tual 46,25% dan serta daerah-daerah lainnya yang rata-rata masih berada di bawah angka 42%. Keberhasilan menembus angka 50% ini menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah daerah berada di jalur yang benar dan mulai membuahkan hasil yang signifikan. Meski telah menorehkan lonjakan capaian yang sangat membanggakan dari 40,25% di tahun 2024 menjadi 50,45% di tahun 2026, namun bagi Hussein, peningkatan tersebut belum cukup dan harus didorong lebih tinggi lagi. Ia menegaskan bahwa percepatan pemahaman dan pemberdayaan literasi harus dijadikan prioritas utama dan masuk dalam agenda wajib setiap kebijakan pendidikan yang diterbitkan. Kunci utama yang digagas Hussein dan timnya untuk menembus keterbatasan akses, jarak, dan hambatan geografis yang berat, sekaligus mempertahankan laju kenaikan capaian ini, adalah kolaborasi masif dan sinergi kuat untuk seluruh elemen ekosistem pendidikan. Sinergi ini melibatkan semua pihak, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, para guru, siswa, hingga masyarakat luas dan pemangku kepentingan di daerah. Iya, pendengar, selain memperkuat kolaborasi, terobosan terpenting dan langkah konkret yang kini diberlakukan secara mutlak dan mengingat adalah kewajiban pembentukan kelompok belajar di setiap satuan pendidikan. Kelompok belajar ini wajib dilaksanakan secara rutin satu kali dalam setiap minggu tanpa terkecuali. Kebijakan ini diterapkan serentak di seluruh wilayah sebagai bentuk standarisasi peningkatan kapasitas, ruang berbagai praktik baik, serta pembelajaran berkelanjutan bagi pendidikan maupun peserta didik. Hussein meyakini dengan sistem kerja yang sama, yang kuat, dan yang teratur, dan pembelajaran yang terjadwal dengan baik, hambatan geografis yang selama ini dianggap sulit dijangkau bukan lagi menjadi alasan keterbatasan, melainkan tantangan besar yang mampu dijawab dengan strategi yang tepat sasaran. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk meratakan akses dan kualitas pendidikan di setiap pulau demi mewujudkan bangkitnya budaya literasi yang kokoh dan kemajuan pendidikan yang berkeadilan di Maluku Tengah.

0: stok ngerokok sudah.
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tuang. Pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 22.11 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Will Banbanan di ruang dengar Anda, dan baru saja kita dengarkan bersama satu lagu tradisional Kelangan Songko dari daerah Banyuwangi. Iya, pendengar, budaya dan tradisi masyarakat Banyuwangi memiliki kekayaan budaya yang unik karena merupakan perpaduan antara suku Osing, penduduk asli Jawa, Madura, dan Bali. Upacara adat dan ritual kebo-keboan, ritual pertanian di Alas Malang dan Alian, pria berdandan seperti kerbau untuk meminta hujan dan kesuburan tanah. Dan yang kedua adalah Seblang, tarian ritual mistis di Oleh Sari dan Bakungan, penari wanita menari dalam kondisi tidak sadar atau kesurupan untuk bersih desa. Dan mepe kasur, tradisi menjemur kasur berwarna hitam merah secara massal oleh warga suku Osing di desa Kemiren untuk menolak bala. Dan berikutnya adalah tumpeng sewu, ritual bersih desa di Kemiren. Warga makan tumpeng bersama di sepanjang jalan desa pada bulan Zulhijjah. Kesenian dan pertunjukan tari gandrung, tari ini dipertunjukkan khas Banyuwangi, kini menjadi daerah dan simbol yang memiliki tari sebagai penyambutan tamu dan kuntulan seni musik Islam yang memadukan rebana dengan tarian tradisional serta busana khas yang didominasi warna putih. Sementara itu, tradisi kuliner khas pecel pitik, pendengar, ayam kampung bakar suwir dengan bubuk kelapa parut pedas, makanan wajib dalam acara adat suku Osing. Dan kedua adalah rujak soto, perpaduan unik antara rujak petis ulek khas Jawa Timur dengan soto babat hangat yang disiram di atasnya. Ya, pendengar, itulah satu informasi tentang budaya dan tradisi masyarakat Banyuwangi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya,

motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taal maupun sape sapak, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

menghibur Anda di malam ini, dan lebih khususnya bagi saudara kita masyarakat Papua yang saat ini mendiami Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, moga-moga terhibur. Dan kami juga punya satu informasi. Ini tradisi masyarakat Papua saat ini. Masyarakat Papua saat ini tetap teguh menjaga tradisi leluhur di tengah arus modernisasi dan pemekaran wilayah. Adat istiadat tidak hanya dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari kampung adat, tetapi kini dikemas secara adaptif melalui berbagai festival budaya modern, pariwisata, dan penguatan ekonomi kreatif. Ada tradisi masyarakat Papua yang masih hidup kuat, aktif, dan paling populer saat ini. Yang pertama adalah tradisi sosial dan ritual yang eksis.

Bakar batu, ritual memasak massal menggunakan batu panas yang dilapisi dedaunan. Hingga kini bakar batu aktif digunakan masyarakat pegunungan untuk merayakan sukacita, menyambut tamu penting, penyelesaian konflik atau perdamaian, hingga syukuran agenda pemerintah. Dan yang kedua, ukir kayu Asmat, seni mengukir tanpa sketsa oleh suku Asmat yang diakui dunia. Tradisi ini terus diturunkan ke generasi muda dan menjadi komoditas ekonomi kreatif yang andal di Papua Selatan. Upacara WOR, pendengar, tradisi siklus hidup suku Biak yang masih dipelihara secara turun-temurun. Upacara ini mengeringi pertumbuhan anak mulai dari kelahiran, pemotongan rambut, hingga pernikahan adat.

pendengar dan kalender festival budaya kontemporer, pemerintah daerah di wilayah adat Papua kini rutin menggelar festival besar untuk menghidupkan tradisi dan menarik wisatawan mancanegara. Festival Lembah Baliem Papua Pegunungan digelar rutin setiap bulan Agustus di Wamena. Festival ini menampilkan simulasi perang antar suku, pertunjukan tari tradisional, serta pameran rumah adat Honai. Festival Danau Sentani menampilkan parade perahu adat Tarian di atas perahu, serta target pemecahan rekor kebudayaan lokal di sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Festival Sagu di Jayapura, perayaan modern yang berfokus pada pelestarian pohon sagu sebagai identitas pangan dan hidup masyarakat asli Papua, lengkap dengan sajian kuliner olahan sagu. Sementara itu, Papua Selatan, festival budaya berpusat di Merauke. Ajang ini menjadi ruang bagi pemuda lokal untuk menampilkan musik rekreasi tradisional, tari-tarian, dan kriya khas wilayah selatan. Yang ketiga adalah modernisasi dan adaptasi tradisi Noken Gaya Baru. Tas tradisional berbahan serat kayu atau noken ini tidak hanya dipakai untuk membawa hasil bumi. Anak muda Papua memadukan noken dengan tren busana kasual sehari-hari, sekolah hingga kerja kantoran. Dan yang terakhir adalah kampung sebagai pusat budaya. Seiring program penguatan desa adat oleh Pemprov Papua, balai kampung dan rumah adat kini difungsikan kembali sebagai ruang edukasi bahasa ibu dan seni rupa bagi anak-anak agar tradisi tidak punah.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan ruang dengan Anda dan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional yang sudah kami persembahkan untuk Anda di malam ini, dan saatnya kami akan kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Y tú hablas.
1: Karantina Maluku Utara perkuat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Badan Karantina Indonesia melalui Badan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan tahap terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia menambahkan Karantina Maluku Utara terus memperkuat kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan melalui pengawasan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit pada dan kepada masyarakat. Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kurban dan monitoring kesehatan ternak bersama Dinas Pertanian Kota Ternate. Pelaksanaan pemeriksaan juga mengacu pada keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2071 tahun 2026 tentang pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Tim Karantina Hewan Karantina Maluku Utara, Alma Salim Religa, menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban. Pemeriksaan itu bertujuan memastikan hewan bebas dari penyakit, terutama penyakit menular, stres hewan, serta memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengawas bibit ternak ahli muda Dinas Pertanian Kota Ternate, Humaira Yaman. Melalui pengawasan terpadu ini, Karantina Maluku Utara berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan kesehatan hewan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: aku.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Iya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Asosiasi minta transparansi badan khusus ekspor. Para asosiasi meminta ada transparansi dari badan usaha milik negara khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya nama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Andalisa Wariun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Timalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di

0: buah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Bakangga Terbupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, inilah Radio Republik Indonesia Shalom Laki. Selamat pagi, jumpa ketemu lagi pendengar. Semoga alunan lagu-lagu rohani ini sudah memberikan kekuatan, kebahagiaan bagi Anda di sepanjang hari ini lagi lewat tugas dan tanggung jawab Anda selaku pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, buruh kasar, fans club Irisom Laki, di mana saja berada, semuanya dilindungi di sepanjang hari ini tentunya. Baik, pendengar di rumah, di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti warta berita daerah langsung dari produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual.
1: Agar mampu mewujud nyatakan harapan dimaksud.
2: Harapan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, semoga LPTQ tingkat Kota Tual bisa bekerja secara baik dan profesional, memberikan pembinaan kepada para peserta sehingga peserta tampil dalam keadaan sudah menguasai semua komponen-komponen yang diajarkan oleh para pelatih masing-masing.
1: Saat ini seluruh peserta telah mematangkan pelatihan secara intens. Ryan mengakui terhadap kami lagi terdapat beberapa cabang lomba yang menjadi primadona seperti tilawah kategori remaja dan dewasa dan cabang Hifzil Quran yang menjadi incaran untuk dimenangkan oleh setiap kabupaten kota. Maka pihaknya terus berkonsentrasi mempersiapkannya dari berbagai aspek. Ia berharap seluruh upaya yang sudah dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal pula demi mempertahankan Kota Tual sebagai juara umum. Ryan juga memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saudara, Basnas Kota Tual menggelar bimbingan keluarga sakinah bagi 10 pasang suami istri pasutri guna peningkatan kualitas keluarga. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tual menggelar kegiatan bimbingan keluarga sakinah dan pemberdayaan ekonomi umat, di mana kegiatan strategis ini mengusung tema besar mewujudkan keluarga harmonis, penuh cinta dan diridhoi Allah, serta mandiri secara ekonomi. Olehnya itu, demi menyukseskan program kolaboratif ini, Kemenag Kota Tual menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Tual sebagai mitra utama dalam membekali para peserta dengan agenda yang dilaksanakan dengan penerapan protokol yang tertib, diikuti oleh 10 pasangan suami istri dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian materi. Ketua Basnas Kota Tual, Moksen Hatim, dalam sesinya mengupas tuntas mengenai sosialisasi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, menekankan bahwa zakat, infak, dan sedekah kini tidak lagi sekedar instrumen ibadah, ritual, atau bantuan konsumtif sesaat, dan mengoptimalkan dana umat untuk program pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dan melalui sosialisasi ini, para peserta diberikan edukasi mengenai akses modal usaha, pendampingan UMKM berbasis keluarga, serta bagaimana pengelolaan keuangan yang berkah dapat menyelamatkan keluarga dari kerentanan finansial. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 SMA Negeri 3 Kota Tual, lokasi Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam melaksanakan penanaman mangrove di area pantai setempat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026 disasarkan pada lokasi sekitar Pelabuhan Perintis dan Dermaga ASDP Tayando Yamtel. Kepala SMA Negeri 3 Tual Samsudin Rumaf saat dikonfirmasi RRI via telepon pada Kamis kemarin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas sekolah sebagaimana petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Selain itu, penanaman mangrove juga dimaksudkan sebagai implementasi dari program Astacita yang digalakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3: Kades dan Jenderal 6 Mang ini merupakan salah satu program prioritas SMA Negeri 3 Tuan sesuai dengan instrumen atau format yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi program-program prioritas sekolah itu kan harus diinput ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi salah satunya mangrove di Pulau Seni.
1: Rumaf menjelaskan dalam menjalankan program-programnya, SMA Negeri 3 Tual menggandeng wadah-wadah pendidikan di wilayah setempat, baik dari jenjang SD, MI, hingga SMA sederajat. Kolaborasi yang terbangun harmonis antar wadah pendidikan di Tayan Doyantel didukung oleh sebuah wadah yang menghimpun para pendidik yang diberi nama Kakak Gaya atau Kerukunan Keluarga Guru Tayando Yamtel. Kepala SMA Negeri 3 Tual menambahkan kegiatan penanaman mangrove tidak hanya dilakukan pada peringatan Hartkidnas tahun ini, namun akan dilanjutkan pada akhir tahun pelajaran 2025-2026. Rumah menegaskan pihaknya berencana mengembalikan keberadaan sebuah pulau kecil di kawasan tersebut, yaitu Pulau Faratneu yang hampir lenyap karena dirusakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Faratneu sendiri adalah sebuah pulau kecil berpasir putih dengan letaknya yang strategis di antara Ohoi Tayando Yamtel, Tayando Ohiel, dan Tayando Yamru. Keindahan pulau dengan nilai historis begitu dalam bagi masyarakat Tayando. Kini tersisa hamparan pasir putih yang hanya dapat disaksikan pada pasang surut. Sementara di saat pasang naik, mulai pulau tersebut seakan lenyap tertelan gelombang. Pemerintah Kota Tual kembali menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui panitia kurban yang telah dibentuk. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan bantuan Presiden memiliki ketentuan khusus terkait bobot hewan kurban. Dalam juknis, sapi yang disiapkan harus memiliki bobot sekitar 800 kg.
4: Kegiatan ini anggarannya bersumber dari DPA Dinas Pertanian Kota Tual. Kemudian di kesempatan ini juga kami informasikan untuk tahun 2026 Kota Tual masih mendapat jatah bantuan Presiden kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dengan bobot sesuai juknis itu 800 kg. Namun kemudian bobot yang seperti itu tidak didapatkan di wilayah kita ini, baik di Kota Tual, Maluku Tenggara maupun tempat-tempat yang selama ini mensuplai ternak.
1: Dikatakan pemerintah daerah mengalami kesulitan mendapatkan sapi dengan bobot tersebut di wilayah Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Karena itu pemerintah mengambil keputusan menggunakan 2 ekor sapi agar total bobotnya mendekati ketentuan. Pemerintah berharap bantuan kurban Presiden tahun ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Proses penyembelihan dan distribusi daging juga dipastikan dilakukan sesuai aturan pemerintah. Sementara itu, saudara, Masjid Al-Amin BTN Koperasi ditetapkan sebagai lokasi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tual. Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam juknis pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asagaf, mengatakan lokasi pemotongan tidak dipilih secara sembarangan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan. Panitia juga diwajibkan menyiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kurban.
4: Tempat pelaksanaan pun itu ditetapkan berdasarkan juknis. Jadi kami tidak semena-mena menetapkan tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban bantuan Presiden karena juknisnya sudah jelas, ada panitianya, kemudian tempat pemotongan pun harus sesuai dengan juknis. Tersedia beberapa fasilitas yang harus disiapkan oleh panitia, termasuk dengan tempat pelaksanaan nantinya itu di tahun ini dilaksanakan di Masjid Al-Amin BTN Koperasi.
1: Asagaf menjelaskan daging kurban nantinya tidak hanya dibagikan kepada masyarakat sekitar masjid, namun warga dari berbagai wilayah juga dapat menerima daging kurban dengan mendaftarkan diri kepada panitia. Tahun sebelumnya, distribusi daging kurban bantuan presiden bahkan menjangkau masyarakat hingga desa Viditan. Pemerintah berharap pelaksanaan kurban tahun ini kembali berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna menegaskan kader gerakan pemuda Ansor harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian, persatuan dan kerukunan masyarakat di tengah tantangan sosial dan keberagaman daerah kepulauan. Militansi kader Ansor bukan diukur dari sikap keras, melainkan dari konsistensi, pengabdian dan komitmen menjaga keutuhan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Viali saat menghadiri pelantikan kepengurusan GP Ansor Cabang Maluku Tenggara dan pembukaan Diklat Terpadu Dasar Diklatsar ke-6 di Aula Kantor Bupati Rabu lalu. Ia menilai tema penguatan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pembentukan kader militan sangat relevan dengan kondisi kebangsaan dan kehidupan sosial masyarakat saat ini. Viali menjelaskan nilai ahzun al-luzunah wal-jamaah yang diwariskan ulama Nahdlatul Ulama bukan sekedar ajaran keagamaan, tetapi pedoman hidup yang mengajarkan moderasi, toleransi, cinta damai, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Maluku Tenggara yang hidup dengan keberagaman budaya dan adat, nilai tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan masyarakat.
5: Aswaja bukan sekedar doktrin keagamaan, melainkan sebuah manhaj kehidupan yang mengajarkan moderasi, toleransi, cinta damai dan keseimbangan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kader yang militan bukan berarti kader yang keras dan menggunakan kekerasan, melainkan kader yang teguh pendirian, gigih dalam perjuangan, konsisten dalam pengabdian dan penuh dedikasi dalam mengemban amanah organisasi.
1: Menurut Viali, posisi GP Ansor sangat strategis karena tidak hanya berperan dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga kohesi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mendorong organisasi kepemudaan seperti Ansor untuk terus hadir dalam isu sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan nilai kebangsaan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya kuat secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Dengan keseimbangan tersebut, kader Ansor diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat sekaligus memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kepala BPS Kota Tual minta dukungan seluruh elemen dalam menyukseskan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Leatemia, mengatakan pentingnya potret pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengetahui presentasi kemajuan 10 tahun sebelumnya, sehingga berdasarkan pelaksanaan sensus itu terdapat tahapan prelis atau ground check atau juga untuk melihat seberapa banyak kekuatan progres pembangunan ekonomi dan identifikasi usaha besar di Kota Tual sebanyak 8 perusahaan. Usaha menengah 30, sementara usaha kecil mikro berjumlah 9.000 lebih. Sehingga pihaknya mengapresiasi dukungan masyarakat dan pemerintah Kota Tual dan berharap potret perekonomian ini dapat terbaca berkolaborasi Kota Tual membangun Indonesia melalui data yang akan diperoleh dari setiap target pendataan.
6: potret perekonomian ini dapat terbaca. Kami sangat berharap dari masyarakat untuk mari sama-sama membangun Kota Tual, mari sama-sama membangun Indonesia melalui data yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Ketika petugas datang, jangan sampai menolak, memberikan data dengan baik, memberikan data dengan jujur, karena itu menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.
1: Lea Tenia juga menggambarkan angka inflasi di awal Mei makin menurun dari Januari sampai dengan April 2026. Masing-masing Januari mencapai 7,97%, Februari mengalami penurunan menjadi 6,77%, Maret juga mengalami penurunan 5,69%, dan di April kemarin mencapai 4,99%. Namun ini masih cukup tinggi karena rangs inflasi nasional, yakni 2-3,5%. Saudara, rumah BUMN Telkom Tual membuka diri untuk pelatihan keterampilan guna memotivasi masyarakat menjadi wira usahawan. Laporan selengkapnya bersama Mei Matermongs.
7: Rumah BUMN adalah inisiatif Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai pusat edukasi, inkubasi, dan digitalisasi. Wadah ini bertujuan mendampingi dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih kompetitif dan mandiri dalam ekosistem ekonomi digital. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan untuk mewujudnyatakan visi-misi rumah BUMN, Telkom membuka berbagai kelas keterampilan yang bisa diikuti oleh masyarakat yang berminat. Salah satunya cara membuat kue yang bernilai jual tinggi hingga keterampilan merajut yang bisa dimanfaatkan oleh peserta pelatihan.
8: Jadi kita terbuka secara umum pelatihan, ada technical skill juga, misalnya UMKM yang mereka belum terlatih nih jadi wirausaha atau masyarakat yang belum terlatih wirausaha. Nah, itu kita punya pelatihan yang namanya technical skill. Kita bantu misalnya ada kelas baking, kemudian handicraft, juga kita bentuk satu komunitas rajut dan itu cukup berhasil juga. Kita hire dari teman-teman mahasiswa, teman-teman dari masyarakat juga hire untuk ikut kegiatannya.
7: Hauri menambahkan untuk kelas keterampilan yang dilaksanakan biasanya mengambil jadwal sebulan sekali dan tidak dipungut biaya. Diharapkan dengan adanya kelas keterampilan ini, warga masyarakat bisa melirik sektor UMKM untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan. Dari Langgur, Mei Matrubong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Sementara harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan pemerintah Kota Tual.
9: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah, atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah lagi. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menekan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menekan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah semakin hari, mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah, di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya, hingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tual juga bisa menikmati cabai.
1: Narwawan juga menambahkan sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan makin tingginya hasil panen petani lokal akan cabai, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah KI tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Saudara, pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPRF LPP di kawasan Puncak Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara dirancang dengan konsep hunian terpisah. untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah itu disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan fasilitas dasar permukiman yang memadai. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun mengatakan rumah yang akan dibangun menggunakan tipe minimalis 36 dengan luas tanah 8 x 12 meter. Berbeda dengan konsep rumah subsidi di sejumlah daerah lain, setiap unit rumah di kawasan tersebut dirancang berdiri terpisah dengan jarak antar bangunan sekitar 2 meter.
10: Rumah yang dibangun adalah minimalis. Kalau di daerah lain mungkin dibangun dalam bentuk panjang begitu, baru ada 10 kakak. Kalau yang dibangun di puncak konser itu lepas-lepas, sendiri-sendiri. Dengan jarak satu rumah ke rumah yang lain itu 2 meter. Dengan tipe 36, luas tanah 8 x 12 meter, lebar 8, panjang 12, tinggi rumah 3 meter 75 cm, dan tinggi fondasi 50 cm.
1: Safsafubun menjelaskan kawasan perumahan itu juga akan dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dengan paving block, jaringan listrik, fasilitas air bersih, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah telah meminta PDAM menyiapkan jaringan distribusi air guna mendukung pengembangan kawasan permukiman tersebut. Selain menawarkan konsep hunian yang lebih tertata, pengembang juga menilai program rumah subsidi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang masih terjangkau. Harga rumah ditetapkan sekitar 185 juta rupiah per unit. Namun pengembang mengingatkan potensi kenaikan harga seiring perubahan kondisi ekonomi dan nilai tukar dolar.
10: Harga rumah ini 185 juta dengan kondisi naiknya dolar saat ini. Kalau saya ngambil sekarang, nanti kali berikut dapat yang lebih mahal. Lebih baik pengikatan sekarang dulu. Nanti katanya Pak Heri bilang akadnya dari belakang, tapi kalau ada yang mau ikat sekarang dalam bentuk apa ya, surat pengikatan atau seperti itu, saya pikir bisa itu.
1: Program rumah subsidi KPRF LPP di Maluku Tenggara sebelumnya sempat tertunda karena persoalan kesiapan lahan dan legalitas aset daerah. Kini setelah lokasi pengembangan dinyatakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat segera berjalan untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni dan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembang juga meminta dukungan percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara (BTN) agar pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan. Diharapkan proyek tersebut dapat menjadi langkah awal pengembangan kawasan pemukiman yang lebih layak dan terintegrasi di wilayah Maluku Tenggara. Perusahaan daerah air minum PDAM Guamardobo Kabupaten Kepulauan Aru dinilai membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Dewan Pengawas PDAM Guamar Stan Suarlembit kepada RRI Jumat pagi. Menurutnya, Dewan Pengawas terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi demi perbaikan pelayanan air bersih. Suarlembit mengungkapkan PDAM Guamar masih menghadapi berbagai persoalan teknis seperti jaringan pipa yang sudah tua, sering bocor, serta menurunnya debit air pada sejumlah sumur produksi. Karena itu PDAM membutuhkan pengeboran minimal 2 sumur baru agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain persoalan teknis, sistem kerja di PDAM juga dinilai perlu dibenahi dan dimodernisasi. Dari sisi keuangan, kondisi perusahaan disebut cukup memprihatinkan karena tarif air masih berada di bawah biaya produksi, mengakibatkan pendapatan perusahaan

0: Menanggapi yakni keterbatasan tenaga teknis dan minimnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Suarlimit mengatakan PDAM masih menggunakan sistem manual dan mengalami kehilangan air hingga sekitar 50% akibat alat ukur produksi dan distribusi yang belum maksimal. Selain itu, sekitar 1.000 meteran pelanggan dilaporkan rusak sehingga pencatatan penggunaan air tidak akurat. Masalah kualitas air yang terkadang berubah warna juga menjadi perhatian serius PDAM Guamar. Meski menghadapi banyak keterbatasan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan pembenahan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Suarlimit menegaskan pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar, sehingga pemerintah daerah dan DPRD diharapkan memberi perhatian serius melalui dukungan anggaran hibah dan penyertaan modal bagi PDAM Guamar. Saudara, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, masih ada pedagang yang bukan rumah pangan kita RPK atau pedagang sebagai mitra Bulog menjual beras tersebut. Hal ini ditemukan pada salah satu oknum pedagang di Pasar Omele Sifnana 21 Mei 2026. Mirisnya, oknum pedagang tersebut menjual dengan harga Rp70.000 per karung 5 kg. Kepala Gudang Bulog Somlaki Acim yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan rumah pangan kita atau RPK wajib menjual beras stabilisasi, beras SPHP, sesuai dengan harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Kalau bukan mitra, memang Bulog tidak punya wewenang untuk tindak langsung dari Satgas Pangan. Jadi mungkin kalau orang yang bersangkutan itu potong bisa lacak dia ambilnya dari mana, itu saja. Kalau untuk potong tindak langsung dia itu saya bisa, karena memang dia Bulog tidak punya wewenang di situ. Itu tugasnya Satgas Pangan. Memang Bulog ada di Satgas Pangan, tapi untuk pemberian sanksi di luar mitra itu Bulog tidak punya wewenang.
0: Diharapkan Satuan Tugas Pangan terus meningkatkan pengawasan dalam memantau kelancaran distribusi, menjaga harga akan tetap sesuai dengan harga enceran tertinggi, dan penindakan tegas praktik penyimpangan memastikan beras SPHP disalurkan tepat sasaran ke pasar tradisional, kios resmi binaan, dan program pangan murah, serta mencegah penyelewengan distribusi ke jalur non-resmi.

0: Saudara, sudah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kontingen MTQ Kota Tual tahun 2026 siap berangkat ke Ambon. Wali Kota dan Wakil Wali Kota berharap kembali raih juara umum. PDAM Guamardobo Kepulauan Aru membutuhkan dukungan dana Pemda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

Lena Letira langsung dari Pro Satu Ritual baru saja menyapa kita bersama pendengar melalui Warta Berita Daerah. Semoga apa yang Anda simak ya informasinya, entah dari dalam maupun luar wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Somakin dan sekitarnya, tetap memberikan sebuah hal yang sangat istimewa bagi Anda tentunya. Nah, pendengar di rumah, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Somaki. Selamat pagi buat semua pendengar. Kami berharap di sepanjang hari ini tetap juga Anda senantiasa bahagia. Dan inilah tayang kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.